0: Desember akan kita resmikan 1386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Langka. Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya, Ya pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram, ya kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya itu dia sudah berniat, ya berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya nanti di Jeddah, ya untuk mengambil niat.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Makkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo Alam. Ya nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
6: Demikian.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktek perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
3: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti kepada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator, sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
5: Gengsi, tapi di balik itu ada kepentingan ekonomi, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, Kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Madya Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi masih bersama Alan Albana dan juga Sinta ya, menemani pagi Anda pendengar. Dan Alan tidak pernah bosan-bosannya untuk mereminder Anda, mengingatkan kembali barangkali bagi Anda yang memang kesehariannya menggunakan kendaraan ya, roda 2 maupun juga roda 4 pendengar, ya boleh dicek gitu ya untuk masa berlaku SIM Anda. Takutnya sudah mepet-mepet menjelang habis gitu masa berlakunya. Nah, bisa Anda perpanjang. Khusus yang ada di Kota Bandung, ini ada jadwal SIM keliling Kota Bandung pendengar Senin 11 Mei 2026. Untuk lokasi SIM keliling Kota Bandung itu berada di dua lokasi, yaitu ada di Ten Avenue. Ya kalau dulu tuh apa sih itu tesin? Di Ten Avenue tuh dulu tuh. Dulu tuh apa ya? Mall apa? Ah, di samping Soekarno-Hatta. Nah, itu ada di situ pendengar, kemudian juga ada di ITC Kebon Kelapa. Nah, pendaftaran SIM keliling Kota Bandung hari ini tuh dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 11. Dan syarat-syarat perpanjang SIM keliling di Kota Bandung tuh, pertama membawa SIM asli yang masih berlaku, tidak melebihi dari masa berlakunya. Kemudian KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP. Pelayanan SIM keliling itu hanya melayani perpanjang SIM A dan SIM C. Dan perpanjang SIM itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa berlakunya habis. Nah, kalau habis atau melebihi masa berlakunya pendengar, itu bisa diproses di Satpas atau Polres terdekat dengan syarat menunjukkan IKTP untuk mengajukan permohonan proses penerbitan SIM baru. Tuh kan, daripada bikin baru lagi, mending perpanjang yang udah ada. Tapi pastikan jangan sampai melebihi batas waktunya.
1: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Dan tentunya juga kalau kita melihat pendengar ya, kendaraan-kendaraan yang parkir liar di kawasan rawan macet Kota Bandung, ini kayaknya harus bersiap-siap dan warga Kota Bandung pun juga masih lebih aware gitu ya. Karena tidak ada ampun nih pendengar. Petugas ini akan menderek puluhan kendaraan yang parkir liar di kawasan rawan macet Kota Bandung. Di mana pemerintah Kota Bandung pendengar terus memperketat penertiban parkir liar melalui operasi gabungan sistem derek Kota Bandung atau SIMDEK di sejumlah ruas jalan Kota Bandung. Dinas Perhubungan atau Dishub bersama TNI dan Polri menyasar sejumlah titik rawan pelanggaran demi menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di pusat kota. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 10 hingga 13 waktu Indonesia Barat kemarin pendengar Sabtu 9 Mei 2026 dengan menyasar 8 titik rawan pelanggaran dan juga kemacetan. Di mana lokasi penertiban itu meliputi Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman, Jalan Gardu Jati, Jalan Paskal, Jalan Pasteur, Junjunan, Jalan Wastu Kencana, Jalan Punawarman BEC, dan Jalan Otista. Kepala Seksi Ketertiban Transportasi di Subkota Bandung, Uloh Abdullah mengatakan operasi gabungan itu dilakukan menindak parkir liar yang mengganggu ketertiban lalu lintas. Jadi menurutnya sesuai tupoksinya penertiban parkir liar di ruas jalan terutama parkir di trotoar, parkir di bawah rambu larangan, atau parkir di bahu jalan. Dari kegiatan tersebut, ini petugas menindak puluhan kendaraan dengan berbagai bentuk sanksi. Sebanyak 9 sepeda motor diangkut, 14 kendaraan ditilang manual oleh kepolisian, serta 25 kendaraan dikenai tilang elektronik menggunakan perangkat handheld. Ya, dan juga kawasan Jalan Pasir Jujunan dan Purnawarman BEC itu juga menjadi titik paling krusial dalam operasi kali ini karena tingkat kepadatan kendaraan yang cukup tinggi terutama saat akhir pekan. Disampaikan Uloh juga, ia menyoroti aktivitas kendaraan travel yang kerap menaikkan dan menurunkan penumpang di bahu jalan hingga memicu kemacetan. Ini pun juga disampaikan, diimbau juga untuk para travel itu menaikkan dan menurunkan penumpang, tetapi kalau terlalu lama di bawah jalan lebih baik masuk ke garasi atau poolnya, jangan sampai di pinggir jalan. Menurut Uloh, kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut meningkat pada akhir pekan karena tingginya mobilitas kendaraan yang masuk maupun keluar Kota Bandung. Nah, melalui kegiatan ini di Subkota Bandung terus berupaya menghadirkan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan di Kota Bandung. Dan ini harapannya pengguna jalan dan pengendara dapat mematuhi aturan yang berlaku khususnya terkait lokasi yang diperbolehkan memarkir kendaraan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar, masih bersama kami tentunya di Bandung pagi ini. Dan hari ini pendengar kita akan soroti juga terkait Kabupaten Garut yang ini memberikan bantuan ratusan unit mesin perpompaan kepada petani untuk memenuhi kebutuhan air guna mengantisipasi terjadinya kekeringan pada lahan sawah. Nah, terkait hal itu juga pendengar, nanti kita akan berbincang juga bersama Kabid Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Seperti apa dan juga bagaimana, juga sejauh mana bantuan ini efektif gitu ya untuk mengantisipasi kekeringan di lahan sawah khususnya pada saat musim kemarau. Jadi kita akan berbincang terkait hal itu. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Baik, pendengar, tepat di pukul 8 ini kita akan soroti juga Kabupaten Garut ini memberikan bantuan ratusan unit mesin perpompaan kepada petani untuk memenuhi kebutuhan air guna mengantisipasi terjadinya kekeringan pada lahan sawah. Terkait hal itu, pendengar, kita juga pagi hari ini sudah tersambung dengan Kabid Prasarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Kita sudah tersambung dengan Bapak Rahmat Jatnika SPMP.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, Pak Rahma.
2: Pagi-pagi, Pak Alan.
0: Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, saya. Pak Rahmat, ini menarik terkait Kabupaten Garut memberikan bantuan. Ini latar belakang dari pemerintah Kabupaten Garut memberikan bantuan ratusan unit mesin perpompaan kepada para petani saat itu seperti apa, Pak?
2: Iya, jadi awalnya kan ada yang kita lihat bersama bahwa dari Badan Meteorologi, ya, klimatologi dan geofisika telah menyatakan bahwa pada tahun ini Indonesia termasuk mungkin Garut akan mengalami kondisi gajah El Nino, di mana musim kemarau akan lebih panjang daripada musim penghujan itu. Dan seperti itu mungkin.
0: Kemudian Pak Rahmat, boleh disampaikan juga ini bagaimana mekanisme penyaluran bantuan mesin pompa ini agar tentunya ini bisa tepat sasaran juga nih ke para petani yang memang itu membutuhkan.
2: Ya, baik, terima kasih Kang Alan. Jadi saya sampaikan ini bantuan tentunya dari Kementerian Pertanian, Pak. Ya, untuk irigasi perpompaan ini alhamdulillah Garut dikasih irigasi perpompaan itu sebanyak 200 unit, ditambah lagi dengan PHAB, jaringan irigasi sebanyak 15 unit.
0: Kemudian juga ini sejauh mana, Pak, bantuan ini dinilai efektif ya untuk mengantisipasi kekeringan di lahan sawah? Ya, apakah sekarang sudah mulai digunakan, kemudian seperti apa, Pak, yang terrealisasi di masyarakat?
2: Baik, jadi untuk kondisi saat ini, kalau menurut prediksi BMKG, untuk Garut itu sudah memasuki minggu pertama, itu sudah masuk ke musim kemarau. Tapi alhamdulillah, kondisi di lapangan, waktu dicek, kita masih ada hujan yang Jadi alhamdulillah saat ini belum masuk musim hujan, jadi belum bisa dimanfaatkan, tapi disiapkan aja.
0: Tapi di sisi pompa ini sudah mulai terpasang, Pak, atau memang baru dibagikan?
2: Kalau yang kemarin itu baru mau tahun sekarang dibagikan. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita sudah membagikan 95 unit untuk brigade di BAPPP di tempat di beberapa kecamatan di Kabupaten Garut.
0: Oke. Berarti tahun kemarin sudah ya, Pak, ya?
2: Sudah.
0: Oke. Sejauh ini, Pak, di tahun kemarin tuh seperti apa, Pak, hasil pantauan mungkin atau evaluasi sudahkah memang dimanfaatkan atau terasa gitu ya manfaatnya dengan adanya bantuan mesin pompa ini, Pak, kepada para petani?
2: Iya. Yang untuk tahun sebelumnya kebetulan sudah beberapa tahun itu masuk mesin penghujannya agak tinggi ya, cukup merata, jadi digunakannya hanya sekali-sekali, Pak, jadi tidak rutin waktu musim kemarau digunakan. Karena tahun kemarin, alhamdulillah beberapa tahun kebelakang
0: hujan terus
2: kita, ya hujan terus ya dikasih ya.
0: Baik, kemudian Pak Rahmat, apakah ada kriteria khusus ya bagi kelompok tani atau wilayah yang diprioritaskan menerima bantuan ini, Pak? Kalau di Garut sendiri titik mana yang itu tuh rentan kena kekeringan?
2: Ya. Jadi untuk ini yang dapat bantuan ini yang pertama kita dorong ke lahan atau kada hujan, Pak, yang biasa mengandalkan satu kali tanam, Pak, ya, yang berdasarkan air hujan. Kita kalau yang memiliki sumber air, baik air permukaan itu baik dari sungai, situ, atau sumber air air yang lainnya, ya kita menggunakan irigasi perumpan. Atau kalau yang tidak ada sumber airnya, kita bisa membuat sumber bor irigasi air tanah, Pak. Jadi ada dua alternatif untuk program kegiatan ini.
0: Oke, baik ya. Dan kemudian juga kalau kita melihat Pak dari Dinas Pertanian sendiri, selain bantuan mesin perpompaan, adakah upaya lain juga Pak yang dilakukan untuk menjaga ketersediaan air gitu ya bagi para petani di Garut, antisipasinya sebelum memasuki full gitu ya musim kemarau?
2: Iya. Jadi selain dari Kementerian Pertanian, kita juga untuk antisipasi dari APBD kita menganggarkan asuransi usaha tani padi, Pak, AUTP, ya. Mm-hmm. Itu seluas 1.837 hektar. Jadi nanti kalau ada yang kekeringan atau yang ini bisa diklaim menggunakan AUTP itu asuransi. Yang keduanya kita juga mencandakan benih padi, Pak, 2.500 kilogram, ya. Nanti kalau ada yang kekeringan, kita bisa ganti benihnya untuk menanam kembali. Selain itu, kita juga dibantu oleh dari Kementerian PUPR, Pak, melalui BBW Cimanis Sanggarung, ada perbaikan baru usulannya 115 titik jaringan irigasi tertiar dan 9 titik pembuatan jaringan irigasi air tanah atau sumber bor. Mungkin itu.
0: Baik. Kemudian harapannya, Pak, atau target jangka panjang ya dari program ini terhadap katakanlah produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Garut seperti apa, Pak, dengan adanya bantuan mesin pompa ini?
2: Ya, harapannya yang pertama mungkin mempertahankan dulu ya tanaman yang sudah tertanam, bisa sehingga bisa terpanen atau dapat produksi, sehingga tidak menurunkan hasil produksi yang ada di Kabupaten Garut. Yang keduanya mendorong peningkatan produksi menggunakannya yang tadinya sawah tetap hujan satu kali tanam jadi dua kali, tiga kali tanam, jadi sehingga produksinya bisa meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Mungkin itu. Kemudian di Kabupaten Garut emang sektor pertanian masih dominan, Pak, jadi kontribusi utama tahun 2025 kita juga Kabupaten Garut laju pertumbuhan ekonominya dari sektor pertanian itu sekitar 5,95%, di mana 23% dari sektor pertanian penyumbang. Itu Kang Alan.
0: Baik, tentunya Pak Rahmat, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Pak Rahmat, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kabid Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Bapak Rahmat Jatnika, SPMP.
1: Bandung Pagi Ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Anda masih bersama kami pendengar di Bandung pagi ini. Pendengar, Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya menggelar pengarahan khusus kepada para koordinator wilayah Korwil, supporter Viking dan Jackmania di Purwakarta. Hal itu dilakukan kemarin ya, menjelang laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung dan lanjutan Super League 2025-2026. Kegiatan itu juga bagian dari strategi cooling system untuk meredam potensi gesekan serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas di wilayah hukum Polres Purwakarta. Dan dalam arahannya, Kapolres Purwakarta menekankan pentingnya peran para pentolan supporter sebagai pengendali massa di akar rumput. Ia meminta para korwil untuk memastikan anggotanya tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif di sosial media maupun lingkungan sekitar ya. Walaupun kemarin juga sempat kita lihat terjadi juga gesekan ya pendengar di daerah Purwakarta. Dan juga untuk Anda pendengar, kita juga akan update bagaimana situasi kondisi pasca euforia perayaan kemenangan Persib semalam ya. Nanti kita juga akan hubungi narasumber kita, anggota Kamsel Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polrestabes Bandung. Kemudian apa saja yang disiapkan dan tentunya bagaimana nanti ya. Pasti ini kalau kita lihat kemarin euforianya sangat luar biasa sekali gitu ya. Pawai di mana-mana. Salah satu bukti ekspresi bahwa bobotoh Persib atau warga Kota Bandung dan juga Jawa Barat merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Nanti ya, pendengar, saat lagi kita akan berbincang dan juga hal apa saja nih bagi warga Kota Bandung di situasi kondisi yang memang euforia ini tidak terbendung ya. Artinya bagaimana salah satu ekspresi masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung ya di saat-saat bahagia ya tim sepak bola kesayangannya juara.

0: Bandung pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bandung pagi ini.
1: Ya ulang.
2: Ya saya.
3: Ada naon ya?
1: Man siapa?
3: Kalau ada naon ya,
1: Man.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi pendengar seperti yang tadi udah Alan sampaikan juga ya. Ini bagaimana kondisi pasca euforia perayaan kemenangan Persib semalam. Terkait hal itu pendengar, kita juga sudah tersambung dengan anggota Kamsel Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polresta BS Bandung. Kita sudah tersambung dengan Bapak Ibtu Agus Wasli SH.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Pak Agus.
2: Selamat pagi Kang Alan.
0: Salam presisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi juga kepada para pendengar RRI Pro 1. Semoga selalu dalam keadaan sehat Kang Alan.
0: Amin amin amin. Sehat Pak Agus.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
0: Wah, kayaknya semalam Pak Agus lagi sibuk-sibuknya kayaknya ya.
2: Betul, betul.
0: Baik, Pak Agus mungkin boleh disampaikan Pak Agus bagaimana kondisi lalu lintas dan keamanan di Kota Bandung pasca euforia perayaan kemenangan Persib Bandung semalam nih Pak Agus.
2: Alhamdulillah, untuk semalam kondusif khusus Kota Bandung. Mm-hmm. Kami pantau juga titik kumpul setelah kemenangan Persib melawan Persija itu semalam itu ada tiga tempat yang krusial. Yang pertama kan titik kumpulnya di Flyover, yang kedua di Dago Cikapayang, dan yang ketiga di Asia Afrika Alun-Alun. Tapi alhamdulillah semuanya terkendali, gitu. Ya kita wajar lah ya. Karena kebahagiaan warga Jabar khususnya Kota Bandung, euforia karena Persib menang melawan Persija gitu Kang Alan ya.
0: Betul.
2: Gitu, tapi tetap untuk anggota kepolisian khususnya lalu lintas semuanya membackup dan terkendali di jalan gitu ya.
0: Baik.
2: Jadi semalam itu sampai jam 12 malam udah pada bubar. Dan kesannya ada sedikit-sedikit kumpul-kumpul ya kita himbau untuk membubarkan diri gitu Kang Alan.
0: Baik, ini berapa personil yang ditugaskan Pak Agus untuk mengawal gitu ya euforia perayaan kemenangan Persib semalam ini?
2: Ya kebetulan untuk di Satuan Lalu Lintas sekitar 300 personil. Terus yang dari lain-lainnya mungkin banyak lah Pak Alan. Hampir 1000 lah untuk pengamanan-pengamanan di luar lalu lintas itu kalian.
0: Baik. Ini tantangan apa Pak yang dihadapi para petugas di lapangan tentunya saat mengamankan perayaan atau euforia tersebut Pak? Kalau dilihat ya dari khususnya sisi keselamatan berlalu lintas gitu Pak Agus.
2: Ya mungkin semua aja tahu lah kalian ya, boboto gitu kan ya. Tantangannya cuma berhenti gitu kan, memberhentikan, tapi kita tetap himbau dengan humanis gitu kan ya, gitu sehingga tidak terjadi yang macam-macam. Untung menang gitu kan ya, kalau diindikasi kalau kalah takutnya terjadi kriminalitas. Jadi sasaran tak ditakutkan itu ke letter B, kendaraan letter B gitu kan, tapi alhamdulillah menang ya, kondusif lah gitu kan. Gitu di Kota Bandung itu wajar lah warga masyarakat Kota Bandung merayakan kemenangan Persib gitu ya, boboto-boto gitu.
0: Betul. Baik, Pak Agus, ini kalau dilihat ya dengan euforia ini kan ada sisa lagi pertandingan hingga nanti akhirnya tanggal 23. Ini apakah memang sudah terpantau rencana-rencana pawai-pawai ini kan pasti akan panjang nih Pak ya. Kalau dari kepolisian sendiri seperti apa Pak Agus melihat euforia masyarakat ini akan katakanlah ada tanda-tanda sampai tanggal berapa Pak, atau akan masih terus pawai ini berlangsung setiap malamnya?
2: Oh iya, kami beritahukan lagi kepada para pendengar Radio RRI antisipasi nanti juga tanggal 17 ya, itu kan laga tandang kan sama PSM Makassar. Kalau menang lagi Persib itu pasti euforia lagi. Kita udah antisipasi jauh-jauh sebelum terjadi euforia tersebut gitu Kang Alan. Jadi diimbau untuk warga masyarakat kalau tidak ada keperluan atau mau ikut-ikutan silakan di tanggal 17 gitu, tapi dengan tetap mengutamakan keselamatan. Itu diimbau lah kalau misalkan tidak ada keperluan jangan sampai keluar lah untuk tanggal 17 gitu kan, pasti terjadi lagi euforia walaupun tandang Persija gitu Pak Kang Alan.
0: Baik, ya, jadi masalah sisa ya tanggal 17 kemudian Sabtunya nanti tanggal 23 ya, Pak ya?
2: Tanggal 23, iya betul Kang Alan, betul. Itu kita hitung yang terdekat aja lah tanggal 17 gitu kan. Pasti terjadi euforia lagi kalau Persib menang melawan PSM Medan.
0: Baik.
2: Makassar, maaf bukan Medan, Makassar.
0: PSM Makassar ya. Nanti di 23 berlawan Persija ya. Oke.
2: Iya, betul.
0: Pak Agus, mungkin imbauan kepada masyarakat khususnya juga mungkin Boboto ya ataupun juga masyarakat agar tentunya bisa menikmati perayaan euforia ini dengan aman tertib gitu ya. Seperti apa mangga Pak Agus?
2: Ya intinya silakan untuk euforia apabila Persib menang, tapi dengan aturan-aturan istilah tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya, dan kita akan tetap mengawal euforia tersebut dan tetap mengikuti aturan lalu lintas gitu. Jangan istilah jangan arogan di jalan lah, diutamakan untuk yang merayakan gitu, dan masyarakat juga harus tetap bersabar melihat bila Persib menang kembali gitu ya, harus saling bersabar ataupun kita udah kasih tahu untuk tanggal 17 kalau memang tidak ada keperluan keluar jangan keluar, nanti terjebak kemacetan gitu aja Kang Alan.
0: Baik tentunya atur nuhun Pak Agus atas waktunya. Siap. Sehat selalu Pak Agus.
2: Siap Kang Alan, sama-sama, tetap diutamakan keselamatan gitu, hindari pelanggaran untuk menghindari kecelakaan gitu, keselamatan untuk kita semua Kang Alan. Demikian, terima kasih Kang Alan, atur nuhun laposnya Kang Alan.
0: Terima kasih, selamat pagi, salam presisi Pak Agus.
2: Salam presisi, atur nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama anggota Kamsel Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polrestabes Bandung, Aibtu Agus Wasli SH.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama Purbaya Yudi Sadewa menyepakati penurunan harga Pertalite menjadi Rp7.000 per liter. Waduh, mantep banget itu mah. Informasi tersebut rame banget, rame pisan, rame bingit, dan menimbulkan harapan di tengah masyarakat. Pasti itu mah ya. Faktanya mah setelah Mamang cari, klaim tersebut tidak benar, bohong, dan hoax. Komdigi menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi terkait penurunan harga Pertalite seperti yang beredar di media sosial. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya ya. Hati-hati sama yang bohong begini. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: RRI. Program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: Sembilan tujuh koma enam FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Kita sudah mulai masuk di program Halo RRI, yang mana kami juga akan terus mencoba menjembatani berbagai aduan-aduan terkait dengan permasalahan pelayanan publik. Anda boleh sampaikan ke kami pendengar, ya, boleh di WhatsAppkan di 0811-220-9760, atau Anda juga boleh kirimkan bentuknya video ataupun juga bentuknya voice note terkait dengan aduan-aduan yang Anda sampaikan. Kami coba akan jembatani kepada dinas-dinas terkait agar Anda juga bisa mendapatkan informasi, ya, yang lebih jelas, dan mudah-mudahan tentunya yang menjadi sebuah permasalahan bisa cepat teratasi. Jadi bagi Anda, silakan Anda save nomor RRI, ya, di 0811-220-9760.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
0: Baik, pendengar, kita akan mulai ke aduan yang pertama yang juga sudah masuk tentunya di program Halo RRI kali ini, pendengar, dan Anda pun sekali lagi juga boleh juga untuk sampaikan ya terkait dengan kekhawatiran Anda ataupun juga terkait dengan permasalahan pelayanan publik. Anda boleh sampaikan sekali lagi ke kami, pendengar, dan Anda boleh juga untuk sampaikan juga ya, dan Anda boleh rekam juga, pendengar, ya, voice note Anda ataupun juga terkait dengan permasalahannya, baik foto gitu ya, tapi yang penting Anda bisa kami hubungi tentunya. Dan Anda pendengar bisa save nomor kami di 0811-220-9760 ya. Sekali lagi, Anda boleh sampaikan ke kami di 0811-220-9760. Nah, itu adalah nomor RRI Bandung yang tentunya Anda boleh save dan Anda boleh simpan ketika ada terkait dengan permasalahan pelayanan publik. Anda boleh sampaikan ke kami, pendengar. Fotonya boleh, videonya boleh, yang pasti suara laporan dari Anda, agar ini yang menjadi sebuah landasan kami untuk kami sampaikan juga, pendengar, ke narasumber kami ataupun juga ke dinas-dinas terkait, agar tentunya bisa kami coba jembatani. Nah, kali ini, pendengar, aduan yang pertama yang sudah masuk di Pro 1 RRI Bandung ya, terkait dengan aduan warga Bandung yang juga takut telat ya, karena ada beberapa berbagai acara yang terjadi atau yang akan dihelat di Kota Bandung. Tapi sebelum itu, pendengar, kita juga sudah tersambung dengan narasumber kami pagi hari ini, ada Ibtu Hani Amelia Setiawan S.Ikom M.Ikom Kasubnit Kamsel Satlantas Polrestabes Bandung.
5: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, Bu Hani.
6: Selamat pagi. Siap.
0: Sehat, Bu Hani, Melujeng Enjing. Salam presisi.
6: Salam presisi. Sampurasun.
0: Rampes. Bu Hani, ini terkait dengan aduan warga Kota Bandung yang ini takut gitu ya, terjebak macet, takut telat sampai di pekerjaan karena akan ada beberapa event ya di Kota Bandung, ada Karnaval Budaya dan Kirab ya di Kota Bandung. Selain itu juga ada Persib yang nanti juga akan main. Tapi sebelum itu, berkenan Bu Hani, kita akan simak dulu langsung aduannya dari warga Kota Bandung.
6: Iya.
7: Halo RRI, saya Giri, warga Bandung. Kebetulan Sabtu Minggu saya kerja. Kantor saya di Jalan Ponegoro. Sehubungan ada Karnaval Budaya dan Kirab di tanggal 16 dan 17 Mei 2026, mohon informasi jalan yang bisa dilewati agar saya bisa kerja tepat waktu. Terima kasih.
0: Baik, Bu Hani, terkait dengan berbagai kekhawatiran masyarakat di tengah euforia gitu ya, berbagai acara yang dihelat di Kota Bandung itu sendiri. Mungkin seperti apa Bu Hani, informasinya boleh disampaikan?
8: Baik, kemarin kita sudah melaksanakan rapat terkait dengan kegiatan Kirab Tatar Sunda dan pihak panitia, kemudian dengan Disub. Yang Kirab Tatar Sunda ini dilaksanakan tanggal 16 sampai 17 Mei ya Kang ya. Nah itu akan dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur dan pesertanya kurang lebih 1.600. Namun untuk rekayasa dan kemudian untuk alternatif hal lainnya kami masih menentukan dan belum ada finalnya. Kemudian minggu ini kami akan mengadakan rapat lagi, yaitu kalau nggak hari ini besok, nanti akan langsung di-share di media sosial kami dan media sosial di Pemprov Kota Bandung tersendiri demikian.
0: Baik, kemudian Bu Ani, kalau misalkan dilihat dari acara ini, titik-titik mana saja Bu Ani yang ini menjadi concern gitu ya masyarakat untuk katakanlah menikmati acara Kirab Tatar Sunda ini seperti apa?
8: Baik, untuk kegiatan tersebut itu di sekitar Monju dan Jalan Diponegoro ya, Monju Monumen Perjuangan gitu. Acaranya di sekitar Monju. Kemudian ada beberapa alternatif, ada 4 jalur alternatif, cuman kita belum fixkan. Belum rapatnya belum fix dengan panitia dan dengan instansi terkait gitu, Kang. Jadi nanti akan semacam melaksanakan pawai kirab gitu ya. Ada beberapa 4 alternatif, termasuk salah satunya adalah start dari Kiara Arta, namun itu belum finish gitu, masih kami bicarakan.
0: Artinya jauh untuk sementara adalah Monju ini ya yang menjadi sebuah titik kumpul seperti itu. Termasuk apakah rutenya juga sudah mapping kah Bu Hani? Misalkan dari mana ke mana ke mana?
8: Betul. Ini ada 4 rute. Cuman kami belum memfixkan dengan panitia dan dengan pihak lain gitu. Jadi belum
0: fix gitu ya.
8: Belum final gitu. Betul. Jadi kami belum bisa memberikan informasi. Namun akan segera kami informasikan setelah rapat terakhir final gitu.
0: Baik ya. Kemudian ini rencana pawai ini akan digelar mungkin Bu Hani, kalau sudah dapat informasinya bisa diperkirakan dari jam berapa sampai jam berapa?
8: Betul. Untuk acaranya itu dari pukul 18.30 sampai pukul 22. Kemarin hasil rapat sementara di jam 18.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat.
0: Baik, jadi dari maghrib ke malam berarti ya Bu ya?
8: Betul.
0: Baiklah, ini mungkin dari Bu Hani himbauan kepada masyarakat, terutama jika takut terjebak atau terkena macet gitu ya, seperti apa Bu Hani, dan juga mungkin gambaran dulu jalur-jalur yang memang perlu dihindari sementara ini Bu Hani Mangga.
8: Baik, kepada wargi Bandung, untuk nanti acara Kirab Tatar Sunda dilaksanakan tanggal 16 sampai 17 Mei, kami dari Satlantas Polrestabes Bandung menghimbau untuk tetap berhati-hati. Kemudian mungkin kalau yang tidak ada keperluan, mangga untuk tetap di rumah, dan yang memang ada keperluan untuk menghindari jalan di Ponegoro Monju. Namun untuk terkait rute-rutenya nanti akan kami sampaikan kembali. Yang utama adalah kami akan tetap memberikan kenyamanan, keamanan kepada wargi Bandung. Demikian.
0: Baik, terima kasih tentunya atas informasinya Bu Hani. Sehat
8: baik,
0: selalu.
8: Baik, sami-sami Kang.
0: Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kasubdit Kamsel Satlantas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, S.I.Kom, M.I.Kom.
5: Bandung Pagi Ini.

0: Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
2: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
3: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur
2: tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
1: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
4: Makasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
5: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Halo RRI, dan kita akan masuk di aduan yang kedua, aduan langsung dari warga Kota Bandung pendengar, ya, terkait dengan rumahnya kemasukan biawak. Nah, terkait hal itu pendengar, kita juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Kepala Bidang Penyelamatan Diskarmat Kota Bandung. Kita sudah tersambung dengan Bapak Immanuel Situmorang SEMM.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, Pak Immanuel. Baik, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Lan.
0: Baik. Pak Immanuel, ini ada aduan warga Kota Bandung, Pak. Kita juga akan simak juga terlebih dahulu aduannya langsung agar bisa nanti Bapak simak, kemudian nanti Bapak boleh berikan tanggapannya, Pak, ya.
2: Baik,
0: salam. Baik, pendengar, kita akan simak aduan warga Kota Bandung yang rumahnya kemasukan biawak.
3: Halo RRI, saya Dede, warga Bandung. Jadi itu rumah saya dekat sungai. Nah, kalau misalnya musim hujan tuh suka ada biawak yang masuk. Waktu itu pernah biawaknya masuk ke rumah itu lewat para-para, lewat atas. Nah, pas masuk tuh geraknya cepet banget, jadi susah buat nangkepnya. Terus kita juga takut digigit kan, kalau misalnya nangkep sendiri. Jadi gimana ya kalau misalnya masuk lagi biawaknya, apa yang harus dilakuin sambil nunggu juga pertolongan datang? Terima kasih.
0: Baik, Pak Immanuel, mungkin boleh diberikan tanggapannya seperti apa, Pak?
2: Baik, jadi ini akhir-akhir ini memang banyak laporan warga Kota Bandung berkaitan dengan hewan liar masuk ke rumah atau ke lingkungannya, begitu ya. Nah, terakhir ini juga kami mendapat laporan pertanggal 9 Mei yang lalu, itu juga ada laporan biawak masuk ke lingkungan warga. Namun karena mungkin warganya sudah cukup mahir barangkali ya, dan mungkin bisa ditangkap oleh warga saat itu, sehingga biawak itu kemudian diserahkan kepada kami. Jadi kami saat itu tidak melakukan upaya apapun, dan lebih kepada mengedukasi saja bahwa apabila ke depan misalnya ada reptil yang ada di lingkungan, segera melapor ke Damkar. Namun merespon apa yang disampaikan atau dilaporkan oleh warga Kota Bandung tadi, sebetulnya langkah yang dilakukan untuk mencegah biawak masuk ke rumah itu sebetulnya dengan cara menutup celah ataupun lubang yang memungkinkan si biawak tersebut masuk ke dalam area rumah kita. Kemudian juga memberikan atau menempatkan bau-bauan ataupun wangi-wangian yang menyengat agar tidak mengundang biawak tersebut masuk ke lingkungan rumah kita. Lalu yang terakhir, membuat lingkungan kita itu bersih dan membersihkan rumput-rumput ataupun selokan ataupun got dari kotoran-kotoran, begitu, sehingga membuat biawak tersebut tidak suka berada di situ, begitu.
0: Baik, kemudian Pak Immanuel, kalau kita melihat atau mungkin akhir-akhir ini yang sering terjadi, faktor apa sebetulnya yang akhirnya membuat katakanlah hewan-hewan ini pada masuk ke rumah, Pak?
2: Ya, jadi ngalain gini, bahwa habitat asli daripada biawak tersebut kan sebetulnya di rawa, kemudian sungai, ataupun juga di habitat aslinya di hutan mangrove ya. Nah, lantas sekarang ada di saluran air, kemudian got, ataupun di tempat-tempat yang memang kelembabannya tinggi. Artinya ini sebagai indikasi bahwa adanya gangguan ekosistem atau habitat aslinya. Itu sehingga dia katakanlah mencari hunian baru lah, gitu. Artinya yang dianggap menurut dia tersebut lebih nyaman, yaitu berada di sekitarnya. Kemudian juga di samping itu, bisa dikatakan bahwa ketika ekosistem atau habitatnya terganggu, ya artinya kan yang namanya makhluk hidup itu akan mencari makan. Dan ketika habitatnya terganggu, dia pasti akan mencari sumber makanan lain itu yang dimungkinkan ada di lingkungan masyarakat seperti itu.
0: Nah, baik, selain tadi Pak antisipasi di awal untuk membersihkan rumah gitu ya, kemudian juga pekarangan seperti itu supaya tidak jadi katakanlah sarang yang nyaman dan ideal gitu bagi hewan, entah mungkin tadi ada biawak, kemudian juga ular dan lain sebagainya. Setelah itu Pak, apa yang memang masyarakat harus lakukan ketika ada di situasi kondisi katakanlah biawaknya udah gede ataupun juga ada ular sanca biasa gitu ya, sebelum katakanlah petugas damkar datang gitu ya, apa yang harus dilakukan sambil menanti petugas datang Pak?
2: Baik, jadi kalau ketika kita melihat di sekitar rumah kita atau di lingkungan kita ada hewan liar, saat itu memang kita tidak memungkinkan untuk melakukan penanganan atau evakuasi. Yang pertama, dipastikan saja terlebih dahulu pergerakan daripada ular atau biawak atau hewan lain, pergerakannya ke arah mana, dari posisi yang cukup aman gitu, sehingga pada saat nanti petugas pemadam kebakaran atau petugas lainnya tiba di lokasi, tahu harus kemana untuk menjangkau hewan tersebut, sehingga kita pun tidak mengalami kesulitan, karena yang kita tangani selama ini kadangkala laporan disampaikan dan kita menerimanya, laporan tersebut kemudian merespon sampai di lokasi, hewan liar tersebut sudah tidak ada di lokasi seperti itu, karena si pelapor itu tidak memperhatikan pergerakannya gitu. Nah,
0: Jadi itu ya yang perlu dilakukan antisipasi di awal sambil menanti pertolongan datang ya.
2: Jadi nanti ketika ada laporan seperti itu, ya tidak usah ragu untuk melaporkan ke call center kita di 022-113.
0: Oke, ya jadi bisa langsung dihubungi ya ketika situasi kondisi tidak memungkinkan. Baik, Pak Imanul, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu.
2: Amin. Baik, sama buat kalian.
0: Ya, terima kasih, selamat siang. Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Bidang Penyelamatan Diskarmat Kota Bandung, Bapak Imanul Situmorang, SEMM.
1: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan juga inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini di Halo RRI kita akan berbincang bersama Ombudsman Provinsi Jawa Barat dengan mengangkat topik pengawasan ruang milik jalan dan keselamatan masyarakat. Terkait itu kita juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Asisten Bidang Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Bapak Iman Dani.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Pak Iman.
2: Selamat pagi
0: Kakawan. Wilujeng enjing.
2: Wilujeng.
0: Baik, Pak Iman, kita akan membahas pengawasan ruang milik jalan dan keselamatan masyarakat ya. Ini yang pertama adalah yang saya penasaran dari Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat. Mengapa Pak Iman akhirnya bahasan ini penting gitu ya, disampaikan ke masyarakat dan masyarakat perlu tahu hal ini?
2: Ya, Kang Alam dan pendengar semua, bahwa memang sekarang kan lagi musim hujan ya. Di beberapa ruas jalan itu seringkali kita melihat ada pohon tumbang, kemudian ini juga membahayakan para pengendara. Nah, ini penting untuk masyarakat ketahui juga bahwa pengawasan ruang milik jalan, khususnya terkait pemeliharaan pohon di sepanjang jalan utama, tentunya berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Nah, isu ini penting tentunya disampaikan karena menyangkut keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan. Selama ini perhatian publik seringkali hanya tertuju pada kondisi badan jalan seperti kerusakan misalkan ya, atau kemacetan. Padahal di sini ruang milik jalan juga mencangkup area di sekitar jalan, termasuk pohon, kemudian taman, dan ruang terbuka hijau yang apabila tidak dikelola dengan baik itu dapat membahayakan pengguna jalan. Nah, misalkan di kasus pohon tumbang tadi ya, misalkan sering terjadi di beberapa ruas daerah di Bandung Raya. Jadi contoh nyata bahwa pohon yang berada di area ruang milik jalan ini kadang tumbang dan menimpa kendaraan masyarakat. Nah, dari situ muncul kadang pertanyaan besar, siapa sebenarnya yang kemudian bertanggung jawab untuk memelihara pohon tersebut. Nah, bahasan ini penting menyangkut kepastian layanan publik, Kang Alan. Jadi, kalau misalkan masyarakat tidak tahu kemana mereka harus meminta pertanggungjawaban, nah ini juga perlu menjadi PR bersama buat kita semua. Nah, masyarakat tentunya berhak mendapatkan rasa aman saat menggunakan jalan dan berhak memperoleh kepastian apabila mengalami kerugian akibat kelalaian pengelolaan fasilitas publik. Begitu Kang Alan.
0: Baik, itu yang jadi landasannya. Kemudian bagaimana pengamatan Ombudsman tentang isu masalah ini Pak Iman?
2: Ya, dari tahun ke tahun kita seringkali melakukan pengamatan dan penerimaan pengaduan dari masyarakat ya. Kami melihat bahwa persoalan utamanya bukan semata-mata pemeliharaan dan pohon tumbang saja, tetapi juga lemahnya koordinasi kewenangan antar instansi. Nah, kita tahu bahwa ruas jalan itu kan terdiri dari ruas jalan nasional, ruas jalan provinsi, kemudian ruas jalan kabupaten kota. Di beberapa daerah terkadang kan memang ruang milik jalan ini tidak ada keterangannya ya, dari mana bisa penyelenggaraan pengawasannya, apakah oleh pusat atau oleh daerah begitu. Nah, di beberapa ruas jalan misalkan tempat terjadinya kecelakaan ya, yang melibatkan pemerintah pusat daerah, pada prakteknya pohon-pohon yang berada di ruang milik jalan itu belum memiliki kejelasan pengelolaan sebagai aset begitu. Sehingga ada kondisi di mana salah satu pihak menyatakan bahwa pohon tersebut bukan aset yang mereka kelola, sementara pihak lain juga belum memiliki mekanisme yang jelas terkait pengelolaan maupun ganti rugi ya, jika terjadi kerugian pada masyarakat, bisa pada kendaraannya atau bahkan korban jiwa. Kami melihat adanya persoalan administrasi dan tata kelola pelayanan publik ya, di antaranya pertama, belum adanya aturan teknis yang jelas mengenai pengelolaan pohon di ruang milik jalan. Kemudian, belum optimalnya koordinasi antar instansi, ya. Terus, belum adanya juga mekanisme kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat. Dan terakhir juga, belum adanya penganggaran khusus nih. Kalau misalkan masyarakat tertimpa pohon tumbang yang ada di ruas jalan, khususnya di jalan nasional nih. Karena jalan nasional itu kan banyak melalui jalan-jalan kabupaten kota juga. Itu yang menjadi PR kita, ya kami melihat perlunya ada pendekatan kolaboratif tidak hanya di pusat tetapi di provinsi dan kabupaten kota juga. Ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri karena ini menyangkut keselamatan publik.
0: Baik, baik ya. Kemudian juga kalau kita melihat bagaimana kehadiran ombudsman juga dalam masalah ini.
2: Ya, kami sih tentunya memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik dan masyarakat memperoleh kepastian layanan dan keamanan jalan ya. Jadi dalam beberapa kasus ombudsman melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat terkait pohon tumbang yang menyebabkan kerusakan kendaraan, ya kami meminta keterangan dari berbagai pihak begitu ya. Memeriksa dokumen, kemudian menelaah regulasi dan melihat bagaimana kewenangan pengelolaan ruang milik jalan itu dilaksanakan. Ya, beberapa hasil pemeriksaan kami kemudian memberikan pandangan bahwa perlu memang koordinasi yang lebih jelas antara pihak terkait dalam pengelolaan pohon di sekitar jalan ini begitu ya. Ya, kami juga mendorong tentunya ada kejelasan kewenangan tadi ya, pengelolaan aset, kemudian penganggaran yang jelas, kemudian mekanisme pemberian kompensasi yang jelas ya. Serta ini yang paling penting adalah disusun aturan teknis mengenai pemeliharaan pohonnya, karena di beberapa ruas jalan nasional, kabupaten, kota, kemudian provinsi ini juga masih banyak yang belum diatur mengenai aturan teknis pemeliharaan pohon. Ya. Nah, selain menyelesaikan laporan, kami juga ingin memastikan adanya perbaikan sistem tentunya ya, agar kejadian ini tidak terus berulang begitu.
0: Baik, baik. Tentunya juga terima kasih atas informasinya Pak Iman. Mudah-mudahan ini juga akhirnya masyarakat jadi paham dan mengerti harus bagaimana dan seperti apa. Pak Iman, mungkin bagi masyarakat yang ingin memberikan laporan ke ombudsman, boleh seperti apa teknisnya Pak Iman?
2: Ya, pertama memang bagi masyarakat yang tertimpa pohon ya, atau kemudian ada dahan ranting yang kemudian membahayakan pengguna jalan, itu pertama bisa mengakses dulu kepada dinas terkait ya, dalam hal ini misalkan dinas pertamanan atau dinas bina marga apabila itu menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota. Ya, kami juga menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa keselamatan di jalan ini merupakan tanggung jawab bersama ya. Masyarakat diharapkan tetap waspada terutama saat melintas di kawasan yang banyak pepohonan, terlebih ketika cuaca ekstrim ya, seperti hujan deras dan angin kencang. Selain itu masyarakat juga jangan ragu untuk menyampaikan laporan apabila menemukan tadi kondisi-kondisi seperti pohon rawan tumbang, dahan yang membahayakan pengguna jalan, atau fasilitas publik yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan. Nah, kemudian partisipasi masyarakat ini penting agar potensi bahaya dapat ditangani lebih cepat oleh pihak-pihak terkait seperti dinas-dinas tadi. Kami juga mengajak agar masyarakat untuk memahami bahwa pelayanan publik bukan hanya hak untuk menerima layanan, tapi juga ruang untuk berpartisipasi, mengawasi bersama, dan memberikan masukan demi perbaikan bersama. Apabila masyarakat tidak mendapatkan tindak lanjut dari dinas-dinas terkait,

0: program Halo RRI pagi hari ini. Saya Alan Albana juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada Kakak Tali yang akan melanjutkan rangkaian informasi dan inspirasi. Alan Albana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bandung siang ini kita akan mengetengahkan tema pembagian harta bersama pasca perceraian bersama Dr. Encep Ahmad Yani, Dr. Andes MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Selamat siang, assalamualaikum Pak Encep.
1: Waalaikumsalam, Mbak Talia.
0: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah juga cuaca pagi hari ini cukup cerah ya Pak. Tidak seperti betul, hari-hari terang sebelumnya mendung. Nah Pak, ini berbicara tentang pembagian harta bersama pasca perceraian. Ini memang hal yang sangat sensitif begitu ya. Karena berdasarkan hukum di Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan ini atau harta gonogini itu biasanya dibagi dua, sama rata 50-50 antara suami dan istri saat bercerai, tanpa memandang siapa yang bekerja atau atas nama siapa aset tersebut. Nah ya, ini sebetulnya seperti apa sih Pak? Soalnya ada juga yang bahkan sebelum nikah itu sampai ada perjanjian ya Pak ya. Jadi ini loh harta bawaan saya sebelum nikah, jadi kalau bercerai tidak bisa dibagikan gitu. Atau juga ada hibah pribadi atau mungkin ada warisan juga yang tidak perlu dibagi ketika pasca perceraian. Nah ini seperti apa, apalagi kalau misalkan sudah punya anak. Waduh, ini gimana nih bagi-baginya Pak? Silakan Pak, monggo.
1: Baik, pemirsa RRI Pro 1 Bandung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Pada pagi ini saya melihat pembagian harta bersama di Indonesia itu kalau dilihat dari aspek sejarahnya, ini ada kemajuan yang cukup signifikan ya. Jadi kita tidak kita jangan melihat sisi kekurangannya, kita melihat sisi positifnya dulu gitu ya. Dimana dengan konsep pasal 96-97 kompilasi hukum Islam itu sebenarnya lebih kepada bagaimana menempatkan perempuan itu sejajar dengan laki-laki atau suami dengan istri. Kita lihatnya di situ. Kalaupun memang ke depan ada kekurangan, kan tinggal dicari solusinya seperti apa gitu.
0: Yeah.
1: Jadi jangan kita berdebat lantas menyudutkan salah satu pihak gitu.
0: Ya.
1: Kan di negara lain itu, termasuk di negara-negara Islam itu tidak ada yang namanya harta bersama. Contoh misalkan Mesir ya. Ketika terjadi perceraian di Mesir Mbak Talia, ya laki-laki pergi aja bawa pakaian dan semua itu menjadi milik istri. Indonesia beda. Kenapa bisa demikian? Apakah ini menyalahi? Itu tidak, karena ada dasar-dasar hukum yang menyertainya ya. Pasal 97-96 itu juga didasarkan kepada konsep atau metodologi yang diambil dari hukum Islam itu sendiri. Jadi kalau boleh saya sampaikan aspek filosofisnya, bahwa pemahaman ketika bercerai harta bersama dibagi dua itu menggunakan teori syirkah. Teori syirkah. Maafnya agak berisik.
0: Enggak apa-apa. Suara Bapak masih terdengar jelas.
1: Oke. Jadi pengertian syirkah di sini, jadi Mbak Talia sama suaminya itu dikiaskan atau dikategorikan pada kerjasama, dianggapnya itu berkontribusi saham masing-masing 50%. Sederhananya begitulah. Jadi suami istri itu dinisbatkan kepada kontribusi saham masing-masing 50%. Jadi sekalipun istri tidak bekerja mencari nafkah seperti suami dan hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik di rumah, itu dianggap sudah berkontribusi 50%. Sehingga ketika terjadi perceraian, apakah cerai hidup atau cerai mati, itu masing-masing mendapat 50%. Karena teori yang dipakainya adalah teori syirkah. Syirkah itu kongsi ya, kongsi. Yang sebenarnya teori syirkah ini merupakan teori di dalam ekonomi syariah. Ya. Jadi nyebrang nih Indonesia nih. Dari hukum perkawinan masuk kepada hukum dagang, pada hukum ekonomi gitu. Menurut saya ini adalah suatu kemajuan ya. Adapun nanti kekurangan-kekurangannya itu tinggal nanti disempurnakan saja. Jadi yang mendasari kenapa pun bagiannya itu 50-50 antara suami dan istri, karena yang dipakai teorinya adalah teori syirkah. Turunannya dari sini, karena satu-satunya peraturan yang mengatur tentang harta bersama saat ini adalah Pasal 96-97 Kompilasi Hukum Islam, maka pembagian harta bersama dalam beberapa putusan di pengadilan itu ya pasti seperti itu. Ya. Sehingga ketika ada pihak-pihak lain yang menuntut lebih tanpa alasan-alasan yang mendasar, pasti pengadilan tidak akan bisa memberikan kepuasan terhadap para pihak yang mengusulkan pembagiannya itu di luar ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97. Sehingga ketentuan ini berlaku di seluruh Indonesia. Merupakan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Sementara ketika terjadi deviasi dari ketentuan ini, itu bisa saja terjadi karena pertimbangan-pertimbangan lainnya. Misalkan ternyata ke dalam perkawinan itu istri membawa kekayaan atau menciptakan kekayaan sendiri dari hasil usahanya, atau dapat hadiah, atau dapat warisan, atau dapat hibah. Kalau yang demikian, kalau terkait dengan harta-harta bawaan itu sifatnya parsial, sebenarnya tidak bisa disatukan dengan harta bersama. Jadi harus dibedakan dulu, Mbak Kak. Jadi kalau harta bawaan atau hadiah atau warisan itu dipisahkan, itu bukan harta bersama. Nah, ketika terjadi misalkan istri bekerja, suami bekerja, dan istri mendominasi pencarian nafkah. Karena dasarnya syirkah, karena teori yang dipakainya adalah melandaskan kepada teori syirkah, bisa saja istri mendapat bagian lebih besar 2/3 misal. Bisa. Ya. Jadi semuanya kasat mata ya kalau teori syirkah. Mudah maksudnya. Ya. Mudah menghitungnya. Jadi bisa saja terjadi deviasi di mana istrinya mendapat 2/3, suaminya dapat 1/3, atau sebaliknya. Ya. Bahkan dalam satu putusan di Depok ya, tahun berapa saya lupa lagi, tahun 2000-an pokoknya. Itu suaminya hanya dapat 1/4. Ya, istrinya 3/4. Karena memang suaminya itu pengangguran dan tidak menafkahi gitu.
0: Udah untung kebagian juga ya Pak.
1: Ya, tapi hakim luar biasa kalau menurut saya. Tetap dihargai gitu, karena dia sebagai pemimpin keluarga gitu. Nah, jadi pemirsa Pro 1 Bandung, RRI Pro 1 Bandung, kita harus melihat persoalan-persoalan deviasinya secara komprehensif ya. Karena semua punya dasar hukum. Jadi kesimpulannya, menurut ketentuan itu 50-50, tapi bisa saja keluar dari situ dengan komposisi yang berbeda apabila dilandasi dengan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian uraian sementara, silakan barangkali ada yang mau didiskusikan.
0: Baik. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke 0811-220-9760. Ada Deborah yang ada di Bandung. Pertanyaannya bagaimana proses pembagian harta bersama jika salah satu pihak menyembunyikan aset atau rekening setelah perceraian?
1: Ya, menyembunyikan rekening ya. Sebenarnya kalau memang itu diketahui setelah pembagian harta bersama selesai dan ternyata masih ditemukan, apabila itu dipastikan merupakan harta yang didapat selama perkawinan, kita harus cukup bukti dulu ya bahwa itu adalah harta bersama. Kata kuncinya itu dulu. Jadi harta bersama itu harta yang didapat selama menikah dari nol perkawinan sampai tahun akhir daripada perkawinan itu sendiri. Misalkan nikahnya itu 10 tahun. Mm-mm. Setelah dihitung hartanya adalah 10 miliar. Udah gila udah.
0: Yeah.
1: Berarti 5 miliar, derhananya begitu.
0: Mm-mm.
1: Ternyata ada rekening yang tersembunyi nilainya 500 juta misalkan. Nah, kita harus benar-benar bisa membuktikan dulu kalau itu adalah harta bersama. Nah, untuk selanjutnya bisa mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan bukti yang didapat bahwa ternyata harta bersamanya itu tidak 10 miliar tapi ada tambahan 500 juta. Itu ada suara ya.
0: Jadi harus betul-betul dipastikan bahwa memang itu adalah
1: harta bersama
0: ya. Siapa tahu itu rekening kantor ya atau apa begitu ya.
1: Ya, ya. Ya, yang pasti mungkin harus lebih hati-hati karena kita kan lagi memperjuangkan keadilan. Jadi sesuatu yang adil itu harus dibangun di atas fondasi yang bukti-bukti yang cukup adil juga. Dalam arti relevansinya itu harus benar-benar diperhitungkan dulu.
0: Oke. Pertanyaan kedua dari Alia di Bandung. Apakah usaha atau bisnis yang dirintis saat menikah juga termasuk harta bersama meskipun atas nama salah satu pihak?
1: Ya. Jadi gini ya, kata kuncinya itu adalah harta yang didapat selama masa perkawin itu merupakan harta bersama terlepas atas nama siapa usaha itu dijalankan. Jadi tidak melihat atas nama istri kah, suami kah, tidak. Selama itu dilakukan di dalam perkawinan, itu adalah harta bersama. Pertanyaannya, bagaimana kalau istri yang menjalankan usahanya? Ya, terlepas dari siapa yang melaksanakannya, termasuk juga istri. Karena di dalam konsep hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, apalagi di dalam hukum Islam, apabila suami tidak mengizinkan istri untuk mencari nafkah, itu dilarang, tidak bisa. Itu harga mati ya. Jadi kalau istri tidak tunduk atau taat kepada suami, itu sudah pelanggaran besar. Maka ketika istri berbisnis, artinya suami sudah mengizinkan. Suami sudah memberikan izin kepada istrinya untuk sebagian waktunya tidak diabdikan kepada suami, tapi diabdikan untuk mencari nafkah.
0: Iya, jadi
1: tidak persoalan ya.
0: Iya, jadi istri juga tidak bisa bisnis kalau suami tidak mengizinkan. Jadi intinya take and give ya, saling pengertian ya, Pak.
1: Iya.
0: Baik, ini ada penelpon Mutiara di Bandung. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Ya, silakan pertanyaannya Mutiara.
2: Ya. Jadi saya mau tanya, kalau misalkan seorang suami itu tidak bekerja, kemudian istrinya yang bekerja, apakah pembagian nafkahnya, jadi pencari nafkahnya istrinya, apakah pembagiannya itu tetap 50-50?
0: Baik. Itu saja pertanyaannya?
2: Betul, itu saja.
0: Baik, terima kasih Mutiara. Ya. Sebetulnya tadi sudah dijawab ya sama Bapak bahwa suami yang tidak bekerja bisa jadi cuma dapat seperempat ya.
1: Iya betul.
0: Nah, tapi apakah selain seperempat mungkin ada pertimbangan lain begitu Pak? Atau memang sesuai dengan pengadilan bahwa ya, biasanya memang suami yang tidak bekerja dapatnya hanya bagiannya seperempat begitu Pak?
1: Jadi gini, ketika terjadi deviasi dari ketentuan setengah berbanding setengah, ini sebenarnya merupakan kewenangan daripada hakim. Jadi hakim akan melihat fakta-fakta hukumnya nanti. Ya. Bisa saja mungkin bukan hanya seperempat, bisa saja seperlima.
0: Lebih sedikit lagi ya Pak ya?
1: Iya. Apakah mungkin juga tidak dapat sama sekali kalau memang pertimbangan hakimnya ternyata suami tidak berhak. Bisa begitu. Kan ada juga suami menikah, setelah menikah hilang gitu.
0: Iya.
1: Dan gak ditemukan.
0: Tidak berada di wilayah NKRI ya Pak ya?
1: Iya. Entah ada di mana dia. Otomatis istrinya kan nyari nih.
0: Iya.
1: Pada nyari-nyari gak ketemu, saya tidak punya suami kan. Dia mengajukan gugatan cerai kan ke pengadilan.
0: Betul.
1: Diputuslah perkawinannya bahwa dia udah cerai. Kemudian terhadap pembagian harta bersamanya, apakah dia suami tetap bisa mendapatkan 50% berbanding 50%? Ya tentunya tidak. Kan? Sehingga nanti, bukan saya ya, yang seperempat juga tadi kan putusan pengadilan.
0: Ya, ada pertimbangan-pertimbangannya Pak ya?
1: Ya, jadi itu akan menggali hukum yang hidup, persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat itu bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan daripada pengadilan. Nah, untuk teman-teman yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, kebetulan saya membuka pelayanan gratis ya Mbak Talia ya. Ya jadi gak usah khawatir, kontak saya aja nanti. Anda bisa menghubungi saya. Karena nanti akan dibantu sama teman-teman di kantor. Free ya.
0: Iya free. Jadi gitu. Jangan khawatir ya. Jadi Bapak nanti bisa memberikan solusinya seperti apa dan harus menghubungi siapa begitu ya.
1: Betul, Pak.
0: Saya lihat ini di kebetulan di RRI juga bekerja sama dengan pengadilan perceraian di bawah Bapak Nino Zulfrianto. Kami selalu setiap hari itu membacakan dua perceraian. Selalu ada ya. Dan memang kebanyakan itu suaminya hilang entah kemana. Tidak ada di NKRI gitu. Jadi gak gantung gitu ya Pak ya. Terambang gitu si istrinya. Statusnya masih istri tapi suaminya tidak bisa dihubungi. Dan entah sudah berada di mana begitu ya. Nah apakah kasus-kasus seperti ini membutuhkan pengacara khusus untuk perceraian yang seperti ini, Pak?
1: Ya, jadi kan ini ya, pertama itu kita harus melihat bahwa klien kita itu ada dua kelompok ya. Ada kelompok yang kebetulan Allah memberikan secara ekonomi terbatas, ada juga yang berlebih. Nah, siapapun Anda, saya bisa mengarahkannya nanti tanpa harus mengeluarkan biaya gitu. Tapi kalaupun memang karena keterbatasan waktu, tapi punya kelebihan rezeki, itu bisa menggunakan jasa lawyer. Hanya sebenarnya kalau mau ngurus sendiri juga sebenarnya tidak ribet. Tidak. Nanti akan dibantu sama teman-teman di kantor kalau memang itu diperlukan. Poinnya adalah bahwa untuk pengajuan gugatan cerai ini tidak pakai lawyer juga sangat memungkinkan.
0: Apalagi kalau sudah menghilang lebih dari 3 bulan ya, tidak memberi nafkah ya, lahir kan, batin kan, begitu ya.
1: Iya. Nah, tidak usah khawatir.
0: Iya, memang ini kaum perempuan itu biasanya apa banyak kekhawatiran ya, takut ini, takut itu, begitu ya, takut nanti tiba-tibanya suaminya muncul kembali, gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang. Jadi,
1: Mbak Dalia, maaf dipotong.
0: Iya.
1: Sebenarnya latar belakangnya saya buka kantor itu justru karena ada perlakuan-perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Makanya saya buka kantor free ya untuk konsultasi itu, sebenarnya itu kepentingannya. Ya dalam bahasa agamanya mungkin apa ya? Ya mungkin kalau yang lain dakwah atau di masjid-masjid gitu, kalau saya dakwahnya seperti ini, gitulah. Betul ya.
0: Pak, ini saya tergelitik ya dengan masalah-masalah seperti ini yang sangat banyak, bukan 1-2 gitu ya. Jadi kebiasaan buruk ini ya untuk para pria gitu. Ini kan mereka kalau misalkan meninggalkan istri dan anaknya, mereka tidak punya surat perceraian yang resmi. Tapi banyak ditemukan ternyata mereka sudah nikah lagi dengan orang lain misalnya ketika istrinya menemukannya begitu ya. Demikian juga sang istri, kalau tidak mengurus, tidak ada surat perceraian, mungkin kaum pria juga mau ngajak nikah bingung lagi ya. Takut misalkan suaminya tiba-tiba datang dan menuntut ini dan itu begitu. Nah ini sebetulnya biasanya kejadiannya seperti apa sih Pak, untuk suami-suami yang tiba-tiba menghilang, tahu-tahu udah nikah di tempat lain dengan wanita lain gitu?
1: Ya motifnya sih sebenarnya mereka itu ingin mudah ya. Ingin mudah, dia tidak perlu mengajukan proses perceraian ke pengadilan. Kemudian dia bisa menikah lagi gitu. Maka caranya ya diam-diam. Dan tentunya ini kan merugikan pihak-pihak lain, terutama istri dan anak kan.
0: Tapi resmi jadi, Pak? Atau siri?
1: Siri.
0: Kalau nggak bisa kan resmi bisa. Ya? Karena pasti ada data-datanya di KUA ya?
1: Iya, dipinta kan nanti.
0: Walaupun tapi, di daerah lain?
1: Iya, mau dimanapun juga. Mau di belahan dunia manapun juga. Dia kan masih terikat.
0: Iya.
1: Ya. Dan kalau bicara mengenai perkawinan itu kan bukan persoalan kalau seseorang hanya menikah. Tapi persoalannya adalah tanggung jawab ke belakang dan juga ke depan kan. Gitu. Jadi bagi mereka yang melaksanakan nikah siri mungkin tentunya punya alasan ya. Tapi kan alasan-alasan itu semua tidak boleh sampai merugikan pihak lain.
0: Iya, betul. Setuju.
1: Karena yang jadi korban di sini, okelah istri itu kalau sudah bercerai kan jadi orang lain.
0: Iya.
1: Anak kita kan nggak bisa jadi orang lain.
0: Betul, ada hubungan darah. Betul.
1: Iya, darah dagingnya sendiri. Jadi kalau, ya gimana ya.
0: Dan itu juga bisa merusak ya. Mental anak ya, melihat bapaknya hilang begitu saja. Ya kan?
1: Oh, bahaya loh, Mbak. Bahaya itu. Loh. Kalau mohon maaf ya, kecuali kalau memang sesuatu yang tidak bisa dihindari harus terjadi perceraian. Makanya kan di dalam hukum Islam itu perceraian itu dihalalkan tapi Allah membencinya ya.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena efek daripada perceraian itu sendiri terutama kepada anak. Anak itu ada orang tuanya lengkap, ibu dan bapaknya saja bisa nakal, apalagi tidak ada. Nah, nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, bagaimana cara menyelesaikan itu sudah terjadi.
0: Iya. Yeah.
1: Maka kita berharap anak kita menjadi soleh, kitanya dulu yang harus soleh duluan.
0: Iya, toladan ya Pak.
1: Iya, ya kalau memang ada persoalan di keluarga ya kita dibicarakan, ya kan?
0: Iya.
1: Semua juga ada persoalan, semua ada persoalan, dimanapun ada persoalan. Makanya saya selalu menyarankan perkawinan terus matang, karena perceraian itu rata-rata diakibatkan karena persiapan yang tidak matang.
0: Betul.
1: Nah, kalau semua pertimbangannya sudah matang, kan di dalam perjalanan akan berpikir begini, ya sudahlah, saya sudah tahu. Dari dulu juga memang begitu. Karena ini sudah jodoh saya, ya sudah, saya menerima apa adanya. Kalau memang ada kekurangan, kekurangannya diperbaiki. Kalau memang niatnya mau mengurus rumah tangga, mengurus anak menjadi anak yang soleh. Ya, hanya kadang saya juga kadang berpikir, kenapa sih binatang saja bisa lebih peduli kepada keturunannya, kan? Mengapa kita tidak sebagaimana?
0: Iya, itu kembali lagi ke tanggung jawab dan niat ketika menikah ya Pak ya. Bapak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Pak Wawan di Sumedang. Pertanyaannya, data nikah atau cerai itu sekarang sudah online dan bisa di seluruh KUA. Perceraian di pengadilan agama itu apakah putusannya harus tiga hal, yaitu perceraian itu sendiri, hak asuh anak, harta gonogini, atau bagaimana? Karena seringnya putusan perceraiannya saja katanya.
1: Ya kan, apa namanya, kita juga harus memaklumi ya, bahwa ini saya info saja ya, saat ini perkara pengadilan terbanyak itu adanya di pengadilan. Jadi kalau hakim harus memutus perkara perceraian, harta bersama, hak asuh anak dalam satu perkara tertentu, perkara yang ngantri itu tidak akan terlayani. Jadi bagaimana pengadilan itu bisa menjawab semua kebutuhan persoalan hukum masyarakat Indonesia? Karena perkara paling banyak pengadilan di kita itu di pengadilan agama. Kota Bandung saja dalam satu tahun itu bisa, kalau nggak salah, 5.000 sampai sekian ribu perkara gitu.
0: Betul Pak. Jadi sangat kalau, laku sekali Pak, meningkat tajam.
1: Ya, Mbak Talia, kalau semua perkara ditangani dalam satu perkara oleh hakim, berapa waktu yang diperlukan? Sementara yang lain ngantri. Ya. Jadi selalu ya, perceraian dulu, kemudian pemberitahuan bersama, kemudian baru hadon. Begitulah Pak Wawan ya. Harus bersabar. Yang berperkara di kita memang cukup banyak.
0: Iya Pak. Jadi saya juga pengen kerja di Kemenak nih Pak.
1: Kenapa?
0: Pengen kerja di Kemenak.
1: Di pengadilan agama banyak iya. Janda dan duda.
0: Iya betul. Kayaknya tuh gimana gitu ya, memang harus ada seseorang yang khusus yang bisa membuat mediasi itu banyak yang goal gitu ya Pak ya. Sehingga yang kita harapkan itu sebetulnya perceraian itu tidak sampai terjadi gitu ya.
1: Iya betul-betul.
0: Duh.
1: Ya, salah satu latar belakang kenapa kantor saya buka itu dari 2015 sebenarnya itu. Bagaimana bisa membantu untuk merukunkan kembali, kemudian mencoba untuk mendamaikan perselisihan harta bersama, kewarisan dan lain sebagainya.
0: Dan itu sangat sulit karena memang karakter setiap orang berbeda lagi Pak ya. Ada yang mau damai, asal cepat selesai. Ada yang keras kepala dan sebagainya. Ini yang memang betul-betul harus diluluhkan, dilembutkan gitu ya Pak ya. Sehingga bisa mencapai solusi yang terbaik. Jangan, kalaupun pisah demi anak, jangan sampai musuhan atau juga tidak pernah bertemu sama sekali. Apalagi kan kalau anaknya perempuan itu kalau nikah perlu wali dari bapaknya. Seperti itu.
1: Sebenarnya kalau bisa malah jangan sampai ke itu.
0: Iya. Ya ini jauhnya gitu ya, harusnya mereka tuh diberi pengertian bahwa pertanggungjawaban pernikahan itu memang apa harus seperti itu gitu, jangan hanya memikirkan keegoisan sendiri saja. Betul. Begitu ya Pak.
1: Betul.
0: Baik.
1: Efek perkawinan kan panjang.
0: Iya betul. Nah ini Pak Wawan nanya lagi nih Pak, status perkawinan si pria bisa dicek di data online di KUA katanya? Karena ada juga pria yang bisa nikah berkali-kali katanya Pak.
1: Itu bisa saja terjadi. Dan seharusnya kalau data status perkawinan seseorang harusnya sudah bisa terdetek ya, karena dengan kemajuan teknologi hari ini. Jadi kalau mau ngecek status perkawinannya Teh Talia ya atau saya gitu, seharusnya harus sudah bisa saat ini. Nah, ya sekarang kalau ngecek harus pergi itu sepertinya kita kembali ke zaman primitif ya.
0: Iya betul.
1: Iya, ya. Harusnya sudah terjawab. Nah, database kan udah punya.
0: Iya.
1: Tinggal nge-link saja kan ke kependudukan atau kemana gitu, saya nggak ngerti.
0: Iya. Di download ya Pak ya?
1: Ya, maksudnya kita tinggal masuk ke si ke aplikasi ke situs mana gitu, seharusnya harus sudah bisa.
0: Iya, baik. Nanti bisa ditanyakan mungkin di Mbah Google ya,
1: Pak. Iya benar.
0: Atau mau nelfon langsung ke Pak ini begitu ya, supaya bisa nanti lebih jelas lagi begitu ya, seperti apa kalau misalkan ada petunjuk yang lain ke Pancep begitu, karena Pancep ini sudah sangat hatam sekali dengan segala permasalahan pernikahan, jadi sudah tidak aneh lagi dan tidak terkejut lagi begitu ya Pak ya.
1: Ya paling tidaklah karena mungkin
0: pengalaman saya
1: mempelajari, jadi bukan berarti bahwa saya expert di situ. Setidaknya lah karena saya mempelajari, mungkin karena pernah belajar jadi sedikitnya tahu gitu.
0: Iya baik.
1: Nah, makanya bagi teman-teman yang mau nanya konsultasi dan sebagainya, kita memberikan pelayanan gratis, silahkan hubungi aja.
0: Bapak. Untuk kesimpulan mungkin Pak, karena keterbatasan waktu, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda. Mangga, silakan untuk kesimpulannya untuk tema pada siang hari ini, pembagian harta bersama pasca perceraian.
1: Ya, baik pemirsa Rosnatu RRI Bandung, sebenarnya kita baru membahas bagian kecil ya mengenai pembagian harta bersama. Justru malah yang paling terlupakan itu adalah pembagian harta bersama yang berbasis kepada kewajiban. Kalau tadi itu dibahas pembagian itu berdasarkan kewajiban lahiriah berbentuk ekonomi. Lantas pengorbanan dan perjuangan istri melahirkan, mengurus anak, menyusui dan sebagainya itu nggak dihitung.
0: Iya.
1: Dan sepertinya ada yang parsial ya, ketika kita hanya berbicara mengenai hal yang sifatnya material kan. Perjuangan yang non material, istri, suami, itu kan tidak bisa dianggap remeh di dalam perkawinan.
0: Iya.
1: Karena keharmonis rumah tangga itu justru dibangun karena adanya hubungan lahir dan batin. Ya, jadi kesimpulannya bahwa hari ini kita baru membahas pembagian harta bersama yang dasarnya adalah kewajiban lahiriah. Kita belum menyentuh kepada kewajiban yang sifatnya batinnya. Jadi mungkin kapan-kapan bisa dibahas mengenai itu ya, Petalia ya.
0: Ya, insya Allah.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Encep untuk pencerahannya. Mudah-mudahan dengan adanya tema pada siang hari ini bisa memberikan keleluasaan kepada kaum wanita untuk membuat keputusan sehingga hidupnya tidak terambang ya apabila ditinggalkan oleh suaminya. Jadi dia bisa tahu langkah apa yang harus dilakukan agar statusnya itu jelas begitu ya, Pak Encep ya.
1: Ya, dan sedikit bahan talian saya tambahkan.
0: Ya.
1: Untuk pemirsa Prosatu RRI Bandung, bagi yang mau berkonsultasi silakan hubungi saya di nomor 0823 15 51 83 83.
0: Ya.
1: Sekali lagi 0823 15 51 83 83. Terima kasih Mbak
0: Talia. Sama-sama Bapak. Sukses selalu ya Pak ya. Selamat beraktivitas ya, kembali. Sama. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saya izin les ya.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak. Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Dr. Encep Ahmayani, Dr. Andes MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, dan kita sudah membahas pembagian harta bersama pasca perceraian.

0: Bandung siang ini.
1: Berkat pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
2: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah tapi sewa, tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Rancaekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi dua hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi, ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, dua kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, dua ruang tidur, ruang tengah, satu kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Rancaekek itu tipe 24 itu 250. Kemudian tipe 27-nya di Rancaekek itu 340.

0: Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
1: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dan Pro 3 RRI guna mengikuti warta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026.

Salam olahraga, senang sekali Dimaiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Deya melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona
2: sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League, di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasio Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara. Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tempo,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Dão mereca tudo o Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Jadi
2: kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou na derrota.
2: Nah, itu yang menjadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan untuk kerja keras untuk ke depan ini buat pertandingan depan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maulud United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maulud United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja,

0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
1: Nah, semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
0: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Ya, pendengar dalam ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Zulfan bin Harun, tempat tanggal lahir Medan 1 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Sadireja nomor 327 strip miring 41 RT 4 RW 6 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah, pada hari Kamis 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rosianti binti Rohimat sebagai penggugat melawan Zulfan bin Harun sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bandung 11 Mei 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Pendengar masih dalam ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita. Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Daniel Pratama Ferdiansa bin Rohiwan, tempat tanggal lahir Bandung 21 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Maleer 4 nomor 42 RT 1 RW 2 Kelurahan Maleer Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ayu Septiani binti Arisoni sebagai penggugat melawan Daniel Pratama Ferdiansah bin Rohiwan sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 11 Mei 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: mumpung belum ditutup palangnya, nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya, padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben. Kamu kok apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.

0: لله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Makan dan minum adalah kebutuhan dasar setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kesehatan tubuh dipengaruhi oleh suplai makanan dan minuman yang sehat serta halal, termasuk cara mendapatkannya. Di dalam Islam, perihal makan dan minum secara halal ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI lebih jaya dan lebih dihati masyarakat Indonesia.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Disaifuloh, SPTMN.
2: Kita Kabupaten Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek para fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung Telio app.org. nanti di situ bisa di download aplikasinya untuk diinstal supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.

0: The Massive dengan Cinta sampai di sini, tapi saya yakin sepenuh hati bahwa cinta kalian dengan Pro 1 RRI Bandung akan selamanya.
1: Mantap nih.
0: Wow. Dan hari ini, Jang, hari ini adalah Hari POM TNI. Jadi Polisi Militer Tentara Indonesia. Jadi POM itu Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Jangan berpikir yang aneh-aneh.
1: Iya, kenapa?
0: Iya kan ada POM singkatannya juga, ya kan. Jadi POM TNI ini tugasnya menjaga disiplin, penegakan hukum dan tata tertib di lingkungan militer. Adapun Polisi Militer terbentuk dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. Makanya hari ABRI itu 5 Oktober. Nah, kalau misalkan Ajeng melihat TNI ataupun Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia, kebayangnya apa sih kalau mereka lagi pakai seragam terus kayak membantu rakyat bikin kandang ayam atau hal sebagainya gitu ya? Atau lagi lari-lari berolahraga kayak gitu, apa sih bayangan aja?
1: Bayangan saya itu termasuk dari aparatur pelayanan publik pastinya ya. Jadi mereka juga melayani masyarakat. Untuk di sini juga peringatan ini kan berkaitan dengan pembentukan serta penataan ulang fungsi kepolisian militer di tubuh Tentara Nasional Indonesia. Jadi kan pasti ini lebih penting untuk menjaga kedisiplinan dari internal militernya. Gitu.
0: Dan juga sepertinya kalau kelihatan dari secara fisik ya, dari disiplin olahraga dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi kinerja seseorang gitu. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
1: Iya, sehat itu kuat.
0: biar aja mikir.
1: Iya, jadi mikir nih.
0: Iya, karena kan kita juga merasakan ya Jeng ya, ketika kita kurang enak badan atau kurang fit atau enggak mood, itu kayaknya sulit untuk melakukan sesuatu ya.
1: Iya betul, jadinya tuh cenderung rasa malas tinggi, jadinya enggak efektif lah.
0: Ya enggan untuk melakukan apapun. Jadi memang kesehatan tubuh itu penting. Jadi kita harus meniru cara hidup mereka gitu ya.
1: Iya.
0: Pagi-pagi olahraga.
1: Betul.
0: Lari-lari, berlari.
1: Wah, bugar maksimal.
0: Lari seperti sapi.
1: Waduh, benar gitu lagunya.
0: Iya, iya. Tuh. Ada lagi yang lain. Ada nenek-nenek peot. Ada aki-aki peot.
1: Apal banget
0: Nini
1: sih.
0: Nini Noel ke aki.
1: Aduh.
0: Aki Noel ke Nini.
1: Mantap.
0: Nini aki petoel-toel. Jadi itu membuktikan bahwa kerukunan hidup seseorang tuh harus sampai aki nini.
1: Iya, harus sampai akhir hayat.
0: Masih petoel-toel. Seperti itu ya. Jadi kalau melihat mereka itu merakyat ya, terus juga membantu kehidupan orang-orang yang ada di desa,
1: ya, masyarakat sekitar
0: dan sebagainya, itu juga harus menjadi gaya hidup kita gitu. Kita bisa membantu orang lain dengan semampu kita gitu.
1: Iya.
0: Jadi di situ nanti akan tercipta suasana gotong royong yang damai dan bisa memecahkan segala masalah dengan baik, karena yang berpikir banyak nggak sendiri.
1: Iya,
0: ya nggak sih Jam?
1: Iya,
0: kalau mikir sendiri beban berat,
1: kalau bareng-bareng jadi ringan. Ada tuh pepatahnya, apa kira-kira
0: apa coba? Apa?
1: Berat sama dijinjing, ringan sama dengan bener.
0: Ih, ringan sama apa?
1: Dipikul. Apa? Apa ya? Aduh, pepatahnya.
0: Iya, jadi berat sama dijinjing gitu ya, ringan sama dipikul. Terus ada yang paciwit-ciwitnya gening. Jadi kalau misalkan satu orang merasa sakit, naik ke atas gitu ya.
1: Oh.
0: Jadi semua orang merasakan, kalau lagi sakit semua merasakan.
1: Iya.
0: Kalau lagi senang semua merasakan, iya, gitu.
1: Kebalik tadi. Kalau berat itu dipikul.
0: Nah, kalau berat dipikul.
1: Kalau ringan dijinjing. Iya, tapi benar.
0: Kalau berat dijinjing tambah repot. Iya. Jadi emang harus ada strategi khusus juga, iya, untuk apa meringankan segala sesuatunya gitu ya. Jadi kalau misal lagi seneng tuh bareng-bareng.
1: Betul, setuju.
0: Kalau lagi susah juga bareng-bareng.
1: Iya, kirain kalau lagi susah sendiri-sendiri.
0: Itu baru namanya adil dan merata.
1: Iya,
0: sesuai
1: setuju.
0: Sesuai dengan pasal 5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah.
0: Nanti kita ngobrolin lagi yang lain. Tapi ini katanya Fatin mau nyanyi.
1: Iya, boleh.
0: Hari ini untuk menghibur pendengar Pro 1. Yuk kita langsung simak Fatin.
2: Bandung siang ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: RRI bersuara.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Cantik, dulu juga udah terkenal ya dinyanyiin sama Kahitna. Terus sekarang dengan suara baru dan juga penyanyi-penyanyi yang lebih muda lagi, jadi lebih semangat lagi gitu. Ini lagunya Alan, Jang.
1: Kenapa bisa lagunya Alan?
0: Alan itu seneng, bayar gibah Alan ya. Jadi
1: nggak apa-apa, biar pendengarnya juga dengerin ini Alan.
0: Jadi
1: tuh gimana?
0: Alan itu ya kalau muter lagu tuh yang bisa disautin gitu.
1: Oh,
0: cantik apa?
1: Iya.
0: Itu hobinya dia. Jadi ada interaksi antara lagu dan Alan.
1: Oke.
0: Ya, selamat siang Alan, mudah-mudahan sudah makan siang dan sudah bisa beristirahat ya setelah dinas subuh tadi. Baik, ada kabar kurang baik ini, Jang.
1: Kurang baik? Apa tuh?
0: Nanti akan ada libur hari Kamis.
1: Tapi kan itu untuk yang suka libur mah baik.
0: Ya buat aku mah kurang baik.
1: Kenapa
0: ya
1: tuh?
0: Kalau aku sih, kalau misalkan orang-orang pada libur, aku sebenarnya senang.
1: Kenapa?
0: Senang melihat kantor agak-agak sepi gitu. Dan mereka bisa beristirahat dengan tenang. Ih, senang aku mah. Allah selalu bahagia melihat kesenangan orang lain.
1: Waduh,
0: ya.
1: Mantap.
0: Tapi masalahnya ini jalannya ini, Jang.
1: Iya, betul. Apalagi Bandung udah jadi pusat wisata sekarang.
0: Nah, itu. Ajang kan jadi mikir-mikir lagi mau wisata ya.
1: Iya,
0: gara-gara ini.
1: Weekend jadi kayak aduh, jadi enggak ya ini? Aduh.
0: Jadi,
1: iya,
0: Kamis jadi itu libur apa, Jang?
1: Kamis tanggal 14 Mei ini ada kenaikan Yesus Kristus.
0: Oh, bukan kenaikan gaji atau donkin.
1: Oh.
0: Salah. Itu di kalender enggak ada ya,
1: iya,
0: kenaikan gaji atau donkin. Enggak ada ya.
1: Okay. Untuk hari Jumatnya tanggal 15 Mei ada cuti bersama.
0: Cuti bersama.
1: Bahkan
0: ya,
1: ada juga mungkin yang kantor-kantor perusahaan lain ada juga yang WFH. Jadi kan
0: hari Jumatnya.
1: Kamis, Jumat dilanjut weekend,
0: Sabtu Minggu.
1: Jadi long weekend.
0: Nah, udah gitu Sabtu Minggu tuh ada kirap.
1: Kirap apa itu kirap?
0: Jadi ini puncak kirap budaya Tatar Sunda, kayak pawai, karnaval gitu kan. Ini memang acara tahunan. Nah, ini rutenya Sabtu 16 Mei, tolong dicatat ya pendengar. Monumen Perjuangan, Jalan Dipati Ukur, Jalan Diponegoro, Jalan Cimandiri, dan berakhir di Gedung Sate.
1: Waduh.
0: Sementara hari Minggu namanya Peting Munggaran Milangkala Tatar Sunda, yaitu acara puncak yang akan menghadirkan pertunjukan seni budaya kolosal yang menggambarkan perjalanan sejarah dan kebesaran Tatar Sunda, sekaligus juga menjadi malam refleksi menjelang peringatan utama pada tanggal 18 Mei. Dan ini kabarnya ada Sujiwo Tejo.
1: Wah,
0: siapa yang enggak tahu Sujiwo Tejo?
1: Iya, rame ya, ini kan? Kayaknya.
0: Wah,
1: ya bakal
0: rame
1: penuh
0: lagi.
1: Jadi gimana nih, ada jalur tertentu enggak yang mungkin itu bisa dilewati selama kirab ini?
0: Kita harus bertanya nanti sama Ibtu yang bertugas nanti ya.
1: Iya,
0: para polisi
1: betul
0: yang bertugas gitu. Kalau perlu mengawal kita ke kantor, siapa kita?
1: Siapa kita
0: enak aja main kawal-kawal sama lo gitu.
1: Iya.
0: Ya. Jadi kita harus tetap berusaha sendiri.
1: Iya.
0: Bagaimana caranya supaya bisa nyampe kantor
1: iya
0: tidak telat? Gimana
1: iya
0: caranya ya, Jangnya?
1: Iya.
0: Ada ide nggak, Jang?
1: Muter.
0: Muter kemana, Jang?
1: Atau jalan?
0: Jalan kaki?
1: Iya, jalan.
0: Aku takut keburu pingsan sampai sini.
1: Aduh, berarti harus apa ya?
0: Susah juga
1: iya,
0: nanya sama Ajangnya
1: banget.
0: Kayaknya gak ada solusi ya.
1: Iya, jadi aku bisanya nambah beban.
0: Kalau Ajang mah tenang, soalnya dia tinggalnya 125 meter dari kantor. Jadi dia gak mikirin. Bener gak, Ajang?
1: Iya, karena dekat jadi
0: mungkin solusinya harus nginep di rumah Ajang.
1: Oh, tidak menerima.
0: Biar gak macet ya.
1: Oke, tidak menerima.
0: Tidak menerima dulu.
1: Baik,
0: jadi gak ada solusi
1: terima
0: lagi
1: kasih
0: nih. Ya gitu deh, pokoknya kita sudah memberitahu ya.
1: Iya.
0: Jadi nanti kalau misalnya kebetulan memang harus tetap kerja di jalan sekitar sini, Jalan Ponegoro, Supratman, dan lain-lain, itu cari alternatif
1: ya
0: supaya tetap bisa sampai di tempat pekerjaan dengan selamat. Benar gak sih, Jang?
1: Iya, setuju.
0: Nah, Nah, untuk informasi lainnya, nah, kita simak dulu dari Nyoman Paul. Suka Nyoman Paul nggak?
1: Suka.
0: Suka kan? Biar kita lebih bersemangat lagi siang hari ini. Kita simak dulu Nyoman Paul ya.

0: Ajeng, tidak terasa waktu terus berlalu ya Jeng ya. Tiap pukul 13 kalau di Pro 1 itu kita harus menginformasikan kembali pesan-pesan dari reporter melalui warta berita siang.
1: Oh iya iya.
0: Baru tahu
1: iya,
0: ya?
1: Iya, udah tahu sih. Udah tahu sih. Tapi kan udah jam 13 waktu Indonesia Barat nih. Iya. Berarti udah waktunya Ajeng juga pamit.
0: Iya, betul ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Iya, next
0: tentu
1: ya.
0: Saja di waktu yang tepat dan jadwal yang sama.
1: Iya. Ya.
0: Sekarang Ajeng boleh mau beraktivitas apapun.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Baik, ya. Sampai jumpa.
0: Menyelesaikan pekerjaan Ajeng, mudah-mudahan semua semuanya lancar.
1: Amin.
0: Hari ini seperti yang diharapkan.
1: Amin.
0: Ya. Terima kasih Ajeng.
1: Terima
0: selamat
1: kasih.
0: Siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Karena informasi dan
0: inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak warta berita.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Pemerintah Kota Bandung melepas 184 petugas pemeriksa hewan kurban. Sebanyak 73 jemaah calon haji asal Cianjur akan diberangkatkan tanggal 17 Mei 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia resmi menerapkan kebijakan baru terkait manajemen kinerja aparatur sipil negara mulai 1 Mei 2026. Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat diwajibkan melakukan pengisian progres harian pada aplikasi e-kinerja BKN setiap hari atau secara real time. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi teknis kepegawaian yang digelar pada tanggal 16 April 2026. Aturan baru itu tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani Kepala BKP SDM Kabupaten Bandung Barat, Rega Wiguna SSTP MIP. Dalam keterangannya, Rega menegaskan bahwa sistem e-kinerja BKN ini akan menutup akses pengisian progres pada hari yang sama, sehingga ASN tidak lagi dapat menginput pekerjaan secara akumulatif untuk beberapa hari sekaligus. Melalui kebijakan tersebut, BKP SDM Bandung Barat juga meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk melakukan pengawasan dan monitoring secara ketat terhadap

0: terhadap kepatuhan pegawai di masing-masing unit kerja. Pengawasan itu mencakup seluruh perangkat daerah, mulai dari sekretariat daerah, dinas-dinas badan, hingga 16 kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, termasuk Kecamatan Lembang dan Kecamatan Cisarua. Penerapan sistem pengisian real-time ini diharapkan mampu untuk meningkatkan tertib administrasi kinerja ASN, sekaligus memastikan setiap aktivitas dan tugas harian pegawai terdokumentasi secara disiplin sesuai dengan pelaksanaan tugas pada hari berjalan. Selain itu, pendengar, meningkatkan akuntabilitas kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi dan penguatan sistem evaluasi kinerja pegawai berbasis digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pembahasan Monumen Koperasi Kota Tasikmalaya menjadi cagar budaya nasional saat ini sudah sampai di kementerian. Untuk itu, pemerintah Kota Tasikmalaya berharap realisasi cagar budaya dapat terwujud di tahun ini. Nova Nugraha melaporkan.
1: Kawasan Monumen Koperasi di Kota Tasikmalaya ditargetkan menjadi cagar budaya nasional oleh pemerintah setempat. Dorongan tersebut juga kembali mengemuka saat pelaksanaan RAT tahunan buku tahun 2025 Pengurus Pusat Koperasi Kota Tasikmalaya. PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra yang hadir dalam RAT tersebut mengatakan proses penetapan Monumen Koperasi menjadi cagar budaya nasional sudah masuk pembahasan di kementerian. Untuk tingkat Kota Tasikmalaya, status cagar budaya telah selesai ditetapkan. Termasuk dikatakan Diki, untuk pemerintah provinsi sendiri telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat, sehingga tahun ini bisa ditetapkan menjadi cagar budaya nasional.
2: Oke, nah terakhir disaksikan oleh beberapa kepala dinas, juga Pak Komeng dari DPD RI, Pak Menteri sudah menyatakan bahwa sudah masuk ke pusat. Jadi cagar budaya Kota Tasik sudah selesai, cagar budaya provinsi agak sedikit lama karena mereka juga nggak mau terburu-buru. Saya dapat informasi dari Pak Menteri juga bahwa saya sudah masuk ke kementerian dan sedang diasah di kementerian. Inginnya kalau memungkinkan bisa di tahun ini bisa ditetapkan sebagai cagar budaya nasional.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Daniar Ahmad, mengatakan Pemprov Jabar tentunya mendukung pengembangan kawasan Monumen Koperasi. Saat ini tentunya tinggal berjalan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar Monumen Koperasi segera terrealisasi menjadi cagar budaya nasional. Terlebih, koperasi merupakan wujud nilai gotong royong dan kerjasama yang harus dilestarikan.
3: Tentunya ini merupakan sebuah program bersama ya, kolaborasi. Kami tidak memilih mana yang menjadi prioritas. Tapi tentunya
4: disaksian maunya Bapak Wali.
3: Ada program kolaborasi yang insya Allah nanti ditindaklanjuti supaya nanti ini menjadi kenyataan dan menjadi impian bersama yang terjadi. Insya Allah itu aja.
5: Selama dalam prosedur.
1: Sementara itu, menurut Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Tasikmalaya Agus Rudianto, kawasan Monumen Koperasi tentunya bukan sekedar bangunan tua berselimutkan kenangan. Kawasan tersebut merupakan saksi lahirnya semangat gotong royong dan ekonomi kerakyatan di Tasikmalaya. Agus berharap penetapan status cagar budaya terrealisasi sehingga Monumen Koperasi ini bisa menjadi destinasi eduwisata koperasi yang hidup lengkap dengan galeri digital, ruang interaktif hingga etalase produk UMKM dan koperasi lokal. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bandung melepas 184 petugas pemeriksa hewan kurban untuk memastikan hewan sehat dan layak disembelih. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
6: Pemerintah Kota Bandung mulai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung resmi melepas sebanyak 184 petugas pemeriksa hewan kurban untuk melakukan pengawasan antemortem dan postmortem menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wali Kota Bandung M. Farhan saat melepas petugas tim pemeriksaan hewan kurban mengatakan tim tersebut akan bertugas mengawasi seluruh tempat penjualan hingga lokasi penyembelihan hewan kurban di Kota Bandung. Pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat serta memenuhi syarat untuk dikurbankan. Ia menegaskan para petugas antemortem akan bekerja secara intensif hingga berakhir hari tasrik. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi kesehatan hewan sebelum penyembelihan maupun sesudah penyembelihan berlangsung. Menurut Farhan, hewan yang dinyatakan tidak layak kurban akan langsung dikembalikan ke peternakan asal dan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan di Kota Bandung.
7: Hari ini kita sudah melepas tim antemortem dan postmortem khusus untuk penanganan hewan-hewan kurban. Jadi hari ini sudah resmi kita akan mengawasi semua tempat penjualan dan tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Memastikan hewan kurban kita sehat dan hewan kurban kita layak untuk dikurbankan. Tuh, selanjutnya.
6: Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung Gingin Ginanjar menjelaskan bahwa sebanyak 184 petugas tersebut akan fokus melakukan pemeriksaan antemortem terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan postmortem saat proses pemotongan hewan kurban berlangsung. Dikatakannya pengawasan akan berlangsung penuh mulai dari hari ini hingga hari terakhir tasrik. Para petugas akan menyisir seluruh lokasi penjualan hewan kurban, menerima laporan dari masyarakat, serta memastikan hewan yang diperjualbelikan benar-benar sehat dan aman untuk dikurbankan. Untuk memudahkan masyarakat melakukan pengecekan, Pemerintah Kota Bandung juga memanfaatkan aplikasi digital bernama Eslamet. Melalui aplikasi tersebut, warga dapat melihat status kesehatan hewan kurban yang telah diperiksa oleh petugas.
0: Sementara itu sebanyak 73 jemaah calon haji asal Cianjur akan diberangkatkan menuju embarkasi Bekasi pada tanggal 17 Mei 2026 mendatang. Yan Sofyan menurunkan laporannya.
8: Pemberangkatan jemaah calon haji asal Kabupaten Cianjur dari asrama Kemenhaj Jalan Raya Bandung menuju embarkasi Bekasi. Menurut Humas Kemenhaj Cianjur Saras, jemaah calon haji asal Cianjur akan diberangkatkan pada tanggal 17 Mei 2026.
9: Keberangkatan kita itu 17 Mei, 73 jemaah pemberangkatan langsung dari sini, pemberangkatannya
10: dari Cianjur.
9: Ya, dari Cianjur langsung dari sini. Pemberangkatan dari sini ke embarkasi dulu, karena kan kebiasaan memang di embarkasi ya, langsung nanti berangkat ke tanah suci.
8: Dari jumlah 74 jemaah calon haji asal Cianjur, satu orang meninggal dunia karena sakit dan sudah sepuh. Dengan meninggalnya satu jemaah calon haji asal Cianjur, kata Saras, tidak ada lagi penambahan kuota jemaah calon haji asal Cianjur. Menyoal jemaah calon haji asal Cianjur yang biasanya ribuan jemaah calon haji, untuk tahun ini hanya 74 jemaah calon haji. Itu pun meninggal satu orang dan yang berangkat menjadi 73 jemaah calon haji asal Cianjur. Dengan kurangnya kuota jemaah calon haji dari Cianjur, ia menambahkan hal itu merupakan kewenangan pusat.
9: Kebijakan dari pusat dalam artian ini kewenangannya bukan memang kewenangan kita ya. Banyak juga teman-teman yang menanyakan kenapa Cianjur kuotanya sedikit, ini sedikit. Ini adalah kewenangan dari pusat, kebijakannya. Memang ada beberapa daerah yang kuotanya banyak juga, ada yang 1.000, 3.000, kenapa Cianjur 70. Sebenarnya Cianjur itu dulu itu memang masa tunggu paling cepat. Ya, paling cepat 10 tahun, 15 tahun ya, Pak. Oh, ya, belasan. Ya, belasan tahun paling cepat. Jadi, kenapa di daerah lain itu masih ribuan dengan di Cianjur hitungan puluhan? Karena memang Cianjur itu di tahun-tahun ke belakang kuotanya itu awal banyak karena memang paling cepat.
8: Dikuranginya kuota jemaah calon haji asal Cianjur, akhirnya sebagian jemaah calon haji yang sudah melunasi biaya haji mengundurkan diri alias batal berangkat ke Tanah Suci Mekah. Dari Cianjur, Yan Sofyan melaporkan.
0: Target metode operasi wanita san metode operasi pria di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang optimis akan tercapai. Informasinya disampaikan Ruslan Effendi.
11: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3 Kabupaten Subang tahun 2026 menargetkan untuk akseptor KB baru jenis metode operasi wanita MOV-MOW sebanyak 225 orang dan metode operasi pria MOV sebanyak 30 orang. Hal itu disampaikan Kepala Bidang KB DP2KBP3 Kabupaten Subang, Nadia T. Basa Rahil. Target tersebut merupakan target MOW dan MOP yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Subang tahun 2026. Lebih dari itu, pihaknya tidak lagi memiliki anggaran untuk memberikan pelayanan MOW dan MOP gratis bagi masyarakat.
12: Kenapa pada monster?
13: Ya memang Subang itu kan sudah apa dari dulu itu sudah pioner ya terhadap kalau untuk program KB.
12: Iya, nah 62 insya Allah mah capai banget Pak. Malah kami mungkin lagi bingung nih, gimana kalau banyak, kalau lebih dari itu gitu.
13: Karena anggaran hanya tersedia
12: ya, segitu ya. Jadi mungkin nanti mungkin kami akan bagi-bagi aja. Maksudnya yang ini di, yang segini, yang UPT ini segini dibagi aja biar terbagi rata gitu ya Pak.
11: Namun target tersebut lanjut Kabid KB DP2P3 Kabupaten Subang hingga Mei 2026 ini sudah terrealisasikan sekitar 163 orang akseptor KB baru jenis MOW, tinggal menyisakan sekitar 62 orang yang belum terrealisasikan. Sementara untuk target MOV masih tetap 30 orang. Ia menambahkan untuk sisanya 62 orang akseptor KB baru jenis MOW dan MOV tersebut ditargetkan selesai akhir Mei 2026, sehingga ia optimis target tersebut bisa tercapai sebelum berakhirnya semester pertama tahun 2026 ini. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI berharap kepada Pemkab Garut untuk membantu mendorong mendirikan lembaga pendidikan khusus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
14: Di sela diskusi interaktif ekosistem kemitraan pendidikan kursus di Garut, anggota Komisi 10 DPR RI Perdiansah mengatakan pihaknya mendorong pemerintah Kabupaten Garut dan lembaga pendidikan kursus LVK untuk berinovasi mendirikan pendidikan kursus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya persoalan sampah yang dianggap sebagai darurat nasional. Ia menyampaikan persoalan sampah ini bisa didirikan pendidikan kursusnya yang bisa menghasilkan solusi dan bermanfaat bagi masyarakat.
15: Kita ingin kegiatan LKP, Lembaga Kursus Pelatihan ini berdasarkan kebutuhan. Nah, sesungguhnya kita harus sebelum melakukan ataupun tindak lanjut mengenai LKP ini, orang Garut apa sih kebutuhannya? Nah, misalnya kayak gini, yang kebutuhan itu bukan dalam konteks kebutuhan untuk hal yang ini, tapi yang juga menjadi kebutuhan dalam konteks dia dalam situasi yang sekarang yang dianggap darurat nasional, misalnya sampah. Kok nggak ada LKP sampah? Kok dalam sampah ini apa? Sampah ini misalnya sampah organik, supaya sampah rumah tangga yang organik menjadi pupuk organik.
14: Ia mengatakan contoh lainnya pengelolaan makanan ternak seperti untuk kambing, sapi, termasuk untuk pakan ternak ikan. Hal itu bisa dijadikan sebagai terobosan melalui lembaga pendidikan kursus. Menurutnya, sudah saatnya pendidikan kursus ini mengarah kepada hilirisasi. Selain itu juga banyak potensi yang bisa diolah melalui lembaga pendidikan kursus tersebut. Di antaranya kursus pengisi suara atau dubber untuk film-film itu juga bisa dijadikan sebagai lembaga LKP. Ia menilai lembaga pendidikan kursus yang ada seperti pelatihan komputer, bahasa Inggris, tata rias, pengantin, hingga penyaji kopi atau barista bukan tidak penting. Namun saat ini dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Ia menyampaikan pihaknya juga memohon kepada pemerintah daerah untuk mendorong dan mendukung kreativitas dan inovasi terkait dengan pendirian lembaga pelatihan kursus, khususnya dari aspek regulasinya.
0: Di tengah tekanan ekonomi global, Asosiasi Pengusaha Indonesia menguatkan pondasi investasi dan dukungan dari pemerintah. Marliawan Yusuf menyampaikan informasinya.
16: Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo menggelar rapat kerja tahun 2026 di Bandung kemarin. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi organisasi di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak pada sektor industri nasional. Ketua Apindo Kabupaten Bekasi, M. Yusuf Ibisono mengatakan, tema rapat tahun ini memperkokoh pondasi organisasi yang kreatif, produktif, dan inovatif dalam menghadapi dinamika ekonomi masa depan. Dipilihnya tema itu sebagai bentuk kesiapan organisasi menghadapi tantangan ekonomi dunia yang semakin kompleks. Yusuf menyebut, situasi geopolitik global termasuk konflik di kawasan Timur Tengah memberikan pengaruh besar terhadap dunia industri, khususnya sektor otomotif. Oleh karena itu, pengusaha diminta mulai melakukan langkah efisiensi untuk menjaga stabilitas usaha dan harga di pasar. Dalam pertemuan tersebut juga, Apindo mengajak seluruh anggota memperkuat sinergi dan menyusun langkah strategis agar perusahaan tetap bertahan tanpa harus melakukan rasionalisasi tenaga kerja.
17: Kita semua tahu bahwa kondisi saat ini, ya, di mana memang tekanan ekonomi global ini sangat berpengaruh, ya, khususnya di dunia industri. Isu Timur Tengah yang sampai saat ini menurut saya belum ada titik cerah solusinya seperti apa. Nah tentu ini juga sangat mengganggu. Saya mewakili industri otomotif, ini sangat merasakan itu dampaknya. Kenaikan biaya material, kemudian juga material yang langka. Kemudian juga kita harus berpikir masalah bagaimana kita melakukan efisiensi, menjaga stabilitas harga dari produk yang kami hasilkan. Kita mengharapkan, ya, kepada seluruh anggota bahwa kita harus siap menghadapi kondisi tersebut. Kalau rasionalisasi jangan sampai sih sebenarnya.
16: Lebih lanjut, Yusuf Wibisono mengatakan Apindo menilai keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di tengah tekanan ekonomi global. Apindo juga berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang menjadi solusi bersama bagi pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Dikatakan Yusuf, saat ini sejumlah perusahaan, terutama sektor padat karya, mulai mengalami kesulitan akibat tingginya tekanan ekonomi dan kenaikan biaya operasional. Bahkan beberapa perusahaan disebut tidak mampu bertahan hingga menutup usahanya seperti yang terdapat di Kabupaten Bekasi dan wilayah lainnya di Jawa Barat.
0: Beralih ke berita olahraga, duel klasik antara tuan rumah Persija Jakarta dan Persib Bandung telah tersaji kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Bagaimana hasil serta evaluasi laga tersebut? Kita simak laporan Senpi Hilhamsah.
14: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
18: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
14: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
19: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
18: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.
0: Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan mengapresiasi Bobotoh yang merayakan kemenangan Persib Bandung atas Persija dalam suasana tertib dan aman. Bilal Wibisono melaporkan.
20: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada lanjutan PRI Super League 2025-2026 disambut antusias ribuan Bobotoh di Kota Bandung pada Minggu 10 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang Persib meraih gelar juara musim ini semakin terbuka. Ratusan titik nonton bareng atau nobar di Kota Bandung digelar, salah satunya di Mapolrestabes Bandung. Suasana nonton bareng di lokasi tersebut berlangsung meriah setelah 2 gol yang dicetak Adam Alis memastikan kemenangan Persib dalam laga klasik tersebut. Sejumlah pendukung Persib tampak meluapkan kegembiraan usai peluit panjang dibunyikan. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam mendukung Persib. Namun ia mengingatkan agar euforia kemenangan tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap menjaga ketertiban umum. Menurutnya masyarakat diperbolehkan merayakan kemenangan tim kebanggaannya, tetapi harus tetap memperhatikan keselamatan dan tidak mengganggu pengguna jalan maupun fasilitas umum.
21: Saya sebagai Kapolda, Pada, Pak Haji, punya apa? Sepak bola kesayangan Jawa Barat ini untuk Persib juara deh. Ya, kita semua tadi saya sudah menghimbau masyarakat untuk menonton, mendukung dan merayakan dengan pesan-pesan saya. Yang pertama, jaga keselamatan. Tentunya ini sangat penting, dan kemudian yang kedua, jangan merugikan atau mengganggu orang lain. Dan yang ketiga, jangan merusak apa yang sudah ada di Kota Bandung dan di Jawa Barat ini yang harus kita jaga. Selamat untuk Persib dan terus jaga keamanan Jawa Barat.
20: Pasca kemenangan, terpantau ribuan Bobotoh melakukan pawai atau konvoi di sekitaran area Cikapayang dan juga flyover Pasupati. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
0: Pendengar, cerita kita hari ini akan mengangkat kisah derap kuda yang tersisa di Kota Bandung. Selengkapnya akan disampaikan Nina Rohali.
22: Di tengah riuhnya Bandung, di antara gedung tinggi dan jalan beraspal, masih terdengar suara tak, tok, tak, tok, derap kuda. Mereka berdiri di tepi lapangan gazebo menunggu anak-anak kecil yang ingin menunggangi atau keluarga yang ingin sekedar bernostalgia. Salah satunya milik Mang Ujang, 52 tahun, lelaki kurus yang sudah 2 dekade menggantungkan hidup dari kuda sewaan. Kudanya ada 2, si Bintang yang gagah berwarna coklat dan si Cempluk yang lebih kecil biasa ditunggangi anak-anak. Hari ramai paling Sabtu Minggu. Kalau dapat 5 orang naik, alhamdulillah. Kalau sepi, ya kuda tetap harus makan. Rumput, obat, sama perawatan lebih mahal dari hasil sewa, katanya sambil mengelus leher si Bintang yang napasnya terengah di bawah terik matahari. Upah dari sewa kuda tidak besar. Sekali naik dipatok 30-50 ribu rupiah. Tapi seringkali orang menawar setengah harga. Lucunya, orang bisa bayar kopi ratusan ribu. Tapi untuk hiburan naik kuda, suka nawar 15 ribu rupiah. Saya nggak bisa marah, takut kehilangan rezeki, ujar Mang Ujang tersenyum pahit. Di balik itu, kudanya juga menanggung lelah. Berdiri berjam-jam di aspal panas. Kadang dipaksa berjalan meski kaki mulai pincang. Pernah suatu kali, si Cempluk jatuh karena kelelahan dan justru dimarahi pengunjung yang merasa kecewa. Padahal, kuda juga makhluk hidup. Bisa sakit, bisa capek, ucap Mang Ujang lirih. Di rumah kontrakan sederhana di kawasan Kiara Condong. Mang Ujang tinggal bersama istrinya dan anak bungsu, Nisa, berusia 10 tahun. Mang Ujang bercerita, putrinya Nisa sering membantu memberi minum kuda sambil bercita-cita jadi dokter hewan. Biar bisa rawat bintang sama cempluk, kata Mang Ujang menirukan ucapan anaknya. Mata Mang Ujang berkaca-kaca mendengarnya, sebab ia tahu penghasilan pas-pasan dari kuda sewaan sulit menjamin masa depan. Saya cuma ingin anak saya nanti gak hidup dari lelahnya hewan. Biar sekolahnya setinggi mungkin, jangan kayak bapaknya, katanya. Menjelang senja, Mang Ujang menggiring kudanya pulang. Suara derap tapak kuda perlahan hilang ditelan bising kendaraan Kota Bandung.

demikian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aha, dari Sabrina seperti biasa pasti setiap harinya ada yang minta lagu ini ya, yang sudah masuk ke 0811-220-9760. Saya terima dulu telepon ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Onay.
1: Iya.
0: Gimana Sumedang, baik-baik aja?
1: Alhamdulillah baik kakak Talia.
0: Oh, tidak hujan, tidak panas?
1: Sudah 3 hari tidak menemukan hujan.
0: Aduh, mam. Iya.
1: Mendungnya ada.
0: Hujannya enggak ada ya?
1: Nah itu.
0: Mau lagu apa nih Kang Onay?
1: Mau yang dari Once aja.
0: Apa tuh?
1: Ku cinta kau apa adanya.
0: Oh gitu, yakin?
1: Ya yakin.
0: Yakin, makanya minta ya. Mau lagunya buat siapa? Ku cinta kau apa adanya, apa Dialova ya? Ini judulnya.
1: Kenapa?
0: Dialova kali ya judulnya ya.
1: Bukan.
0: Ku cinta kau apa adanya.
1: Iya, bukan. Okay. Kalau Dialova mah Dialova.
0: Oh iya, itu tetangganya Dialova ya.
1: Ya, itu seininya.
0: Sealbum.
1: Sealbumnya.
0: Buat siapa lagunya?
1: Buat Teh Talia dulu bersama Ajeng ya, Amel.
0: Ya, betul.
1: Ya, di studio semuanya lah. Pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Lupa bahagia. Ya.
0: Amin.
1: Terus buat Teh Tiawati ya di LJS. Terus buat itu Bu Reni sama Apino.
0: Ya.
1: Terus buat Pak Heri juga, buat Basa Fitri, buat Teh Nado, Teh Nada, buat Teh Nois juga, buat Ibu Mujianti, Neng Bunga, terus buat Kang Mansur, terus buat Kang Ahmad Irwan, Kang Uung Garut juga, terus buat siapa lagi ya, buat semuanya aja lah. Ya, oh Kang Asep Sanding di Garut. Buat semuanya aja yang mau pada masuk maupun yang di WA, yang udah nge-WA juga.
0: Iya.
1: Biasanya buat Teh Talia aja. Atunun Teh Talia.
0: Iya, baik.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Rina di Buah Batu. Minta lagunya dari Naf. Akhirnya aku menemukanmu. Menemukan di mana, Bu? Nanti saya puterin ya, jangan khawatir ya, Bu ya. Baik. Silakan yang lain di 0811-220-9760 atau juga di 0227-27-8978. Sama siang 100% Indonesia.
2: Yang kembali Teh Talia 100% Indonesia. Berada yuk, Batagor yuk.
0: Ada Mang.
2: Alhamdulillah, Tetalia.
0: Udah berapa ratus Batagor yang terjual hari ini?
2: Ya, sekitar ada baru keluar, belum lama keluarnya, sekitar 50-an.
0: Oh, 50. Baru keluar jam berapa tadi?
2: Ya, hari Batagor nama murahan plastiknya nu mahal teh teh.
0: Oh, yang enggak usah pakai plastik dong ya. Makan langsung di katel aja ya.
2: Kebanyakan mau di plastik aja, ada sekarang mah enggak mau di piring.
0: Iya, betul betul betul.
2: Aduh, yang barusan teh Kang Ona ya.
0: Betul.
2: Ya, selamat siang Kang Ona. Makasih ya
0: udah nyinggol. Mau lagu apa, Kang?
2: Ah, lagunya dukung Kang Ona.
0: Kang Ona ya.
2: Ya.
0: Boleh.
2: Rimnya ya buat Teh Talia selamat siang. Dibarengan dengan siapa di sana?
0: Sama Ajeng Kusuma Wardani.
2: Ajeng. Oh, selamat siang. Waktu ke sana mah ada Teh Gina sama siapa? Yang satu lagi tuh lupa. Terus juga buat Teh Sapitri ya.
0: Iya.
2: Buat Mujianti, Basekar, Nada Dolar, Ratu Engang ya. Buat Teh Bunga, Teh Noi, Kang Mansur ya. Buat Bung Kusna, buat Bang Dianti ya di Tasik ya. Juga buat itu tuh Teh Tiawati ya, selamat siang. Buat Kang Asep Sanding, Asep Subang ya. Buat Kang Ahmad Anukasep Sasyam. Pak Herdi, Silatap. Pokoknya buat semuanya aja ya. yang tadi di orang Cimalaka tuh yang suka, aduh lupa namanya
0: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ya? Ya Cimalaka tuh ya, selamat siang. Nah, cerita si Anjur tuh ya. Semuanya ada. Lu di sini mah panas banget ya, Talia.
0: Sama di sini juga dingin sama banget.
2: Pantesan kelihatan dari sini langitnya cerah
0: gitu. Iya.
2: Ya, makasih ya spesialnya buat Bereni aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi, silakan di 0227278978. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Cicalengka aman?
3: Cicalengka aman, tak terkendali atuh.
0: Aman tapi tak terkendali, kumaha ieu teh?
3: Cerah, cerah. Cerah Cicalengka sekarang.
0: Cerah.
3: Ya.
0: Aman terkendali bukan tak terkendali.
3: Belepotan.
0: Mau lagu apa, Nado?
3: Mau lagunya apa ya? Ini aja deh lah. Apa tuh dari Jess aja deh lah, mata.
0: Mata?
3: Ya iya, dari Jess.
0: Mata Jess?
3: Mata Jess, mata Jess.
0: Emang matanya kenapa?
3: Matanya biru.
0: Buat siapa lagunya?
3: Buat Tete cantik duluan, semoga Tete terlalu penyumbun-penyumbunnya kecingnya. Buat Ibu Mujiati, Kang Asep Garut, Penelin, Setiawati, Basa Fitri, Kang Onai, Api Eno, sama Bu Renenya.
0: Ya.
3: Basa Fitri, terus Tukang Ajat, Mas Herdi, Teh Siawati, atau Carmila, Teh Oom, Kang Opi, Kang Sahayab, Kang Gunawan, Dede Insi, Teh Ibu Mujiwawati, Wonosobo.
0: Wigati.
3: Ibu Mujiati ya?
0: Wigati yang di Wonosobo mah, Ibu Mujianti yang di Tasikmalaya.
3: Iya. Ibu Wijati, Wijati. Kalau di Tasik mah Ibu Mujiati ya? Hampir sama. Pokoknya ketulusannya oleh Just for You aja deh.
0: Oke, terima kasih.
3: Hatunun, assalamualaikum. Bandung siang ini merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada yang nelfon ya. Halo.
4: Halo. 100% Indonesia merdeka.
0: Ih, siapa yang merdeka? Katengang kumaha damang?
4: Alhamdulillah nenek sehat.
0: Di Majalaya apa di tempat?
4: Iya, di tempat kerja.
0: Tempat kerjanya teh di mana, lupa lagi? Muhammad Toha. Ya?
4: Muhammad Toha.
0: Muhammad Toha belum hujan.
4: Oh, cerah hatiku.
0: Emang cerah gitu hatinya?
4: Cerah, bisa masuk ke sini.
0: Alhamdulillah.
4: Udah di dolar, barusan kan di dolar.
0: Mau lagu apa, Ratu Cerah?
4: Mau... Apa judulnya tuh ya?
0: Apa tuh?
4: Aku takut kalah.
0: Aku takut terpublik. Aduh, ya. Ada yang minta Sandiwara Cinta, mau disatuin enggak apa-apa?
4: Boleh.
0: Buat siapa lagunya?
4: Barusan buat Gaga Dolar. Ibu Mujianti, ibu yang di Monosobo, teh Ibu Surhati.
0: Wigati.
4: Wigar.
0: 6 huruf, 6 huruf.
4: Wigarti, Ibu Mujianti, Ibu Maharani, Kalmila, Wadah Kalmila belum masuk Kalmila?
0: Belum.
4: Kasihan, besok kita masuk Neng.
0: Ya.
4: Buat Kalmila, terus buat Kang Opi, Kang Ahmad, Kang Asep, Subang, Api Eno, terus siapa ya itu teh

0: Neng Ajeng,
1: Ajeng Kusuma Wardani.
0: Neng Ajeng. Neng Ajeng Putri Wardani, terima kasih ya.
1: Ya.
0: Udah diangkat teleponnya.
1: Baiklah.
0: 100% Indonesia merdeka. Terus, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebuah lagu akan saya putarkan dulu dari Hijau Daun yang disuka sama Bunda Maharani yang ada di Bekasi ya.

Selamat siang untuk Ibu Rina yang ada di Buah Batu yang saat ini ada di Pro 1 RRI Bandung ya. Lagunya dari Naf, Akhirnya Kumu Nemukanmu.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama Purbaya Yudi Sadewa menyepakati penurunan harga Pertalite menjadi Rp7.000 per liter. Waduh, mantep banget itu mah. Informasi tersebut rame banget, rame pisan, rame bingit, dan menimbulkan harapan di tengah masyarakat. Pasti itu mah ya. Faktanya mah setelah Mamang cari, klaim tersebut tidak benar, bohong, dan hoax. Komdigi menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi terkait penurunan harga Pertalite seperti yang beredar di media sosial. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya ya. Hati-hati sama yang bohong begini. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: Ya, dari Hello dengan pilihan hati ya. Saya mau baca dulu request-request yang sudah masuk ke 0811-220-9760. Ada Teh Neis yang ada di Awitali, minta lagunya dari Judika, dikirim buat Mbak Safitri, Kang Mansur, Teh Nado, Ibu Mujianti, Pak Herdi, Teh Tiawati, Ratu Engang, Kang Onai, Neng Bunga, Kang Ahmad, Kang Uung, Api Eno, Ibu Reni, dan buat semua yang lagi mendengarkan ya. Lalu ada Bunda Maharani yang ada di Bekasi, tadi lagunya udah ya, Setiap Detik dari Hijau Daun, dikirim untuk semua pencinta 100% Indonesia. Selamat mendengarkan, semoga terhibur katanya ya. Baik. Cuaca di Bekasi sangat panas sampai menyengat, suhu 33 derajat Celcius. Wah, ini bahaya ya Bu ya. Harus banyak-banyak makan cincau supaya enggak panas dalam gitu kata orang. Kalau udara sangat panas itu biasanya suka tubuh kan suhunya juga jadi berubah ya. Jadi harus makan yang dingin-dingin, yang ke perut tuh enak gitu ya, ke tubuh gitu ya. Ada Kang Asep yang ada di Subang. Apa tuh ya? Komentar aja ini teh Kang Asep, enggak nyesel, enggak minta lagu. Ada lagi ya yang begini ya. Ada Kang Umar yang ada di Garut, minta lagunya Pelan-pelan Saja dari Kotak. Salamnya buat Mbak Safitri, Teh Neis, dan juga kru. Ada Kang Asep Sonding di Garut ya. Salamnya untuk Teh Nada, Kang Onai, Mbak Safitri, Teh Tia, Api Eno, Kang Mansur, dan untuk semuanya aja. Lagunya Pilihan Hati dari Halo Band, tadi sudah saya putarkan ya. Dikirim juga untuk Ajang Kusumah Bangsa. Cenah, duh, ajang temani banyak-banyak pisan sih namanya, jadi gak jelas ya. Saya ingat Nawela. Ada Bu Ibu Mujanti yang ada di Tasik, apa kabar Ibu? Minta lagunya Aku Cinta Dia gitu ya lagunya. Baik, nanti saya putarkan ya. Buat Teh Nada, Teh Neis, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primdes, Ratu Engang, Ibu Reni, Ibu Igati, Bunda Maharani, lalu juga Neng Bunga, Kang Ajat, Kang Onai, Kang Ubay, Kang Mansur, Api Eno, Bungkusna, Pak Herdi, dikumkan saja buat yang lagi pada nyimak ya. Lalu juga ada Kang Uung Asgar. Iya, sebentar ya. Sebentar, iya. Kang Uung Asgar di Cibatu Garut, Manco selalu, lagunya Sandiwara Cinta tadi sudah diputerin untuk Bu Reni, Bu Mujianti, Nado, Mbak Safitri, Teh Neis, Teh Tiawati, APNO, Kang Mansur, Kang Onai, Kang Ahmad, spesialnya buat Teh Talia. Oke, okay. Terima kasih. Ini sama siapa? Ini Camilla? Apa sama
1: iya,
0: DDI? Siang juga, Camilla. Camilla di Balai Endah kah?
1: Iya, Teteh.
0: Iya, Balai Endah aman.
1: Kenapa?
0: Balai Endah aman?
1: Aman.
0: Aman. Cerah. Lagi cerah terik tepara ruguhnya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Seperti itulah.
0: Seperti itulah ya. Baik, Kamila mau lagu apa?
1: Justi Lucita yang itu.
0: Yang mana?
1: Yang lampu kuning.
0: Wah, kenapa enggak lampu hijau aja? Kalau kuning kagok loh, kalau jalan toto lampu merah.
1: Kalau enggak ada lampu kuning mate, mawar jingga boleh.
0: Baik ya, nanti saya coba cari dulu lampunya ya.
1: Iya,
0: ada enggak? Iya, baik. Dikirim buat siapa? Justi Lucia.
1: Buat yang ngangkat tadi siapa?
0: Ajeng Kusumawardani.
1: Kata Ajeng atur nuhun.
0: Ya, sami-sami. Udah jawab.
1: Buat teteh ini yang siaran teh, hatur nuhun juga buat tadi teh Ratu Engang,
0: yeah.
1: Teh Nado. Lalu Kang Mansur. Kang Ahmad. Abah Eno. Buat semuanya jauh salam kenal.
0: Iya, yeah, baiklah.
1: Super spesial buat teteh doakan.
0: Iya, baik. Terima kasih, Karmi ya. Sami-sami ya. Wah, baik.
1: Bandung Indonesia
0: 100% Indonesia.
1: Bandung 100% Indonesia merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di 0811-220-9760 dan juga di 0227278978. Ada Mbak Safitri yang ada di Dago ya, minta lagunya buat Teh Yani Sosiani, katanya terima kasih undangannya, juga buat semua yang sudah menyapa diriku. Iya, baik ya, semoga Mbak Yani sehat ya. Sudah tidak banyak pikiran ini, pikirannya hanya keluarga saja. Lalu juga ada siapa nih? Ada Kang Asep Sanding yang ada di Garut ya. Lagunya tadi sudah diputarin ya, Kang Asep, Neng Bunga yang ada di Garut. Minta lagunya dari The Massive, Merindukanmu, dikirim untuk Tetalia duluan. Terima kasih A Alan, A Andre, A Rana, A Santri, A Ajat, Ibu Mujianti, Teh Nais, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Kang Mansur, Kang Ahmad, Kang Onai, Kang Opik, Api Heno, Ibu Reni, Kang Yudhistira, untuk semuanya lagi, untuk semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 Bandung ya. Ada Teh Nais di Awitali, lagunya sudah disiapkan ya, tinggal diputar saja untuk Mbak Safitri, Kang Mansur, Teh Nado, Ibu Mujianti, Pak Herdi, Teh Tiawati, Ratu Engang, Kang Onai, Neng Bunga, Kang Ahmad, Kang Uung, Api Hena, Ibu Reni, dan buat semua yang lagi mendengarkan, Bunda Maharani yang ada di Bekasi, lagunya sudah diputarkan ya Bunda. Kang Asep yang ada di Subang, Kang Umar yang ada di Garut, lagunya juga sudah diputarkan. Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, lagunya sudah diputarkan ya. Ibu Mujianti, buat Teh Nada, Teh Nais, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primdes, Ratu Engang, Ibu Reni, Ibu Wigati, Bunda Maharani, Neneng Bunga, Kang Ajat, Kang Onai, Kang Ubay, Kang Mansur, Api Heno, bungkusnya Pak Herdi, dikumkansanya buat yang semuanya aja yang lagi nyimak. Lalu juga ada Kang Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut, Manco Selalu, lagunya Sandiwara Cinta, tadi sudah diputarkan. Untuk Ibu Reni, Ibu Mujianti, Nado, Mbak Safitri, Teh Nais, Teh Tiawati, Api Heno, Kang Mansur, Kang Onai, Kang Ahmad, ya spesialnya untuk kru aja. Terima kasih. Lalu juga ada yang suka dengan Haha Sabrina ya. Ini biasanya yang suka dengan Haha Sabrina tuh ada 3 orang. Ya kayaknya ini kakak beradik ya. Tadi juga sudah diputarkan. Kang Warai jangan sedih dong ya. Aduh ada-ada aja nih. Baik, jadi berarti ada tinggal beberapa yang saya putarkan ya lagunya. Jadi aku sebentar saja sama Merindukanmu dari The Massive yang disuka sama Neng Bunga yang ada di Garut. Kita simak dulu dari Judika, Jadi Aku Sebentar Saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Bandung sore ini kita akan berbicara tentang strategi jualan cemilan zaman now bersama Tahu Sumedang Ce Nanadia. Aslinya sih Nadia Sarah Ramdhani ya, tapi panggilan akrabnya Ce Nanadia. Selamat sore Teh Nadia.
1: Sore Teh.
0: Saya manggilnya Teh Nadia aja, ah kagok Ce Nanad mah. Asa. Gak apa-apa ya.
1: Aman.
0: Lebih asik Teh Nadia kayaknya gitu deh. Iya, Teh Nadia, iya. Ini lokasi di mana nih TKP?
1: TKP itu di Saparua.
0: Wow, tidak Bukan diragukan pagi, pasti rame ya.
1: Betul.
0: Jualan di situ dari kapan sih?
1: Dari 2024.
0: 2024, jadi kurang lebih mau menginjak tahun ketiga ya. Kenapa Teh Nadia ini jualan tahu Sumedang? Apakah memang orang Sumedang?
1: Kebetulan gini, jadi suami orang Sumedang.
0: Terus?
1: Suami yang orang Sumedang dan keluarganya. Jadi ya kenapa gak coba jualan khas Sumedang aja gitu, tapi jualannya di Bandung.
0: Tapi tinggal di Bandung?
1: Bandung, kalau tinggal di Bandung, tapi untuk mertua masih di sana.
0: Kalau tinggal di Bandung dari tahun?
1: Kalau saya mah asli Bandung.
0: Oh, asli Kebetulan. Bandung. Ketemu suami di mana?
1: Di kuliah.
0: Oh, di tempat kuliah. Oke. Okay. Saya pikir lagi jalan-jalan ke Sumedang beli tahu ketemu suami. Enggak ya?
1: Enggak.
0: Jadi kuliah bareng gitu ya ceritanya ya. Nah, suami kerja tapi kan?
1: Iya. Awalnya saya sama suami kerja. Kita kebetulan hotelier. Kerja di hotel, sama-sama kerja di hotel, sampai akhirnya waktu itu suami duluan yang resign duluan, coba fokus untuk buka bisnis tahu Sumedang ini. Kemudian pada akhirnya baru berapa ya, aku belum nyampe setahun sih aku juga ikut resign. Jadi kita sama-sama untuk sekarang ini fokus buat jualan tahu Sumedang ini gitu.
0: Gitu. Jadi memang kalau sudah berumah tangga mah kan enaknya pengennya bareng terus ya.
1: Bareng.
0: Nempel iya terus ke perangko ya. Jadi daripada jadi kerja di tempat orang lain, mendingan juga bener. Buka usaha sendiri biar selalu sering bersama begitu ya.
1: Iya.
0: Ini mah nebak-nebak aja so tahu ya. Nah, ini tahu Sumedang. Punten-punten ya, mohon maaf ya. Kalau saya salah. Tahu Sumedang yang asli yang saya beli di Sumedang itu malah saya lebih senang yang beli di Bandung loh, yang sudah kreatif.
1: Iya.
0: Benar gak sih?
1: Benar.
0: Soalnya yang tahu Sumedang tuh ya ini karena mungkin saya memang kurang suka asin kali ya. Jadi ya. Menurut saya agak asin gitu. Malah yang tahu Sumedang yang ada di Bandung itu berbeda gitu rasanya, jauh berbeda dengan tahu Sumedang yang asli. Tapi saya malah lebih seneng yang
1: di Bandung.
0: Ala-ala Bandung gitu. Nah, ini kalau Teh Nadia sendiri jualan yang asli apa yang ala-ala ini?
1: Kebetulan kalau saya asli Sumedang.
0: Oh, asli.
1: Gitu, jadi tahunya pun support langsung dari Sumedang, bukan dari Bandung, bukan bikin di Bandung, bukan ngambil di Bandung.
0: Tapi mungkin dari tempat tertentu ya, karena yang saya tahu juga ada tempat tertentu di sana yang memang tidak terlalu asin dan empuk begitu ya.
1: Nah,
0: agak besar juga gitu. Gimana?
1: Iya. Kalau untuk asin gurihnya itu sebenarnya kalau tahu Sumedang asli itu sebenarnya kan plain ya.
0: Oh, tidak plain berasa, sebetulnya.
1: Dari mentahnya itu enggak beda sama tahu kuning. Tahu kuning mah kan udah dibumbu kuning gitu ya. Kalau tahu Sumedang mah memang plain dari sananya, dari pabriknya memang plain aja gitu rasanya. Kalau untuk gurih dan asin itu tergantung kita pada saat ngerendamnya berapa lama sih gitu. Jadi sebenarnya sebelum digoreng itu tahu Sumedang kenapa bisa ada rasa gurih, ada rasa asin itu direndam dulu. Jadi digoreng.
0: Ada proses lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Dan mengenai rasa itu tergantung dari kita yang merendamnya lagi gitu ya. Bisa
1: lama apa enggak gitu.
0: Lama ya. Apa enggak, apa kebanyakan garam apa enggak mungkin gitu ya.
1: Betul. Karena untuk kalau kayak pelanggan-pelanggan saya juga kan kebetulan saya jualnya pagi. Banyak pelanggannya pun orang tua sepuh gitu ya. Karena mereka banyak juga yang punya darah tinggi dan lain-lain.
0: Nah itu maksud juga. Saya teh.
1: Bisa gak terlalu asin boleh. Jadi direndamnya cuma bentar doang. Cuman asal rendam goreng gitu. Tapi ada juga yang aku sama pengen gurih, pengen kriuk, pengen rada tutung, atau gak ada yang pengen setengah mateng. Macam-macam ya gitu air request ininya mah.
0: Iya, iya. Gitu. Jadi memang selera orang beda-beda ya.
1: Betul.
0: Cuman kalau digado kan emang kerasa banget ya.
1: Benar, kalau digado
0: gitu. Mah ya. Ya kecuali kalau banyak temennya ya. Ya lontong, ya kerupuk aci, ya sambal, enggak tahu ya mungkin.
1: Kerasa. Benar banyak macamnya. Ada kan biasanya nyambil pakai cengek sama sambal
0: kecap. Itu.
1: Khasnya mah ya.
0: Ya seperti gitu. Itu. Nah ini berawal kenapa pilih Gelora?
1: Kenapa pilih?
0: Gelora Saparua kan? Ini di Gelora Saparua?
1: Gor Saparua.
0: Oh di Gor Saparua ya?
1: Karena waktu itu dekat tempat kerja.
0: Oh kebetulan dekat sama tempat kerja.
1: Dekat tempat kerja terus posisinya memang tengah kota jadi enggak. Ujung ke ujung ting sih enggak gitu, cuman ya tengah-tengah lah gitu.
0: Dan di sana juga pastinya ramai dengan orang yang olahraga ya.
1: Betul, dengan olahraga, yang habis olahraga kan kadang olahraganya mah cuma 2 putaran gitu nongkrongnya weh gitu 2 jam.
0: Nongkrongnya 2 jam gitu. Ya karena di sana memang sekarang sudah banyak kuliner. Jadi betul. Tinggal milih gitu ya. Jadi semangat olahraga teh karena banyak kuliner ya.
1: Benar, sampai cuci mata lah.
0: Ya baik. Nah awal jualan di sana ini apa? Gimana nih respon dari orang-orang? Apakah awalnya kan kalau misalkan baru jualan biasanya suka untuk menarik pembeli ada promo kah atau ada apakah gitu?
1: Oke, kalau untuk awal-awal jualan sih seperti biasa ya. Awal-awal pembisnis pemula pasti dari saudara ke teman-teman. Terus kemudian kalau kalau kita kan sebelumnya juga kerja di bidang hotelier yang memang link ke kliennya cukup luas gitu ya. Dari WA by WA, terus memang klien-klien yang ada di sekitaran Bandung yang awalnya support itu awalnya seperti itu. Tapi untuk pelanggan yang offline itu awalnya karena di Saparua lumayan jarang ya jajanan tradisional gitu. Kadang kan orang tua tuh mirih, ya orang tua mah dengan neko-neko ya kalau jajan gitu. Makanya itu salah satu juga yang bikin saya pengen, kayaknya kalau misalnya punya bisnis juga bisnisnya gak akan bisnis yang viral sekali kejap ah gitu. Jadi pengen yang tradisional tapi lama gitu. Long lasting gitu. Akhirnya coba pilih tahu Sumedang gitu.
0: Iya baik gitu. Ini sudah ada penelpon ya?
1: Gimana?
0: Ajeng sudah ada penelpon? Oke kita coba ya. Sudah ada penelpon yang ingin bertanya katanya. Selamat sore.
2: Sore.
0: Dengan siapa nih?
2: Saya dengan Mutiara.
0: Mutiara di mana?
2: Mutiara di Bandung.
0: Di Bandung. Mau nanya apa Mutiara?
2: Saya mau nanya. Tadi menarik sekali sih saya dengar kisahnya. Saya pengen tanya. Selain misalnya nih ada yang request tahunya pengen diasinin atau tahunya pengen jangan terlalu diasinin. Ada nggak sih teh kira-kira request yang lebih nyeleneh dari itu misalnya mau pakai tahu coklat pengen tahu putih kayak gitu atau request nyeleneh apalagi sih selain dua itu?
0: Oke. Ya gitu aja.
2: Iya.
0: Oke okay, terima kasih Mutiara. Iya.
2: Iya.
0: Baik. Ya langsung. Nah okay. Seperti
1: kalau
0: itu.
1: Untuk request-request itu sebenarnya lumayan banyak. Kayak pengen request beli mentahnya aja. Sebenarnya kalau kita mah bisa-bisa aja ngasih mentahnya, cuman percuma gitu. Kalaupun dibawa pulang mentah, kalau digoreng di rumah itu nggak akan jadi tahu Sumedang.
0: Iya.
1: Karena akan jadinya tahunya tahu biasa aja, tahu putih.
0: Karena gitu, ada kalau ramuan khusus dulu ya.
1: Betul. Di selain rendaman, kan kalau kenapa bisa si tahu Sumedang itu dari tahu putih menjadi coklat itu kan sebenarnya dari suhu api kompor yang besar, tekanan tinggi, sama minyak yang tenggelam, maksudnya minyaknya yang banyak. Nah, itu salah satunya kenapa tahu Sumedang itu bisa kriuk dan berubah warna menjadi coklat. Itu karena di tekanan tinggi yang gasnya tekanan tinggi si kompornya, sama minyaknya yang banyak. Gitu. Sama request-request yang tadi juga ada sih, maksudnya kayak enggak pengen terlalu asin. Pengen setengah matang aja teh gitu. Ada yang kayak gitu.
0: Jadi apa namanya, kalau mau beli tahu mentah ya lebih baik tahu biasa gitu ya. Tapi kalau ada yang ngotot, nah kasihin aja kali teh Nadia ya. Tapi mungkin sebelumnya dibilangin dulu kali, maksudnya pembelinya ibu atau bapak, kalau tahu mentah nanti ya jadinya akan menjadi tahu biasa-biasa aja mungkin gitu ya. Jadi nggak komplain juga ya.
1: Kita juga suka jelasin juga, nggak apa-apa bawa mentahnya, tapi jangan komplain kalau nggak jadi tahu Sumedang gitu. Dikasih tahu juga sih.
0: Nah, kalau beli tahu mentah itu jatuhnya lebih murah?
1: Mentah, kalau dihitung, kalau dibelinya di lapak saya masih sama aja sebenarnya jatuhnya.
0: Sama aja, apalagi sama aja ya.
1: Karena per pieces.
0: Betul, dah ngitungnya gitu. Juga dah susah ya.
1: Iya,
0: tuh udah gimana tuh ya. Emang di sana dijual berapa sih?
1: Kalau kita itu per piece 1.500 satunya.
0: 1.500, oke. Okay. Terus ininya yang lain? Yang lainnya mungkin ada lontong, biasanya suka
1: ada,
0: gitu kan?
1: Ada, kita itu ada lontong, ada bacang, ada telur asin omega organik. Terus ada ubi cilembu khas Sumedang juga yang langsung dari Sumedang. Terus ada, kalau di Sumedang mah disebutnya kerupuk usus, kalau nggak kerupuk tamusu warnanya pink. Itu sebenarnya kerupuk terasi. Sama ada singkong wedang. Singkong wedang.
0: Apa tuh singkong wedang?
1: Singkong wedang itu kalau pernah tahu kalau pernah tahu singkong Thailand, nah kurang lebih kayak gitu, cuman ini pure pakai gula merah aja, tapi rasanya nggak begitu manis, jadi
0: kayak enak kolak juga, gitu ya?
1: Betul, cuman rasanya nggak manis, nggak enak, kental, lembut rasanya, gitu, enak buat cemilan sore,
0: buat yang nggak punya gigi, yang malas ngunyah ya.
1: Betul banget buat sepuh-sepuh
0: yang gitu. Sakit mah.
1: Kebanyakan
0: peminatnya
1: orang tua soalnya.
0: Oke, ini ada telepon lagi, kita terima lagi ya.
1: Boleh.
0: Halo, selamat sore. Halo.
3: Halo.
0: Selamat sore. Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan Deborah.
0: Deborah, apa pertanyaannya Deborah?
3: Mungkin ini teh, aku mau tanya gitu ya. Kalau dilihat gitu, sekarang tuh kan saingannya berat.
0: Banyak gitu ya.
3: Cemilan yang kekinian yang tampilannya kok kata orang mah tuh estetik banget gitu ya. Sementara kan tahu Sumedang ini kan kesannya jajanan legendaris gitu teh.
0: Tradisional.
3: Iya, klasik banget. Nah, mungkin dari saya sendiri penasaran teh, gimana ceritanya sih cara dari teh Nadia sendiri buat memulai brandingnya gitu. Atau apa aja gitu sentuhan yang teh Nadia kasih supaya mungkin dari kalangan anak muda sampai sekarang gitu, milenial, Gen Z, gak cuma anggap ini itu tahu biasa gitu, tapi ngerasa kalau makan tahu Sumedang dari Cianat ini tuh bisa tetap tampil terkini sama keren gitu. Mungkin begitu pertanyaannya.
0: Iya, baiklah. Gitu aja.
1: sudah.
0: Ya, kita langsung jawab ya.
1: Iya.
0: Ya, silakan. Ya,
1: makasih Teh Deborah. Untuk ya itu lumayan agak sulit juga ya untuk kita mungkin bersaing secara zaman sekarang gitu yang serba viral, serba estetik. Lumayan agak bersinggungan gitu ya, bersaing juga gitu. Gimana caranya kita untuk tetap bisa konsisten juga itu lumayan sulit. Tapi untuk sampai saat ini sih saya bikin yang beda itu makanya kenapa saya nggak di tempat, belum di tempat ruko atau di tempat yang kios gitu ya, masih kita berbaur dengan yang lain itu kayak di lapak-lapak yang jajaran kulineran gitu. Itu biar menarik perhatian juga, jadi orang bisa lihat langsung live cooking yang goreng tahu sebelang teh gimana sih gitu. Kadang kan suka ada yang kepo juga ya, oh kenapa saya pernah coba goreng sendiri tapi nggak jadi, kita kasih tahu caranya seperti apa. Terus memang penyajiannya pun kita apa ya namanya kayak bisa dilihat langsung aja gitu, nggak jadi nggak tertutup, nggak yang serba bayar kan biasanya kalau yang lain itu sambal kecap dan misalnya cengek atau apa pengen nambah gitu ya, berbayar, kalau kita enggak gitu. Terus dari segi packaging juga kita ngikut bukan pakai kertas gorengan asal yang biasa, enggak, kita pakai paper bag yang bagus. Terus tetap dengan bongsang untuk ukuran untuk pieces yang banyak untuk tidak menghilangkan ketradisionalannya itu. Gitu sih Teh. Jadi untuk penyajian
0: kemasan terus, gitu ya.
1: Betul, yeah, tata letak gitu. Itu juga kan lumayan ngaruh ya kenapa kita jadinya coba deh stand-stand dulu aja gitu. Karena belum ada kan, setahu saya sih pasti jarang, mungkin ada tapi jarang yang buat si tahu Sumedang itu seperti stand aja gitu, enggak pakai roda. Kita kan enggak pakai roda soalnya. Jadi di meja lipat bukaan aja gitu. Jadi orang kita berinteraksi gampang, ngobrol gampang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul. Lagian juga keringan ya.
1: Betul. Gitu. Jadi mungkin itu juga daya tarik tersendiri untuk jajanan tradisional kayak tahu Sumedang ini di Saparua.
0: Iya. Gitu. Ini ada penelpon lagi, kita terima lagi ya.
1: Boleh, boleh.
0: Selamat sore.
4: Sore.
0: Sama siapa nih?
4: Alia.
0: Alia. Alia mau nanya apa?
4: Aku mau nanya nih, penasaran kalau dalam bisnis makanan gitu ya, kuliner itu yang lebih menantang tuh sebenarnya menjaga kualitas saja supaya tetap konsisten atau mempertahankan pelanggan agar tetap beli terus gitu setiap beli.
0: Jadi konsisten dengan rasa, kualitas atau mempertahankan pelanggan gitu ya?
4: Iya betul seperti itu.
0: Iya, terima kasih Alia. Tunggu sama jawabannya sama. Ya. Yuk. Ya, silakan dijawab.
1: Iya, terima kasih Teh Alia. Untuk kalau menurut saya sih menjaga konsistensi dari produk lebih penting karena kalau misalnya sekali pelanggan udah kapok, ya udah pergi pasti kan gitu, kapok untuk balik lagi. Kecuali beda dengan kalau kita mempertahankan pelanggan, tapi contohlah misalnya kayak sekarang bahan baku naik, serba naik ya, semua juga UMKM teriak gitu, semua bahan baku naik dari kresek dan lain-lain gitu. Ada beberapa pedagang yang memang menaikkan harga karena mau gak mau, karena gak nutup gitu kan, mau gak mau naikin harga gitu. Cuman kan kalau untuk saya pribadi untuk saat ini belum menaikkan harga apapun karena satu sisi gak enak, gak enak kita naikin harganya kayaknya terlalu mahal deh kayaknya bla bla bla gitu ya dan segala macam. Tapi kalaupun misalnya memang mau menaikkan harga pun sebenarnya nggak apa-apa kalau kita ada reasonnya sambil penjelasan juga gitu ya ke pelanggan-pelanggan kita tersendiri. Tapi untuk konsistensi makanan sih menurut saya mah itu yang mahal, yang susah ya. Gitu. Kalau menurut saya sih konsistensi makanan produknya
0: itu lebih, nomor satu ya. Nomor jadi satu, nomor produk satu. Itu setiap hari rasanya tuh sama ya. Gak hari ini tawar, besok keasinan, besok kegosongan gitu ya. Jadi kayak mood-mood yang bikin aja.
1: Jangan sampai jadinya rasa harga ikut naik tapi harga berubah. Tapi rasa berubah.
0: Iya, gitu. Betul. Itu lagian kan juga mungkin kalau mau naik juga harus ada survei dulu nih ke pelanggan. Kalau misalkan punten, kalau misalkan ini agak naik sedikit gimana ya, soalnya kan sekarang kedelai naik gitu, BBM naik gitu,
1: kresek naik,
0: kresek naik, kapan turunnya ya gitu kan. Bener. Ya jadi apa kalau kayaknya minta izin dulu secara tidak langsung gitu ya, kalau misalnya pelanggan-pelanggan bilang nggak apa-apa lah, sedikit juga kita juga sedikit naik mah kita juga ngerti kan, tenang kali ya jualannya. Benar, juga benar. Ya
1: benar-benar
0: gitu teh. Seperti itu memang segala perubahan itu tidak bisa kita apa sih
1: asal itu ya.
0: Kayak keadaan sekarang juga kita kan tidak bisa menerka, tidak bisa
1: benar banget
0: prediksi gitu.
1: Benar banget, kayak harga kresek ya tiba-tiba naik, nggak ada aba-aba.
0: Iya, seperti itu.
1: Gitu.
0: Harga minyak juga naik.
1: Minyak, cengek, kedelai naik semua teh.
0: Iya, suka kompakan ya kalau naik ya.
1: Iya, terus turun-turun lagi. Aduh,
0: turun susah. Nah, seperti banget. Itu. Jadi, tapi kalau selera orang mah, menurut saya tidak usah khawatir karena tidak semua orang juga suka dengan cemilan makanan modern ya.
1: Iya betul.
0: Ada juga yang kayak
1: ada segmennya masing-masing.
0: Kayak misalnya kue tart, ada yang seneng, betul. Ada yang
1: ada kalangannya masing-masing.
0: Tapi waktu-waktu tertentu. Nah, ini kayaknya terputus deh. Sebelum kita lanjutkan kembali. Halo?
1: Iya, halo.
0: Oh, ternyata yang terputus bukan di sini, di sana. Di seberang ya. Jadi ada yang memang selera orang macam-macam gitu ya. Ada yang emang suka makanan tradisional ya, kayak tahu, serabi gitu ya.
1: Serabi, bener banget.
0: Kue ape, kue cubit,
1: bandros
0: kan? Kayaknya memang apa namanya
1: makanan-makanan
0: yang iya, makanan-makanan yang tidak akan pernah
1: pudar
0: gitu, ya. Onde, bakwan, bala-bala gitu kan?
1: Bala-bala,
0: makanan sejuta umat, ya kan?
1: Benar.
0: Nah, seperti itu. Nah, cuman sekarang mungkin di tengah era digital seperti ini dan anak muda yang memang suka dengan rasa-rasa yang aneh gitu ya.
1: Aneh, benar.
0: Kayak misalkan serabi dikasih mayones, sosis,
1: ayam,
0: burger, segala rupa we gitu ya. Siapa tahu nanti Teh Nadia bisa menjual tahu Sumedang. Rasa apa ya?
1: Rasa nano. Ada sih sebenarnya, kita juga pernah bikin. Waktu bulan puasa itu kita pernah coba, namanya itu tareng.
0: Apa?
1: Namanya itu tareng, jadi tareng. Tahu cireng.
0: Tahu cireng, oke.
1: Kayak tahu walik gitulah, semacam
0: ya,
1: tahu
0: walik
1: gitu. Kayak gitu itu sempat kita trial di bulan puasa. Alhamdulillah sih bagus ya suka
0: responnya.
1: Responnya bagus dari pelanggan-pelanggan juga. Kok ini apa ya? Ini apa kayak tahu walik tapi bukan tahu walik, tapi agak ada cuwi gitu kan, cuwi-cuwi dari acinya dan bumbunya juga beda gitu. Ya itu pernah kita coba juga sih, cuman memang nggak terlalu fokus ke situ lah.
0: Karena itu butuh gitu, waktu agak lama mungkin ya bikinnya ya.
1: Ngadonnya bener, agak lama.
0: Agak lama gitu ya. Ya bisa sih bener. Sebetulnya dibuat kreasi-kreasi lain yang lebih praktis. Banyak. Misalkan kayak saya lihat yang tukang tahu gejrot juga kan dari tahu Sumedang kan?
1: Benar, tapi tahunya beda.
0: Oh, tahunya beda itu?
1: Beda.
0: Mirip tapi ya?
1: Banyak macamnya. Ada orang yang suka tahu Sumedang yang kopong. Ada tahu Sumedang yang sukanya masih ada isinya. Gitu. Ada tahu Sumedang yang sukanya itu ada isinya sedikit tapi merambat. Dalamnya itu pasti belah tuh kayak laba-laba. Kayak saring, jarang apa laba-laba tuh
0: ya, sedikit laba-laba, lah ya kayak gitu ya.
1: Ada juga yang kayak gitu. Nah untuk tahu gejrot sendiri itu biasanya pakai tahu kopong.
0: Nah, kalau gitu. Teh Nadia sendiri ini jualan yang jenis apa ini?
1: Kalau aku yang masih ada isinya, jadi nggak pas dibelah tuh nggak kopong. Mm-hmm. Jadi disebut tahu susu bukan tahu susu tuh ya. Kalau kering banget, mm-hmm. dia tetap masih ada isinya. Mm-hmm. Jadi nggak benar-benar kopong gitu nggak?
0: Iya, ada juga gitu. Mungkin yang suka tahu crispy, tapi dipotong kecil-kecil, digoreng lagi bener. Gitu ya.
1: Ada
0: dan sebagainya gitu. Nah, kalau dalam waktu sehari ini jualan dari jam berapa sampai jam berapa sih?
1: Kalau di jualan di Saparung itu dari jam 7 maksimal itu sampai jam 2, tapi biasanya jam 12 saya udah beres-beres.
0: Udah habis, udah setiap hari habis.
1: Alhamdulillah, biasanya kalau lebih cepat jam 9, jam 10 itu udah habis.
0: Gitu. Apalagi hari libur kali ya.
1: Iya, kalau Sabtu Minggu.
0: Itu ada bumbu khusus nggak? Kan suka ada juga yang jualan tahu Sumedang yang ada bumbu khusus yang pedes itu ya?
1: Nggak sih, kalau saya pakainya sambal kecap sama cengek.
0: Oh, sambal kecap sama cengek. Okay.
1: Iya, betul.
0: Nah, gitu. Ini setiap hari bisa jualan tahu Sumedang ini rata-rata berapa sih? Berapa buah?
1: Apanya? Oh, berapa pieces?
0: Ya. Yeah.
1: Kalau untuk weekday, itu kita paling cuman jual 700 sampai 800. Mm. 700 sampai 900 pieces lah. Mm-hmm. Pieces gitu. Kalau weekend?
0: Weekend?
1: Kalau weekday. Kalau weekend itu 1000 sampai 1500 sampai 2000.
0: Jadi disesuaikan ya buatnya juga ya?
1: Betul, buatnya juga disesuaiin. Hari apa, kalau weekend beda lagi gitu.
0: Nanti minggu ini weekend loh, libur dari weekend, Kamis loh.
1: Libur panjang.
0: Libur panjang dan lama ya.
1: Betul.
0: Belum sekali. Ada kirap lagi.
1: Bener banget.
0: Nah, ini kalau misalkan lontong bikin sendiri atau beli? Atau pesen ke langganan?
1: Kalau untuk lontong sendiri, masih di satu tempat yang sama bersama tahu. Jadi semuanya dari Sumedang sih teh. Dari lontong, kerupuk, ubi, terus singkong wedang, itu semua dari Sumedang.
0: Itu dikirim tiap hari atau gimana nih?
1: Tiap hari
0: dikirim? Gitu, oh dari Sumedang hari. Ke Bandung. Berarti subuh-subuh datangnya ya?
1: Kalau enggak kita yang ambil gitu. Ke Sumedang biasanya gitu. Soalnya biasanya kalau orang Sumedang asli, yang mau beli tahu Sumedang itu biasanya tahu mana yang tahu Sumedang asli Sumedang, mana yang tahu Bandung. Sama lontongnya pun sama. Oh ini mah misalnya, pernah waktu itu ada beberapa langganan yang ketika dia baru lihat lontongnya, padahal belum megang, baru lihat doang. Oh ini mah tahu lontong Sumedang ya, katanya gitu. Iya Bu, jadi tahu, gak tahu ya saya juga tahu aja dari mana, karena orang asli Sumedang biasanya tahu gitu, nyobain dulu satu, oh ini mah Sumedang gitu katanya gitu.
0: Oh kayak gitu.
1: Jadi tahu.
0: Padahal bentuknya sama-sama aja kali ya.
1: Benar, tapi kalau tahu itu ketahuan bedanya.
0: Ya kalau tahu sih ya, kalau lontong kayaknya bentuknya nggak akan macem-macem deh. Kalau di Bandung ya kalau nggak lepetnya lontong Sumedang nu laleutik teh apaan?
1: Iya.
0: Nggak ada yang panjang-panjang kayak jualan di tukang sate.
1: Oh itu gede banget.
0: Nggak seimbang sama tahunya ya. Iya kalau lontong Sumedang itu kan kecil-kecil ya, mungil-mungil. Betul. Gitu.
1: Dan ketahuan.
0: Betul. Jadi daunnya juga ya lucu lah, kecil-kecil seimbang dengan tahunya seperti itu ya. Jadi iya, pastinya ketahuan lah sebetulnya mah. Iya, dari ketahuan. Fisiknya kayaknya. Kalau rasa mah kayak kata saya mah hampir-hampir sama sih sebetulnya. Kalau rasa mah ya. Iya.
1: Gitu.
0: Jadi kita memang harus sering-sering kuliner ya. Jadi tahu bedanya.
1: Bener.
0: Ngebandingin gitu ya.
1: Kadang orang Jakarta juga suka gitu kan, banyak luar kota juga ya, orang luar kota. Dia suka beli misalnya tahu Sumedang di mana, terus coba misalnya di saya. Dia pasti kalau orang luar kota tuh pasti komen. Kok tahunya beda ya sama saya beli di sini? Kok tahunya beda ya sama saya beli di sini? Kemarin saya bungkus tapi udah dingin jadinya begini. Kalau pernah saya bawa, saya juga pernah kan beberapa kali kirim keluar kota. Gak tahu kenapa, padahal di sana mungkin di kotanya ada banyak ya, itu kan tahu Sumedang. Tapi pengen tetap belinya yang di sini, nggak apa-apa kirimannya pakai travel, dibilang
0: ya, gitu. Iya, gitu ya. Karena mereka akan mencari yang paling enak ya, buat mereka duit nggak ada masalah ya.
1: Ada yang sampai ngejar jauh dari luar kota sengaja. Pagi-pagi request, tolong teh datangnya subuh ya, saya mau bawa buat keluar kota lagi. Banyak
0: oleh-oleh ya.
1: Gitu ya, alhamdulillah sih kalau misalnya pada suka pun ya, berarti cocok gitu ya rasanya.
0: Ya, jadi memang mutu itu apa namanya, membuat kita lebih pede lagi, dan insya Allah pelanggan juga bertambah ya.
1: Betul. Untuk kita bisa jaga konsistensi aja sih, itu yang harus dipertahankan ya. Biar bisa tetap sama rasa. Itu yang susah. Harus belajar lah, bisa konsisten.
0: Gitu. Nah, harapan kedepannya Teh Nadia apa nih? Cita-cita yang belum tercumponi?
1: Tercumponi ya. Semoga cita-cita saya teh bisa buka beberapa cabang tahun ini, insya Allah ya, kalau ada rezekinya. Kalau dimudahkan, dilancarkan, bisa buka beberapa cabang. Dan juga pengennya sih punya tempat tempat rumah makan tahu Sumedang sendiri gitu, kalau ada rezekinya dilancarin. Jadi punya tempat sendiri gitu yang agak luas, biar biar mau pada makan langsung teh, biar
0: leluasa gitu ya.
1: Benar.
0: Kalau perlu nanti biar ditambah nyantai minuman Sumedang ya.
1: Betul.
0: Minuman Sumedang apa itu sih?
1: Minuman khas Sumedang sebenarnya, kalau minuman tuh saya kurang hafal ya, kalau Sumedang tuh kalau minuman, kalau makanan
0: sama tahu gitu kira-kira apa?
1: Teh, biasanya teh hangat teh.
0: Teh, oh teh hangat.
1: Teh aja sih biasa kalau tahu Sumedang mah pakai teh panas gitu. Gitu.
0: Yang penting mah tempatnya nyaman lah ya.
1: Bener, itu ya, mudah-mudahan kecumponannya bisa segera kecumponan bikin tempat rumah makan tahu Sumedang Cenanat sendiri gitu. Dan lebih enjoy ya, depannya sawah atau kebon gitu kan, balong.
0: Wah, itu mah mesti di enak, pinggir desa atau pan, ini mah jualan nyari tempat nu rame meureun. Di balong mah nanti yang meli ikan.
1: Bawahnya balong-balong kan lucu ya.
0: Ya, kalau itu beda lagi itu. Tapi aku udah kebayang kalau depan sawah balong, wah ieu mah di desa ya. Nu meuli saha, pertanyaannya tempatnya nu meuli saha ya. Ya kan?
1: Iya benar, nah, benar.
0: Seperti itu. Kecuali kalau nitip di rumah makan Sunda. Atau buka konter di rumah makan Sunda. Sekarang kan banyak tuh rumah-rumah makan Sunda, apalagi yang jualan ikan goreng gitu kan, pasti ada kebanyakan ada balongnya, ada apanya. Nah, bisa nimbrung di situ, buka konter tahu Sumedang Cenanat. Gitu.
1: Benar. Insyaallah ya, semoga lancar lah. Ada rezekinya.
0: Amin gitu ya, kalau misalnya kita udah niat. Suka ada aja kok jalannya ya.
1: Ada jalannya ya.
0: Baik. Terima kasih untuk Teh Nadia Sara Ramdhani, waktunya untuk Pro 1 RRI Bandung berbagi cerita ya. Mudah-mudahan harapannya cepat terwujud, dan ini juga menjadi semangat orang-orang Sumedang yang mungkin sekarang lagi bingung mau ngapain gitu kan. Mungkin ya.
1: Benar.
0: Bisa jadi buka wira usaha seperti ini dengan modal kecil tapi dingin gitu, nanti juga ngerambat membesar gitu ya. Dengan tekad yang keras gitu, terus tujuan yang baik, dan cari pelanggan yang sportif gitu ya.
1: Betul. Okay.
0: Terima kasih Teh Nadia, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore.
0: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Nadia Sarah Ramdhani yang merupakan owner tahu Sumedang yang lebih dikenal dengan Cenanat, yang berjualan di Gor Saparua. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
5: Bandung sore ini.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tuntas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Tepatnya mengenai UPTD Balai Latihan Kerja ini, itu ada di Pasal 10, memiliki dua fungsi, yaitu fungsi manajerial dan juga fungsi teknis.
3: Ada 1.401 gram, kemudian cairannya, satu cairan sinte, ada 266 ml, kemudian bibit sinte, ada 5,57 gram, dan psikotropika 356 butir, kemudian ada ekstasi, ada 5 butir, dan OKT, sebanyak 3.860 butir.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Dandim 0605 Subang Letkol Asep Saipudin berharap para remaja putra putri Subang masuk menjadi tantama dan bintara TNI Angkatan Darat. Informasi selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
4: Selain Kodam, juga diresmikan pembangunan 100 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan YONIP TB dan 20 Brigade Infanteri Brigip di seluruh Indonesia, sehingga dibutuhkan banyak prajurit untuk mengisi 6 Kodam dan 100 YONTP serta 20 Brigip tersebut. Maka dari itu, menurut Dandim 0605 Subang Letnan Kolonel CZI Asep Saipudin, Markas Besar TNI Angkatan Darat membuka peluang untuk remaja putra putri berwarga negara Indonesia berkelakuan baik dan memenuhi syarat masuk prajurit TNI Angkatan Darat. Kesempatan ini juga berlaku untuk warga Kabupaten Subang yang berminat menjadi prajurit TNI Angkatan Darat yang dibutuhkan negara.
5: Yon, kita baru terbangun satu batalion, sehingga di Subang ini menjadi satu brigade yang diinginkan oleh pimpinan atas.
6: Untuk satu batalion, personelnya berapa banyak, Dan?
5: Itu sekitar 700 sampai 800 orang.

0: untuk satu batalion sehingga terpenuhi nanti ada kompi peternakan, pertanian, perikanan dan sebagainya itu untuk mewadahi atau mendukung kegiatan program di daerah, terutama di kabupaten atau mungkin provinsi ini, demikian.
1: Oke. Untuk memenuhi kebutuhan prajurit TNI Angkatan Darat tersebut, Lanjut Dandim Markas Besar Angkatan Darat membuka rekrutmen untuk Tamtama dan Bintara di tahun 2026 ini sebanyak 3 gelombang penerimaan. Maka dari itu kesempatan tersebut diharapkan jangan sampai disia-siakan kesempatan baik tersebut untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Terkait dengan informasi pendaftaran bisa melalui online atau bisa datang langsung ke Koramil terdekat atau ke Kodim 0605 Subang. Bagi yang berminat, siapkan fisik dan mental, juga kemampuan akademik. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon memastikan sweeping imunisasi campak akan dilakukan menyasar sejumlah balita yang belum divaksin dalam pelaksanaan Outbreak Response Immunization campak tahun 2026. Laporan reporter Aura Olia.
3: Pas pemeriksaan itu balitanya sakit, itu kita akan adakan sweeping mulai minggu depan.
4: Menindaklanjuti kejadian luar biasa KLB campak di 4 kecamatan di Kabupaten Cirebon, pemerintah melalui Dinas Kesehatan telah melakukan kegiatan Outbreak Response Immunization ORI campak pada 4 hingga 9 Mei 2026 di 7 kecamatan. Kegiatan tersebut menyasar sekitar 12.221 anak usia 9 bulan hingga 59 bulan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaini, mengatakan bahwa apabila saat pemeriksaan terdapat balita yang sakit dan belum bisa menerima vaksin, maka petugas akan melakukan sweeping imunisasi mulai pekan depan melalui kunjungan rumah.
3: Nanti kalau misalnya hari ini pas pemeriksaan itu balitanya sakit, itu kita akan adakan sweeping mulai minggu depan. Jadi untuk jadwal tanggal 4 sampai seminggu ini nih, sampai tanggal 4 sampai tanggal 9. Selanjutnya hari Seninnya itu mulai sweeping.
5: Jadi hanya 7 kecamatan itu bu sweepingnya atau menyebar juga?
3: Menyebar ke kunjungan rumah, sudah insya Allah sudah 7 kecamatan saja, tidak akan terjadi lagi di pantai.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaini, mengatakan bahwa pelaksanaan ORI tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan, tetapi juga dukungan lintas sektor mulai dari kecamatan, desa, kader kesehatan, hingga tokoh masyarakat. Menurutnya kolaborasi tersebut penting agar cakupan imunisasi dapat tercapai secara maksimal. Pihaknya optimis target imunisasi dapat tercapai. Berdasarkan data, tercatat sebanyak 119 kasus suspek campak dengan 23 kasus terkonfirmasi positif dan tercatat 3 orang meninggal dunia akibat kasus campak di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
2: Komisi 10 DPR RI berharap kepada Pemkab Garut untuk membantu mendorong mendirikan lembaga pendidikan kursus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Irwan Nurdiawan menurunkan laporannya.
6: Di sela diskusi interaktif ekosistem kemitraan pendidikan kursus di Garut, anggota Komisi 10 DPR RI Perdiansah mengatakan pihaknya mendorong pemerintah Kabupaten Garut dan lembaga pendidikan kursus LVK untuk berinovasi mendirikan pendidikan kursus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya persoalan sampah yang dianggap sebagai darurat nasional. Ia menyampaikan persoalan sampah ini bisa didirikan pendidikan kursusnya yang bisa menghasilkan solusi dan bermanfaat bagi masyarakat.
7: Kita ingin kegiatan LKP, Lembaga Kursus Pelatihan ini berdasarkan kebutuhan. Nah, sesungguhnya kita harus sebelum melakukan ataupun tindak lanjut mengenai LKP ini, orang Garut apa sih kebutuhannya? Nah, misalnya kayak gini, yang kebutuhan itu bukan dalam konteks kebutuhan untuk hal yang ini, tapi yang juga menjadi kebutuhan dalam konteks dia dalam situasi yang sekarang yang dianggap darurat nasional, misalnya sampah. Kok nggak ada LKP sampah? Kalau dalam sampah ini apa? Sampah ini misalnya sampah organik, supaya sampah rumah tangga yang organik menjadi pupuk organik.
6: Ia mengatakan contoh lainnya pengelolaan makanan ternak seperti untuk kambing, sapi, termasuk untuk pakan ternak ikan. Hal itu bisa dijadikan sebagai terobosan melalui lembaga pendidikan kursus. Menurutnya sudah saatnya pendidikan kursus ini mengarah kepada hilirisasi. Selain itu juga banyak potensi yang bisa diolah melalui lembaga pendidikan kursus tersebut. Di antaranya kursus pengisi suara atau dubber untuk film-film itu juga bisa dijadikan sebagai lembaga LKP. Ia menilai lembaga pendidikan kursus yang ada seperti pelatihan komputer, bahasa Inggris, tata rias, pengantin, hingga penyaji kopi atau barista bukan tidak penting. Namun saat ini dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Ia menyampaikan pihaknya juga memohon kepada pemerintah daerah untuk mendorong dan mendukung kreativitas dan inovasi terkait dengan pendirian lembaga pelatihan kursus, khususnya dari aspek regulasinya.
2: Pendengar, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan pemerintah Kota Bogor melalui berbagai program pelatihan kerja. Salah satunya melalui Balai Latihan Kerja atau BLK yang memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat agar lebih siap menghadapi kebutuhan dunia industri. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri.
8: Balai Latihan Kerja atau BLK Kota Bogor terus berupaya meningkatkan keterampilan masyarakat melalui berbagai program pelatihan kerja. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri sehingga peluang kerja menjadi lebih terbuka. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Kota Bogor, Eka Permana menjelaskan, BLK memiliki fungsi manajerial dan teknis sesuai Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 172 Tahun 2022 tentang tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor.
9: BLK itu berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 172 Tahun 2022 tentang tugas, fungsi, dan uraian tugas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor. Tepatnya mengenai UPTD Balai Latihan Kerja ini, itu ada di Pasal 10, memiliki dua fungsi, yaitu fungsi manajerial dan juga fungsi teknis. Dan diutamakan adalah masyarakat yang memang pesertanya berasal dari desil 1-5 atau rentan dengan kemiskinan.
8: Selain memberikan pelatihan, BLK Kota Bogor juga terus menyesuaikan kualitas pembelajaran dengan kebutuhan industri. Bambang Suparno mengatakan, kualitas pelatihan di BLK didukung oleh sarana-prasarana yang memadai serta instruktur berpengalaman yang memahami kebutuhan industri.
10: Untuk kalau misalkan kualitas untuk pelatihan di BLK, kan sebenarnya gimana dilihat dari saprasnya ya, kan dengan sedemikian rupanya itu akan di-create dengan instruktur, otomatis instruktur yang berpengalaman dalam hal ini, kan perlu meng-create gimana teknis apa atau kualifikasi apa yang dibutuhkan di dunia industri, otomatis kolaborasi dengan dunia industri. Kita selalu kolaborasi dengan industri biar itu terserap. Ibaratnya ada job order lah.
8: Melalui kolaborasi dengan dunia industri, BLK Kota Bogor diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih siap dan kompeten sehingga peserta pelatihan memiliki peluang lebih besar untuk terserap di dunia kerja.
2: Balai Latihan Kerja Kota Bogor terus berupaya meningkatkan keterampilan masyarakat melalui berbagai program pelatihan kerja. Seberapa penting langkah ini dilakukan untuk membekali warga dengan keahlian teknis yang relevan? Berikut tanggapan masyarakat yang kami rangkum dalam Vox Pop.
11: Pak Inggit, saya warga Ciawi. Kalau menurut saya sangat penting ya, karena kalau bicara sumber daya manusia di semua tingkatan, di semua kehidupan itu pasti memerlukan sumber daya, tergantung dari kesiapan manusianya itu sendiri. Dari semenjak lama pemerintah sering mengadakan job-job pelatihan baik di tingkat dasar, tingkat menengah atau profesional ya. Pelatihan-pelatihan keterampilan segala macam kan itu dengan niat dan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup di tengah masyarakat, apalagi di suasana sekarang persaingan global yang memang sangat tinggi, ya dibutuhkan sumber daya manusia yang memang tangguh.
12: Dengan Eki sebagai warga sih emang harus diberi pelatihan ya, dari pemerintah ke kayak BLK gitu ya. Nah dari BLK ya kayak UMKM, paling ke UMKM sih kebanyakan sih ya, gitu dikasih subsidi lah misalnya.
13: Jenis pelatihannya kira-kira yang cocok nih?
12: Yang cocok ke masyarakat, ya dagang. Kalau dagang sih. Kalau keahlian sih emang harus ada itu juga. Uang sih kan, kalau keahlian kan ya. Pelatihannya emang ada pribadi. Kan jarang-jarang, ya paling ya harus daftar juga kan gitu ke BLK kan ya.
14: Kan Bukhari Muslim sangat penting sekali karena untuk menambah wawasan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas kemandirian untuk wirausaha gitu, dan untuk kesejahteraan masyarakat sendiri itu.
13: Kira-kira pelatihan seperti apa nih?
14: Ya pelatihan berwirausaha, mengembangkan UMKM-nya sendiri gitu, pelatihan
13: kayak jualan,
14: kayak pelatihan jualan, jualan apa, misalkan jualan bakso, ya kan, pelatihan cara membuat kerajinan tangan. Banyak balai-balai pelatihan, contohnya seperti di Snaker, terus apa, Dinsos, ya kan, kayak gitu. Banyak balai-balai pelatihan aja gitu.
2: Mendengar, Balai Latihan Kerja atau BLK Kota Bogor terus berupaya meningkatkan keterampilan masyarakat melalui berbagai program pelatihan kerja. Program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri sehingga peluang kerja menjadi lebih terbuka. Berikut wawancara Marisa bersama Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Kota Bogor, Eka Permana.
15: Selamat pagi Pak Eka.
16: Selamat pagi Mbak.
15: Selamat pagi ya. Juga. Langsung saja nih, mungkin sebelum kita ngebahas lebih lanjut terkait BLK itu seperti apa gitu ya. Masyarakat sebenarnya butuh gambaran nyata nih sebelum mendaftar. Bagaimana kemudian BLK sendiri, mungkin saya tanya dari sisi Pak Eka dulu ya, dari data yang ada deh. Banyak yang bilang nih kalau mungkin pelatihan pemerintah itu cuma formalitas, ngabisin anggaran gitu ya. Sebelum kita bicara lebih jauh, mungkin bisa dibuka datanya. Berapa persen lulusan BLK Bogor nih yang benar-benar sudah memegang slip gaji nih sekarang?
16: Oke, baik. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perkenankan saya memperkenalkan dulu BLK itu apa sih.
15: Oke, gitu. Baik.
16: Terus dasarnya apa. Jadi sebelumnya bahwa BLK itu berdasarkan Peraturan Wali Kota nomor 172 tahun 2022 tentang tugas, fungsi, dan uraian tugas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, tepatnya mengenai UPTD Balai Latihan Kerja ini, itu ada di pasal 10, memiliki dua fungsi, yaitu fungsi manajerial dan juga fungsi teknis. Nah, dari dua fungsi itu kita merencanakan, mengelola, baik di manajerial pengelolaan pelatihan maupun teknis kepelatihan, sampai ke evaluasi dan pertanggungjawabannya. Jadi, untuk peserta tentu saja berasal dari warga Kota Bogor, yang berKTP Kota Bogor. Itu yang paling pastinya. Dan BLK ini diutamakan adalah masyarakat yang memang pesertanya berasal dari desil 1-5 atau rentan dengan kemiskinan. Artinya, ketika dia tidak memiliki ijazah yang tinggi, juga tidak memiliki keahlian, kita latih untuk bisa memberikan, memahami pelatihan bidang apa yang dia memang minati.
15: Minati, gitu. Betul.
16: Nah,
15: saya potong dulu, itu usianya bebas atau gimana?
16: Usianya usia produktif sebenarnya.
15: Usia produktif. Berarti
16: kita sekitar utamakan 17-35 tahun.
15: Oke, baik.
16: Seperti itu.
15: Oke.
16: Nah, dari usia tersebut diharapkan nanti ketika lulus dari pelatihan, dia mempunyai dua sertifikat nih. Yang pertama adalah sertifikat pelatihan, yang kedua adalah sertifikat kompetensi. Artinya dia setelah pelatihan akan ada ujian kompetensi dan bersertifikat yang berlisensi dari BNSP dari pusat. Nah, dengan sertifikat tersebut akan menambah peluang dia bekerja di perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, dari data statistik Kota Bogor dari tahun 2025 tercatat ada 43.000 yang memang pengangguran terbuka. Nah, untuk tahun 2025 kita memang untuk APBD 2025 itu berbasis masyarakat pelatihannya, sehingga dikerjakan oleh bidang pelatihan dan produktivitas di Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor. Di BLK tidak ada yang berbasis kompetensi. Nah, untuk tahun ini itu ada 13 kegiatan pelatihan kompetensi berbasis kompetensi itu, sehingga penyerapannya dari 13 pelatihan itu kan setiap kelas itu ada 20 peserta. Sehingga ada 260 orang satu tahun ini. Nah, dari situ berarti kita menyumbang 0,58% penyerapan tersebut. Nah, untuk tahun ini. Nah, lulusannya kemarin dari yang apa data yang saya miliki itu sekitar 80% memang terserap untuk ke peluang-peluang bisnis yang ada di Kota Bogor, terutama restoran atau housekeeping, karena kita lebih ke prioritasnya yang untuk hospitality gitu ya, Nah, sehingga yang 20% ini itu memang masih mandiri, apakah memang akan membuka usaha secara mandiri atau memang dia sedang menunggu panggilan kerja seperti itu.
15: Oke, okay, baik. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan terima kasih juga untuk Pak Eka dan Pak Bambang sudah meluangkan waktunya di studio Pro 1 RRI Bogor. Saya Alif untuk edisi hari ini bertugas pamit undur diri.
17: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Menteri Lingkungan Hidup RI mengapresiasi pengolahan sampah Pasar Caringin yang dinilai mampu menciptakan nilai ekonomi. Ate Burhanuddin melaporkan.
18: Menteri Lingkungan Hidup LH RI Muhammad Jumur Hidayat mengapresiasi upaya pengolahan sampah di Pasar Caringin, Kota Bandung, yang dinilai tidak hanya berfokus pada pengolahan sampah, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Menurutnya, pengolahan sampah yang dilakukan di Pasar Caringin sudah menunjukkan langkah positif dalam menerapkan sistem pengolahan yang produktif dan berorientasi pada pemanfaatan kembali limbah menjadi produk bernilai tambah. Ia menjelaskan, berbagai hasil pengolahan sampah di lokasi tersebut telah dimanfaatkan menjadi silas, pelet, bahan bakar, pakan ternak, hingga etanol. Menurutnya, inovasi tersebut dapat menciptakan green job atau lapangan kerja hijau yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Jumur menyebut produksi etanol dari pengolahan sampah organik di Pasar Caringin mampu mencapai sekitar 30 ribu liter atau 30 ton per bulan. Ia menilai angka tersebut cukup besar untuk ukuran satu pasar tradisional. Ia menilai jika sistem serupa diterapkan secara luas di berbagai pasar di Indonesia, maka hasil pengolahan sampah berpotensi menjadi kontribusi besar bagi kebutuhan energi nasional. Meski demikian, ia menilai sistem yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan agar lebih terintegrasi dan semakin optimal dalam menjaga kebersihan serta pengelolaan lingkungan pasar.
19: Sudah berusaha keras untuk mengikuti norma-norma bagaimana mengelola sampah yang baik. Dan tidak sekedar untuk menghilangkan sampah, tapi bagaimana sampah bisa berguna juga untuk kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya. Jadi ada nilai, ada menciptakan green job juga, karena ada orang bekerja untuk sesuatu yang penting, peningkatan nilai tambah. Tadi ada apa, silase, ada pelet buat bahan bakar, kemudian ada juga buat makanan ternak. Barusan ada etanol, tadi dikatakan bahwa satu bulan bisa 30 ribu liter atau 30 ton per bulan, ini satu pasar loh. Kalau ini ada pasar gede bage, di seluruh Indonesia ini banyak pasar. Nah kalau itu jumlah-jumlah, jangan-jangan bisa ratusan ribu ton, itu bisa jadi sumbangan untuk...
18: Jumur juga menekankan bahwa teknologi dan alat yang digunakan dalam pengolahan sampah tersebut relatif sederhana dan tidak memerlukan investasi besar. Bahkan menurutnya sebagian besar teknologi tersebut merupakan karya anak bangsa yang sudah banyak dikembangkan di daerah.
2: Kenaikan harga bahan bakar minyak semakin membebani aktivitas nelayan wilayah pesisir Pantura. Laporan reporter Rena Safira.
20: Kalau prediksi sih mungkin ada, tapi saya pikir nggak semahal ini. Menurut saya sampai bahasa kemarin saya sampaikan gila-gilaan lah naiknya gitu kan.
21: Kenaikan harga bahan bakar minyak dinilai semakin membebani aktivitas nelayan wilayah pesisir Pantura, Jawa Barat. Kondisi tersebut membuat sejumlah nelayan kesulitan memenuhi biaya operasional melaut dalam beberapa pekan terakhir. Ketua Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, mengaku awalnya tidak menyangka kenaikan harga bahan bakar berlangsung sangat tinggi. Menurutnya, lonjakan harga tersebut membuat nelayan semakin terbebani karena mendapatkan hasil tangkapan tetap rendah sampai sekarang.
20: Tadinya saya nggak nyangka seperti ini, hanya biasa-biasa aja. Kalau prediksi sih mungkin ada, tapi saya pikir nggak semahal ini. Menurut saya sampai bahasa kemarin saya sampaikan gila-gilaan lah naiknya gitu kan. Jadi kenaikan kita kan pada saat terjadinya politik global di tingkat nelayan, harga BBM melonjak pada saat pemerintah menaikkan harga BBM, kemudian kita kan berupaya untuk bagaimana mengkomunikasikan dengan terkait.
21: Ia menjelaskan nelayan sempat mencari alternatif penggunaan bahan bakar jenis DEX untuk kebutuhan melaut sehari-harinya. Upaya tersebut dilakukan setelah harga bahan bakar industri lebih dahulu mengalami kenaikan cukup signifikan sebelumnya. Menurutnya, nelayan bahkan telah melakukan pembayaran awal pembelian bahan bakar sebelum harga DEX akhirnya meningkat drastis. Kondisi tersebut membuat nelayan membatalkan pembelian karena harga baru dinilai terlalu memberatkan operasional kapal mereka. Rena Safira melaporkan.
2: Sebanyak 442 jamaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon siap berangkat diberangkatkan ke Tanah Suci, namun satu jamaah bersama satu pendamping batal berangkat dikarenakan kondisi kesehatan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Vivi Islamiyati.
0: Ada yang sakit jadi tidak berangkat hari ini.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu pada Minggu 10 Mei 2026. Pelepasan jemaah dilakukan di Asrama Haji Watubelah oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sopi Zulfia. PH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari 436 jemaah, 2 tambahan jemaah asal kota Cirebon dan 4 petugas kloter. Selain itu terdapat 1 jemaah yang batal berangkat dikarenakan sakit dan 1 pendamping, sehingga keberangkatannya ditunda hingga musim depan.
22: Ada pengurangan jumlah ya Pak, atau bagaimana kalau yang di...
0: Ada yang sakit jadi tidak berangkat hari ini.
22: Kalau berarti untuk pemberangkatan ditunda untuk tahun depan ya Pak ya?
0: Iya, ditunda tahun depan, karena tidak memungkinkan jadi tidak berisi kesehatan.
22: Baik, yang... depan, Pak. Iya. Untuk yang sakit itu berarti satu orang aja, Pak?
0: Yang sakit ada satu, tapi eksesnya satu, Pak. Jadi yang suami istri, yang sakitnya suaminya, eksesnya istri.
1: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, sebelum jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu, telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah wanita usia subur di bawah 50 tahun. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut, kondisi seluruh jemaah dipastikan dalam keadaan sehat dan siap menjalani proses keberangkatan. Jemaah Haji Kloter 25 KJT akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini, 11 Mei 2026, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Kertajati. Ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renali mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
17: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Listrik masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran, disusul kompor dan rokok. Tips mencegah kebakaran di rumah, pantau kelistrikan di rumah secara berkala, segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak, jangan menyalakan api tanpa pengawasan, dan cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung, masih bersama saya Adurnali di Bandung sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, dan sesaat lagi kami juga akan di kabar olahraga, kami akan menghubungi Ketua NPCI Kabupaten Bandung dan kami akan berbincang tentang Peparda tahun 2026.

0: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 16.43 menit di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung. Memang cuaca di Jalan Diponegoro tadi seperti guyur hujan dan sekarang mulai cerah lagi ya. Hati-hati bagi Anda yang beraktivitas pada sore hari ini ya, jaga kondisi tubuh Anda dan juga kalau misalnya ada sedikit kepadatan memang sudah biasa kalau sore hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kami sudah bisa tersambung dengan Ketua NPCI Kabupaten Bandung ya, ada Ibu Seni di sana ya, akan kita akan berbincang persiapan pekan olahraga daerah atau Peparda ya persiapannya sejauh mana ya, persiapannya ini kayaknya udah cukup siap ya, walaupun ada sedikit hambatan ya, biasalah kalau misalnya hambatan ini tentang inilah anggaran ya, kita coba dulu ya. Ya selamat sore, assalamualaikum Bu Ketua.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya gimana kabarnya Bu Seni, Bu Ketua?
1: Alhamdulillah.
0: Ya baik, sekali lagi pendengar dimanapun Anda berada, kami sedang berbincang dengan Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia Kabupaten Bandung, Ibu Seni Aprilianti ya. Ya udah lama ya Bu ya tidak memberikan informasi ya tentang keolahragaan di NPCI ya Bu ya.
1: Iya Pak. Iya.
0: Mungkin ini sedang lagi dipusingkan dengan anggaran kali ya Bu ya.
1: Iya, sama kayaknya semua NPCI.
0: Iya. Iya, baik Bu Ketua, dan ini banyak sekali nih persiapannya ini sejauh mana nih Peparda ini untuk Kabupaten Bandung. Gimana Bu? Mungkin bisa menjelaskan untuk warga Jawa Barat dan khususnya Kota Bandung nih Bu, gimana?
1: Kabupaten Bandung sendiri sih udah melakukan persiapan di awal Maret kemarin ya.
0: Yeah.
1: Maret 6 kita sudah training camp. Sudah berjalan berarti sekitar 2 bulan.
0: Iya, baik. Sudah berjalan 2 bulan ya. Dan ini dari pemerintah sendiri dukungannya seperti apa Bu? Dan ya dukungan seperti apa? Dan sekarang kan banyak ya, bukan di Jawa Barat aja ya, di beberapa provinsi juga memang ini masalah uang atau ya penurunan lah ya Bu ya, penurunan anggaran ya, bisa dibilang efisiensi. Ya gimana nih untuk kabupaten sendiri, pemerintah kabupaten sendiri Bu Ketua?
1: Untuk pemerintah Kabupaten Bandung sudah sama ya dengan kondisinya dengan kabupaten lain, sama hampir sama lah. Semuanya mengalami efisiensi anggaran. Tapi ada kabar itu Pak Bupati akan ngasih tambahan lah untuk pelaksanaan kepadanya sendiri gitu. Meskipun kita mengalami penurunan anggaran di tahun 2005 ini di murninya, tapi insya Allah ada untuk pelaksanaan kepadanya. Itu kabar baiknya itu buat masyarakat SBK Kota Bandung ya kayaknya.
0: Ya, kabar baiknya ada penambahan, tapi belum tahu ya kapan penambahannya ya Bu ya.
1: Belum tahu.
0: Baik. Dan ini persiapan atlet-atlet NPCI Kabupaten Bandung udah berapa persen nih Bu untuk Peparda?
1: Kalau persiapan sih sebetulnya udah 60% ya Pak. Udah 60%, artinya tinggal penyesuaian nanti sama peraturan pertandingan atau PHB yang dikeluarkan oleh NPCI Jawa Barat. Kita tinggal menyesuaikan dengan nomor pertandingan yang dibuka dan cabur-cabur yang dibuka ya, nanti filmnya seperti apa, itu juga paling penyesuaian aja.
0: Dan ini kan 17 cabur ya Bu ya yang akan dipertandingkan nanti di Peparda ya Bu ya. Kabupaten sendiri apa ikut semua atau kayak gimana nih, ikut cabur semua 17 cabur atau mungkin ada cabur yang tidak bisa diikutin? 10 cabur ya. 10 cabur. Ya kenapa Bu?
1: Kita hanya akan mengikuti 10 cabang olahraga. Salah satunya atletik. Panahan, angkat berat, ya, catur, tenis meja, badminton, judo dan bowling.
0: Kenapa ya, tidak untuk, kenapa tidak ikut semua cabur Bu? Kenapa?
1: Untuk semua cabur, jadi kita ada prioritas juga. Jadi ada salat bukas untuk cabang-cabang yang di Pekarangan nanti. Karena kami berprinsip dari Kabupaten Bandung itu lebih baik tapi maksimal. Jadi kita lebih ke kualitas ya, daripada kuantitas.
0: Ya, baik. Dan ini dengar-dengar dulu kan bukan di Bandung ya Bu ya? Di mana dulu itu paper itu? Di daerah lain ya Bu ya? Nah sekarang pindahin ke kota Bandung, menjadi tuan rumah nih kota Bandung. Ini menurut Ibu sendiri sebagai ketua NPCI Kabupaten gimana nih?
1: Tentunya dengan pemindahan investasi Pepardan ini menguntungkan untuk Kabupaten Bandung ya, NPCI Kabupaten Bandung, karena lokasinya lebih dekat dengan asrama yeah. Mengolah kan di Jakarta Barat, itu tentunya mobilitasnya jadi lebih sedikit gitu, lebih pendek. Dan kalaupun harus memaksakan anggaran yang ada, kita masih bisa nggak kalau untuk di Kota Bandung?
0: Ya, terjangkau ya Bu ya. Asalnya kan di Indramayu ya Bu ya, kalau tidak salah di Indramayu ya.
1: Betul, asalnya di Indramayu.
0: Ya, ya. Sewaktu di Indramayu ini atlet Kabupaten Bandung akan memberangkatkan berapa atlet, Ibu? Atau mungkin ada perubahan setelah di Kota Bandung ada perubahan lagi atlet akan diberangkatkan?
1: Nah, awalnya kalau di Indramayu itu kita paling 30 atlet yang akan dikirimkan, 30 sampai 50 lah.
0: Ya, ya.
1: Tapi dengan adanya perubahan ke Kota Bandung sebenarnya, jadi kita bisa maksimal 100, kayaknya 100.
0: 100 ya? Iya. Mungkin ini jaraknya lebih lebih dekat dan mungkin bisa ini pulang pergi ya Bu ya, kalau misalnya di jadi bisa nginepnya enggak di hotel Bu. Tapi nginepnya nanti di hotel Bu di Kota Bandung atau enggak?
1: Tergantung ya. Nanti kalau Kota Bandung punya rumah menyediakan hotel, mungkin sebagian di hotel, sebagian tidak sama.
0: Iya, jadi anggaran efisiensi itu terbantu ya Bu ya dengan adanya di Kota Bandung ya. Iya. Bu Ketua, ini target Kabupaten Bandung berapa sih Bu Ketua? Apakah ngejar juara umum atau gimana nih?
1: Untuk target sendiri tahun ini sih kita nggak ada target
0: ya. Kenapa Bu tidak ada target?
1: Terbatasan nggak kan? Tapi kami ngejar minimal di sama lah, peringkat yang sama dengan 2020.
0: Iya, iya, iya. Itu berapa emas yang di... yang dicanangkan?
1: 66
0: medali emas.
1: Ya.
0: Oke. Jadi itu belum termasuk 66 medali emas belum termasuk juara umum ya Bu ya?
1: Belum.
0: Nah, kalau misalnya pengen juara umum harus berapa medali emas sih Bu?
1: Ya harus di atas itu lah, 100 ke atas sedikit lah.
0: 100 ke atas sedikit. Ya gimana nih sampai tidak menargetkan juara umum? Ya terbentur anggaran atau mungkin atletnya belum siap atau gimana nih Bu di Kabupaten Bandung?
1: Untuk juara umum sendiri sih kenapa kita menargetkan, karena kita karena 80% atlet itu benar-benar murni dari nol.
0: Ya.
1: Asli dari Kabupaten Bandung dihasil seleksi. Jadi untuk ketangkap pencapaian prestasi tertinggi di tingkat daerah itu belum tinggi itu sebetulnya.
0: Iya.
1: Jadi kalau lebih siap di Pepardat tahun selanjutnya, Insya Allah akan ikut kontestasi perebutan juara umum.
0: Baik. Jadi mungkin sekarang itu pembinaan yang muda-muda ya Bu ya, yang akan diturunkan ya Bu ya untuk Pepardas sekarang ya Bu ya.
1: Betul.
0: Buat persiapan ke depan.
1: Belum waktunya untuk dipanggil ya.
0: Jadi ini persiapan untuk Pepardas ke depan mungkin ya Bu ya. Atlet-atlet yang dipersiapkan Kabupaten Bandung. Iya.
1: Iya, untuk Pepardas depan.
0: Baik, ini Bu ini sensitif sekali nih. Anggaran yang diminta oleh Kabupaten Bandung sebenarnya untuk Peparda ini berapa sih kepada pemerintah Bu? Hibahnya?
1: 15 Pak.
0: 15 miliar ya?
1: Iya.
0: Nah, sekarang tapi di asesinya berapa Bu?
1: Baru
0: 1,6. Baru berapa?
1: 1,6.
0: Jauh banget ya Bu ya. 15 yeah. Jadi 1,6 ya. Tapi mungkin nanti ada tambahan ya Bu ya. Mungkin ada tambahan.
1: Insya Allah.
0: Baik, baik. Bu, dengan 1,6 di PEPARA ini gimana sih Bu? Menurut Ibu pusing apa enggak Bu? Untuk pemerintahan
1: atlet. Untuk anggaran PEPARA. Gitu sih untuk skala PEPARA ya tentunya sangat jauh ideal ya.
0: Ya.
1: Tapi insya Allah sama Bupati Sanedang itu tidak akan membiarkan atlet NPCI itu ala kadarnya gitu. Mengikuti event sebesar PEPARA. Jadi saya sangat optimis Sanedang akan akan memberikan yang lebih lah, memberikan anggaran lebih untuk hanya untuk PEPARDA aja gitu.
0: Yeah.
1: Karena kan dari dulu kita sudah dari semenjak 2020 lah sama Sanedang itu.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Itu perhatian terhadap atlet-atlet disabilitas memang tinggi dari Pak Bupati. Jadi saya yakin meskipun dalam keterbatasan anggaran di tahun 2020 ini akan dimaksimalkan gitu sama Pak Bupati.
0: Iya, baik. Walaupun anggaran tersendat ya Bu ya, tapi terus pembinaan berjalan lancar ya Bu ya.
1: Iya, iya. Tapi memang ada pertimbangan ya, selaku mungkin pimpinan selaku pimpinan daerah juga ingin ada kepastian dulu surat resmi, surat edaran buat PEPARDA perpot itu akan dilakukan 2026 mungkin itu dulu Pak.
0: Nunggu surat resmi dulu ya, Ibu ya.
1: Iya.
0: Baik. Iya. Kalau tadi kan maksimalnya 15 miliar, sekarang di 1,6. Nih, tengah-tengahnya berapa sih Bu kalau misalnya ya oret-oretan dari Kabupaten Bandung sendiri nih, NPC Kabupaten sendiri untuk PEPARDA nih Bu?
1: Bentar ya. Ini kalau NPC Kabupaten Bandung sih sebetulnya berapa pun nanti yang dikasih sama Kabupaten, kita akan maksimalkan. Jadi targetnya sudah jelas ya, maksimalkan tingkat kemarin dengan anggaran berapapun yang kita akan terima nanti dianggap kami, insya Allah bisa tercapai.
0: Iya, anggaran berapapun ya diterima ya Bu ya. Tapi mungkin ada daerah lain yang lebih maaf ya, yang lebih parah juga mungkin ya dalam anggaran ini ya Bu ya, di PEPARDA ini ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Ya Bu, oke, jadi targetnya tidak menargetkan juara umum, tapi ya realistis aja ya Bu ya. Ya realistis aja gimana kemampuan atlet dan mungkin ya mudah-mudahan bisa melesetnya ke atas ya, dari 66 medali emas melesetnya ke atas ya Bu ya. Iya, baik, Bu Ketua mungkin ada harapan untuk Gubernur Jawa Barat selaku pucuk pimpinan ya di Jawa Barat untuk menyoroti olahraga di Jawa Barat gimana nih Bu?
1: Oke, untuk Bapak Aing ya.
0: Iya, Bapak Aing Pak KDM ya.
1: Bapak Aing Pak KDM, pesan saya itu selaku pegiat olahraga olahraga di sekolah, olahraga prestasi sangat berharap ke Gubernur untuk meningkatkan kesejahteraan di olahraga prestasi disabilitas ya, kesejahteraan luas ya, kita itu kesejahteraan anaknya, fasilitas olahraganya dan segala macam, karena olahraga prestasi memang tidak murah.
0: Iya betul. Ya itu saja ya Bu Ketua, nggak ada lagi yang lain. Ya mudah-mudahan nanti bisa ngobrol langsung sama Pak KDM ya untuk kesejahteraan atlet-atlet Jawa Barat ya. Soalnya barometer olahraga itu ada di Jawa Barat ya, dari provinsi lain juga ya. Baik Bu Ketua, terima kasih, atur nuhun informasinya. Sukses selalu untuk NPCI Kabupaten Bandung. Terima kasih Bu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami telah berbincang bersama Ketua NPCI Kabupaten Bandung, ya Ibu Seni ya, dan mudah-mudahan olahraga di Jawa Barat ya semakin menggeliat dan ini harus didukung penuh oleh pemerintah setempat dan juga Provinsi Jawa Barat. Ya baik, jangan sampai kemana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung, masih bersama saya Adi Renali di Bandung sore hari ini.
2: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung. Bandung sore ini.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
3: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis

Ini buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama Purbaya Yudi Sadewa menyepakati penurunan harga Pertalite menjadi Rp7.000 per liter. Waduh, mantep banget itu mah. Informasi tersebut rame banget, rame pisan, rame bingit, dan menimbulkan harapan di tengah masyarakat. Pasti itu mah ya. Faktanya mah setelah Mamang cari, klaim tersebut tidak benar, bohong, dan hoax. Komdigi menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi terkait penurunan harga Pertalite seperti yang beredar di media sosial. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya ya. Hati-hati sama yang bohong begini. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada. Ya memang cuaca ini kadang-kadang suka ini ya, kadang-kadang panasnya berapa hari terus langsung hujan, tidak menentu untuk sekarang cuacanya ya tidak menentu. Baik pendengar dimanapun Anda berada, di sorotan sore hari ini kami akan membahas tentang operasi gabungan sistem DEREK atau SIMDEK ya, Kota Bandung. Ya, dan ini memang petugas gabungan di sub atau TNI dan Polri intensifkan operasi gabungan ya sistem DEREK ya atau SIMDEK ya di Kota Bandung. Operasi ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan dengan tindakan DEREK paksa dan tilang. Dan ini lalu bagaimana ya pola pelaksanaannya operasi ini dan sejauh mana efektivitasnya dalam mengatasi parkir liar di Kota Bandung. Untungnya kami sudah tersambung bersama narasumber kami pada sore hari ini di sorotan sore ya. Ada Bapak Uloh ya, Abdullah SEMAP ya, selaku Kepala Seksi Ketertiban Transportasi Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ya, kita langsung aja. Selamat sore, assalamualaikum, Pak Ulo.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana, ya, Pak? Pak, kabarnya Pak? Baik-baik saja Pak, sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah. Masih diberi kesehatan ya, dan kenikmatan sampai saat ini.
0: Ya, Pak. Alhamdulillah ya. Ya Pak, ini mungkin warga Jawa Barat ya, khususnya Kota Bandung di sorotan sore ini di RRI Pro 1 ini ingin mengetahui Pak, seberapa sering operasi SIMDEK ini dilakukan? Apakah rutin setiap hari atau pada waktu tertentu? Mungkin Bapak juga bisa menjelaskan ini program SIMDEK ini berjalan sejak kapan nih Pak?
1: Ya. Untuk program SIMDEK ini, dulu kita terfokus ke cabut pentil, gembok ban, dan tidak ini kan efek jerah. Ya. Mungkin dengan adanya SIMDEK, sistem informasi derek ataupun penderekan terkait dengan pelanggaran. Untuk kami melakukan kegiatan setiap hari Pak, terutama menjelang weekend Sabtu dan Minggu Pak.
0: Ya, jadi ini operasi terus ya setiap hari ya, apalagi kalau misalnya weekend Sabtu Minggu ya Pak ya.
1: Betul, yang betul Pak.
0: Diutamakan. Ya, ya Pak, dan di kawasan mana saja nih Pak di Kota Bandung ini Pak? Prioritas yang paling utama nih untuk untuk program ini Pak.
1: Di Kota Bandung terutama ya kita menindak untuk pelanggaran parkir bawah rambu larangan ataupun parkir bahu jalan ataupun parkir di atas trotoar.
0: Yeah.
1: Kebanyakan untuk penindakan sesuai pengaduan ataupun rutinitas kita dari hari ya, yang banyak pelanggaran terutama di seputaran parkir Junjunan. Jalan Riau, Marta Negara, Marta Dinata, terus di seputaran Jalan Juanda Manadago,
0: demikian Pak. Baik, ya dari hasil evaluasi di lapangan Pak, titik mana yang paling rawan nih kemacetan akibat parkir sembarangan nih Pak di Kota Bandung nih Pak?
1: Untuk parkir rawan, terutama ya, Jalan Pater Pak di situ, lain parkir-parkir bahu jalan. Banyak juga travel-travel yang melanggar parkir bawah rambu dan juga di putaran sepanjang Depati Ukur dan Juanda itu banyak parkir bahu jalan ataupun di trotoar yang mengakibatkan trotoar kata hasilnya pada rusak.
0: Bagaimana Pak? Ya, dalam sehari berapa pelanggar Pak yang diamankan di Kota Bandung ini Pak?
1: Dalam sehari untuk pelanggaran ya kita sesuai SOP ya, di situ ada kewenangan dari Dinas Perhubungan ataupun kewenangan dari pihak kepolisian karena di sini kami gabungan antara Polri dan TNI. Dalam sehari mungkin kami untuk menindak pengangkutan kendaraan roda 2 ya, sekitar 9 kendaraan diangkut.
0: Ya.
1: Dan untuk yang di derek, apa yang ditilang, baik tilang manual ataupun tilang elektronik atau handheld, Pak.
0: Oke. Baik, jadi kebanyakan motor sih, Pak, ya?
1: Betul, Pak. Kebanyakan yang diangkut motor, yang ditilang roda dua. Karena di situ kalau motor tidak ada pengemudi, kita SOP 5 menit kita angkut, ataupun kendaraan motor dan mobil tidak ada pengemudi, ditilang handheld oleh kepolisian. Kalau ada pengemudinya, ditilang secara manual, Pak.
0: Secara manual, ya. Pak, besaran dari pemerintah ini, Pak, dari pemerintah ini, kalau misalnya nih diangkut nih, Pak, ya, roda dua, ini administrasinya seperti apa nih, Pak? Gimana nih, Pak?
1: Kalau diangkut roda dua, kita kan kata sila ada peraturan daerah nomor 3 2020, perubahan Perda nomor 16 tahun 2012, di situ ada dendanya, Pak.
0: Dendanya?
1: Denda, denda pemanfaatan kekayaan milik daerah, Pak.
0: Iya, berapa sih, Pak? Ini mungkin ini masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung yang mengetahui ini, Pak, yang ada belum tersosialisasikan mungkin, Pak. Ini kalau roda 2 berapa, Pak? Dendanya roda 4 berapa nih, Pak? Kalau melanggar aturan itu, Pak.
1: Kalau untuk melanggar peraturan daerah, kalau roda 2, denda pemanfaatan kekayaan daerah di situ di peraturan daerahnya sekitar 245. Dan untuk roda roda 4 525. Itu pembayaran melalui QRIS, Pak. QRIS langsung, Pak.
0: Oh, ya langsung, berarti maksudnya langsung ke pemerintah ya, Pak, ya? Langsung,
1: iya, Pak. QRIS. Tidak ada tunai di kita, di QRIS aja, Pak.
0: Iya, langsung ya. Ya. Dan ini pengawasan terhadap kendaraan yang parkir di bahu jalan atau area terlarang semenjak ada ini apa? Semenjak ada operasi ini berkurang apa masih tetap banyak nih, Pak?
1: Kita kan bertindak di sini untuk melakukan penertiban, kata istilahnya ya, untuk mengurangi pelanggaran, Pak. Kalau membereskan atau menertiban secara ini sulit juga, harus bertahap, Pak. Alhamdulillah mungkin di titik-titik lokasi biasa parkir sembarangan atau parkir seenaknya, mungkin udah pada tahu, udah beberapa tahun kita melakukan kegiatan ini. Alhamdulillah sedikit mengurangi, Pak. Sedikit mengurangi, sedikit juga mengurangi untuk kepadatan, gitu, Pak.
0: Ya, mengurangi untuk kepadatan ya. Ya, baik, Pak. Mungkin ada himbauan nih, Pak, kepada masyarakat, Pak. Himbauannya seperti apa? Mudah-mudahan ada kesadaran masyarakat juga ya, Pak, ya, untuk tidak parkir sembarangan yang merugikan masyarakat juga nih, Pak.
1: Ya.
0: Ya, gimana, Pak?
1: Ya, himbauan kepada masyarakat, baik pengunjung luar Kota Bandung ataupun warga Kota Bandung yang mau berwisata, berbelanja ataupun berkuliner ke Kota Bandung, silakan taati aturan-aturan yang dibuat pemerintah, di antaranya aturan rambu lalu lintas ataupun rambu larang lainnya. Silakan kalau mau belanja atau mau bermain ke Kota Bandung, ikuti arahan juru parkir di sana. Mungkin jangan parkir sembarangan. Kalau parkir sembarangan ya mungkin ada konsekuensi atau ada sanksi ataupun dendanya dari Dinas Perhubungan, Pak.
0: Siap. Ya, terima kasih, Pak, udah memberikan informasi kepada masyarakat Kota Bandung ya tentang banyak parkir liar ya. Mudah-mudahan ini sosialisasinya terus ya, Pak, ya, supaya bisa masyarakat ini bisa tertib ya untuk tidak parkir liar ya sembarangan. Ya, ya, Pak. Ya, ya. Pak Uloh, terima kasih ya, sehat selalu, Pak. Ya. Mudah-mudahan bisa dihubungi terus ya, Pak, ya, oleh RRI, Pak. Ya. Jangan kapok ya, Pak, ya.
1: Iya. Insyaallah, Pak. Insyaallah kalau kami ada waktu ataupun nanti siap wawancara dengan Bapak siapa.
0: Siap. Pak Uloh, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik, pendengar, jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Tadi kami telah berbincang bersama Bapak Uloh Abdullah ya, sebagai Kepala Seksi Ketertiban Transportasi Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Bandung.

0: Ya, kita butuh cuaca ya. Informasi cuaca, kita butuh informasi lalu lintas. Untungnya ada Kang Nurido ya di dari Bandung Comment Center ya. Kita langsung saja ke Kang Nurido ya. Mudah-mudahan Kang Nurido bisa memberikan informasi nih di Bandung sore hari ini ya. Ya, selamat sore Kang Nurido.
1: Selamat sore Kang Adi.
0: Gimana Kang? Kabarnya Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik Kang.
0: Iya, kemarin ikut konvoi gak Kang?
1: Lagi main ke rumah orang tua.
0: Dikira ikut konvoi Persib kemarin kan? Ini luar biasa.
1: Mantau dari jauh.
0: mantau ya dari jauh. Iya Kang, seperti biasa informasi dari Bandung Comment Center ya. Kita ingin mengetahui nih informasi lalu lintas, cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, informasi layanan 112. Kita awali Kang Rido dari lalu lintas gimana nih Kang Rido di Kota Bandung?
1: Oke, siap. Selamat sore warga Bandung, pendengar RRI Kota Bandung, dimana Anda berada. Kami dari Bandung Community Center. Pertama menyampaikan pantauan lalu lintas, ada beberapa titik yang kami sampaikan. Yang pertama kita pantau di daerah perbatasan Cimahi Kota Bandung di titik Kebon Kopi terpantau cukup ramai lancar ya sore ini ya. Baik dari arah Cimahi maupun dari arah Kota Bandung dominasi roda 2 nih cukup padat kayaknya nih perbatasan Kebon Kopi. Oke, kita lanjut lagi ke daerah Soekarno-Hatta Gede Bage nih ya. Oh, terpantau cukup padat nih di perempatan nih Kang. Ya, saya arah ini menuju ke arah ke Summarecon terpantau cukup lengang di ke Summarecon ke Aljabar ya. Di empat titik yang dari timur ke kota gitu itu sangat padat sekali nih, sore ini. Oke, kita lanjut ke arah Paster nih. Ke arah terpantau cukup padat ke arah apa namanya? Tol ya, ke arah pintu tol Paster. Dominasi roda 4 nih, banyak mobil menuju ke sana. Sedangkan ke arah lebih lengang nih, dari arah Paster ke Kota Bandung. Cukup ramai tapi lancar. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba ke titik, di sini ada 3 Sibu ya, ke arah kota. Terpantau juga cukup ramai lancar nih. Ya, ada terpantau juga ada bis besar ini terpantau di CCTV ya. Dan satu lagi kita sampaikan di daerah Gasibu nih Kang. Bukan, maksudnya Balai Kota maksudnya.
0: Balai Kota ya? Okay.
1: Bukan, maaf. Di Asia Afrika.
0: Asia ya, Afrika.
1: Di tengah kota terpantau cukup ramai lancar juga nih. Dan apalagi di sini Asia Afrika nih banyak wisatawan nih yang jalan-jalan di trotoar nih menikmati indahnya Kota Bandung, daerah alun-alun sini Kang. Yeah. Itu untuk pantauan lalu lintas Kang di Kota Bandung. Selanjutnya kita ke cuaca ya, Kang ya.
0: Iya.
1: Yeah. Oke, untuk cuaca pada hari ini kita sumbernya dari BMKG ya, Wardi ya. Ini terpantau rata-rata nih cerah nih sejak pagi sebenarnya cerah ya. Cerah berawan sampai nanti pukul 23 terpantau juga cerah ya.
0: Cerah ya.
1: Walaupun tadi saya pergi tadi siang tadi sebenarnya agak gerimis. Memang ada beberapa teman tadi yang kehujanan katanya di daerah Paster katanya gitu. Tapi mungkin sebentar aja itu. Tapi untuk ke depan menurut perkiraan BMKG ini cerah ke depannya. Tapi kami menyarankan kepada seluruh warga untuk siap-siap aja pakai payung atau namanya jas hujan ya di kendaraannya seperti itu untuk antisipasi. Oke, kita coba lanjut ke informasi. Ini Kang ya, agenda
0: agenda kebutuhan pokok ya, masyarakat nih, gimana nih?
1: Oh, harga bahan pokok ya. Kami minta maaf untuk harga bahan pokok untuk hari ini maintenance, jadi belum bisa di...
0: belum bisa ini ya, memberikan informasi ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, Kang. Ya, langsung bergeser aja nih, Kang, Kang Rido, agenda ke pimpinan, agenda ya? Pimpinan gimana nih?
1: Oke, agenda pimpinan terpantau di sini cuma dua aja ya. Yang pertama jam 7.30 tadi pagi apel Senin. Terus yang kedua jam 16 tadi rapat paripurna DPRD Kota Bandung hadiri Pasekda sama Pak Wali Kota. Itu aja sih kan untuk hari ini.
0: Iya. Terakhir ini informasi layanan 112 gimana nih Kang?
1: Nah untuk yang 112 kami ingatkan warga, jika Anda melihat atau mengalami suatu kejadian kedaruratan, Anda langsung aja hubungi nomor layanan kedaruratan.
0: Ya.
1: 112 ini layanan gratis, bebas pulsa, dan kami melayani 24 jam. Kami sampaikan untuk pada hari ini ya, untuk apa namanya, laporan kejadian yang kami terima pada hari ini itu cukup banyak ya wargi ya. Pada hari ini itu sekitar ada 6 nih yang ada, kalian bisa ngecek di Instagram kami ya. Ada 6. Ya. 1, 2, 3. Oh malah ada 7 ini Kang.
0: Ini luar biasa ya. Nah, kejadiannya ya. Kejadian hari ini ya.
1: Iya. Betul Kang. Ini salah satunya nih kejadian kecelakaan kendaraan roda 2 itu di Jalan Profesor Mohran. Oh, berarti di Lebak Gede, di Lebak Gede di Coblong. Terus ini ada kejadian kabel optik menjuntai. Itu di Jalan Pamekar di Panyilekan. Terus ada juga kejadian Pemain Resource, ada anak kecil terkunci di dalam mobil di Jalan Ahan Nasution.
0: Iya.
1: Ya, ada juga laporan kecelakaan juga nih jam 10.39 tadi di sama di Coblong juga di Cipaganti. Terus laporan di PLN ada kabel menjuntai juga nih di Cisereh Regol. Seperti itu. Jadi wargi ini mungkin contoh ya, laporan kami pantau ini apa namanya, kami pastikan laporan hingga penyelesaiannya kami pantau ya. Jadi wargi kalau Anda melihat atau mengalami suatu kejadian kedaruratan silakan hubungi 112. Itu Kang.
0: Siap. Siap. Ada lagi? Kang Rido?
1: Apa lagi? Mungkin itu lainnya saja untuk pada hari ini ya Kang.
0: Iya. Oke. Okay. Baik Kang Rido, terima kasih atur nuhun informasinya. Ya, jangan kapok sampai, setiap hari kami akan menghubungi Bandung Comment Center untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Bandung ya tentang info lalu lintas, cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan dan info layanan 112. Terima kasih Kang Rido, atur nuhun. Sukses selalu, sehat selalu. Ya, Assalamualaikum.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sore ini.
3: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
4: Wah, boleh.
3: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
5: Aku yang mimpin doanya.
3: Boleh?
6: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
5: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
3: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
5: Ya, tapi...
3: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
6: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
3: Gitu dong, udah, akur.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami ingatkan bagi Anda 17:34 ya, kami akan menyajikan inspirasi hari ini dengan narasumber Ustaz Saifuddin ya, dengan tema menjaga hati. Baik pendengar, jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 ya, dari Pro 1 Bandung bersama saya Adi Renali. Tepat pada pukul 17:48 kami akan kumandangkan azan maghrib.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang senantiasa berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan keberkahan kepada kita semuanya, dan Allah berikan anugerah nikmat dan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup kita penuh dengan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seorang hamba hendaklah senantiasa menjaga hatinya, menjaga jiwanya untuk terbebas dari segala kotoran atau penyakit. Karena orang yang mampu membersihkan dirinya, niscaya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, orang yang membiarkan hati jiwanya kotor, maka sungguh merugi. Ini ditegaskan oleh Allah SWT, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang-orang yang mampu membersihkan hatinya, dan merugi orang yang membiarkan hatinya kotor. Maka langkah-langkah yang perlu diambil bagi orang-orang yang ingin membersihkan hatinya, di antaranya adalah mengikhlaskan amal perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan berdasarkan niatnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, niscaya hijrahnya itu tertuju kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Lalu barang siapa yang hijrahnya karena duniawi yang hendak diperolehnya, atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya sesungguhnya kepada apa yang diniatkannya. Hadis muttafaq alaih, atau hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Saudara-saudara yang senantiasa berharap ridha Allah SWT, hadis ini menunjukkan bahwa langkah pertama seorang muslim untuk menyucikan jiwanya adalah hendaklah menata niatnya agar niat itu tetap tertuju kepada Allah SWT. Karena segala sesuatu tergantung niat. Jika seseorang niatnya bukan karena Allah, maka tentu apa yang dia hasilkan kelak bukan karena Allah juga. Dia akan mendapatkan apa yang dia rencanakan. Maka dalam hadis ini ditegaskan, siapa yang berniat karena Allah SWT, dalam bahasa yang lainnya adalah siapa yang berhijrah, hijrah kepada Allah dan Rasulnya semata, mencari ridhonya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala hijrahnya. Sebaliknya, orang yang hijrahnya karena menginginkan duniawi atau menghendaki wanita yang hendak dia nikahi, maka dia akan mendapatkannya. Lalu di akhirat, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dia tidak mendapatkan apapun di akhirat. Ini terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu ada yang berhijrah karena memang ingin mengejar duniawi atau harta benda di Madinah, dan ada pula yang berhijrah karena melihat wanita-wanita yang ikut serta bersama rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka ingin mendapatkan wanita-wanita tersebut agar dikatakan termasuk orang-orang yang berhijrah. Maka ini teguran keras bagi mereka. Hadis ini juga menjadi pelajaran bahwa setiap amal perbuatan Allah tidak menzalimi sedikit pun dari hamba-hambanya. Yang menjadi masalah adalah untuk siapa amal perbuatan itu. Ketika amal perbuatan diniatkan bukan karena Allah, maka itulah yang disebut dengan riya
atau riya'un nas, mencari sanjungan, pujian atas apa yang dia kerjakan karena manusia. Karena niatnya bukan karena Allah, maka yang akan memberikan pahala pun bukan Allah. Dia akan mendapatkan apa yang dia dapatkan atau apa yang dia upayakan. Maka oleh sebab itu, jika seseorang berharap hanya kepada Allah, niscaya Allah janjikan fahijratuhu ila ma hajar ilaih, maka dia akan hijrahnya akan mendapatkan apa yang dia dapatkan atau dia upayakan, yaitu Allah dan Rasulnya. Dan sesungguhnya Allah SWT telah memberikan pilihan kepada umat manusia. Apakah perbuatannya itu karena berharap ridha Allah atau hanya sekedar untuk kesenangan duniawi? Maka ketika niat yang kuat di dalam hati sudah melekat bahwa niatnya hanya karena Allah, insya Allah langkah pertama penyucian jiwa ini sudah tercapai. Niat yang lurus akan membersihkan jiwa dari segala kotoran-kotorannya, segala motivasi, segala sesuatu yang memiliki niatan-niatan yang lain. Maka kebersihan jiwa diawali dengan niat yang tulus. Mudah-mudahan kita mampu untuk meluruskan niat dan teguhkan niat kita, sehingga penyucian jiwa kita awali dengan niat yang lurus dan teguh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Teman sejati bukan terbina atas dasar kepentingan semu, melainkan yang bisa saling memahami. Ia ada dalam suka dan duka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.
3: Bandung sore ini.

0: Itu si apa?
1: Baik, benar dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan tadi mohon maaf ada kesalahan teknis ya, yang

0: Sangat luar biasa ya euforia dari ini ya, dari para bobotoh, dan mudah-mudahan Persib Bandung bisa mendapatkan lagi ini ya, juara lagi ya, menjadi hat-trick ya. Kita berdoa sebagai warga Jawa Barat. Ya baik pendengar, informasi-informasi akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Jadi jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung.
1: Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri.
3: Suara Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adian Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berkat pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan Rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
1: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, tapi sewa. Tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat, jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR. Untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income, atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Ranca Ekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi dua hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, dua kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, dua ruang tidur, ruang tengah, satu kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Ranca Ekek itu tipe 24 itu 250. Kemudian tipe 27-nya di Ranca Ekek itu 340.
2: Bandung sore ini. Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97,6 dari Pro 1 Bandung. Ya, yeah, mungkin sekarang masih hangat-hangatnya ya. Klasiko bisa dibilang Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Dan memang ini Persib Bandung berhasil mengamankan keamanan ya. Kemenangan maksudnya kemenangan penting saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025-2026 pada pertandingan yang digelar di Stadion Segiri Samarinda pada hari Minggu kemarin ya 10 Mei 2026. Maung Bandung sukses mengembalikan keadaan dengan menutup laga dengan skor 2-1. Ya, pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan ya setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol pada menit ke-19 ya. Gol tersebut sempat membuat permainan Persib sedikit terganggu, namun respon cepat ditunjukkan skuad asuhan Mojan Hodak untuk segera bangkit. Ya, tak butuh waktu lama Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Gelandang serang tersebut kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit ya berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul sebelum turun minum. Ya, berkat kemenangan itu Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija Jakarta, kekalahan ini menghabisi ya peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini. Ya, dan sekali lagi selamat untuk Persib Bandung ya, yang mungkin sekarang jelang hat-trick ya. Mudah-mudahan Persib Bandung bisa hat-trick ya, 3 kali kemenangan berturut-turut. Dan ini sangat disayangkan pendengar dimanapun Anda berada, insiden terjadi saat euforia Persib ya didominasi kecelakaan lalu lintas. Ya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan sebanyak 10 insiden terjadi selama euforia usai pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada hari Minggu 10 Mei 2026. Insiden tersebut didominasi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bobotoh di sejumlah titik di Kota Bandung. Meski demikian, seluruh kejadian berhasil ditangani dengan baik dan tidak menimbulkan korban jiwa. Farhan menyebut tingginya antusiasme masyarakat saat merayakan kemenangan Persib menjadi faktor utama meningkatnya aktivitas di jalan raya. Selain kecelakaan lalu lintas, terdapat satu kasus darurat medis berupa serangan jantung yang terjadi di rumah warga usai menonton pertandingan. Namun korban berhasil mendapatkan penanganan cepat dan dinyatakan selamat. Ya, Farhan menuturkan keberhasilan penanganan ya berbagai insiden tersebut tidak lepas dari kesiapsiagaan layanan darurat ya, serta koordinasi lintas sektor yang berjalan efektif selama momen pertandingan berlangsung. Menurutnya, layanan kegawat daruratan seperti 112, 113, dan 119 menunjukkan respon cepat dalam mengalami laporan masyarakat. Hal itu dinilai menjadi faktor penting ya dalam mencegah jatuhnya korban jiwa selama perayaan berlangsung. Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah Kota Bandung dengan aparat keamanan termasuk kepolisian dan TNI yang turut membantu menjaga situasi tetap kondusif di lapangan. Meski situasi relatif terkendali, pendengar, Farhan mengingatkan potensi kejadian serupa masih sangat mungkin terjadi pada pertandingan berikutnya. Terlebih euforia kemenangan Persib diperkirakan masih akan berlanjut hingga akhir 2 Mei 2026. Dua laga penting yang akan berlangsung pada 17 dan 23 Mei mendatang diprediksi kembali memicu keramaian baik melalui kegiatan nonton bareng maupun konvoi perayaan di jalanan. Farhan pun menghimbau masyarakat khususnya bobotoh agar tetap menjaga keselamatan saat merayakan kemenangan tim kebanggaan mereka. Ia meminta masyarakat
mematuhi aturan lalu lintas dan menghindari aksi yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

0: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: memasuki sesi dialog dengan topik terkait penyusunan roadmap kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung akibat kenaikan BBM non-subsidi yang berdampak pada operasional truk pengangkut. Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Pak Darto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
1: Situasi global yang terjadi nun jauh di sana itu tentu berpengaruh terhadap pengangkutan sampah yang ada di Kota Bandung. Di awal tahun kita sudah memperkirakan bahwa budget untuk menangani pengangkutan sampah ini itu kita sudah siapkan cukup sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Bahkan biasanya kita sudah menyiapkan hingga bulan Januari di tahun berikutnya atau di tahun 2027. Dengan adanya situasi global yang berubah, maka mempengaruhi harga bahan bakar solar terutama. Seluruh armada pemerintah, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas jabatan, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM subsidi. Karena itu ini sangat terdampak, yang kira-kira dampaknya adalah yang semula cukup untuk 12 bulan menjadi cukup hanya 10 bulan saja. Ya, kita akan tunggu situasi ini akan ada perubahan dalam waktu dekat atau nanti hingga bulan Agustus masih bertahan. Jika dalam sampai dengan bulan Agustus September situasi ini belum juga membaik, maka kita akan mengajukan kepada tim anggaran pemerintah kota untuk meminta anggaran tambahan pengangkutan sampah tersebut. Di samping kita akan terus meningkatkan metode pengolahan sehingga dalam waktu dekat bisa meningkat signifikan, mengurangi ritase yang harus diangkut ke TPA.
2: Pendengar, jelang perayaan Idul Adha tentunya banyak hal disiapkan. Jadi kalau kita ingin ketahui bagaimana posisi harga hewan kurban, yang informasi banyak beredar bahwa harga hewan kurban ini naik. Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama peternak hewan kurban Muhammad Irfan Abdurrahman LC, S-Home.
3: Jadi kadang kan konsumen kami ini kalau bilang kenaikan tuh shock ya. Tapi emang keadaannya seperti ini semua. Bisa sampai per kilo naiknya 5.000 dibandingkan tahun lalu. Tadinya kita di tahun lalu bisa jual di 73.000. Hari ini dengan segala resiko harga pembelanjaan, pertama terkait dengan resiko di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga masih tetap ada. Seperti penyakit PMK. Keduanya kan kita juga nggak bisa nutup mata bahwa kalau dolarnya naik ya juga pasti ngaruh kan. Termasuk juga para peternak itu berkurang, jadi si stok sapinya juga nggak banyak. Pengalaman kami sih selama ini, beberapa minggu ini, alhamdulillah ya, berdatangan, tapi juga penyesuaian mereka yang tadinya misalkan di masjidnya itu patungannya atau persahamnya 3.750.000 gitu. Nah sekarang jadi ada kenaikan di 4.250.000 atau 4.200.000 karena posisinya kan bobot sapinya harus tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
4: Terkait dengan syarat-syarat seperti yang sudah diketahui, yang pertama mengenai jangan sampai cacat, matanya misalkan lolong gitu ya, atau kakinya pincang, dan buntutnya nggak ada setengah. Terkait dengan fisik semuanya, itu yang jelas harus sempurna. Nah, kemudian kan ciri-ciri kalau ngelihat dari ekoran sapinya udah kelihatan nih fisiknya. Atau kalau yang sakit atau tidak, fisiknya semua nih full nih, bagus nih. Nah, kelihatan kok dari mata sama telinga. Atau si bulunya, dari bulunya juga, dia nggak, bahasa Sunda nama herang, ini muringkak. Jadi memang ada nanti dari pemerintah, di KPP, yang turun tangan ke semua para peternak untuk memastikan bahwa sapi atau domba kami yang dijual itu betul-betul sehat. Dengan tanda nanti pakai macam AirTag atau nemtag gitu. Ada kalung sehat bahasanya. Yang jelas bahwa semua para penjual insya Allah akan amanah ya. Yang memang ingin menjual yang terbaik untuk para jamaah semua atau untuk para mukorim semua, terkait dengan syarat-syarat tadi kurban juga sudah kami ketahui semua bahwa tidak mungkin kami jual dengan kondisi yang cacat, dengan kondisi yang tidak memungkinkan dijual, karena beda dengan penyembelihan biasa. Yang kedua, dengan keadaan seperti ini, dengan harga dan lain sebagainya, perbedaan itu tidak menjadi surut niat kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Insya Allah tetap hal yang wajar-wajar saja, tinggal kitanya saja sudah pada paham bahwa penjual juga harus mengerti dengan keadaan sekarang ekonomi seperti apa, dan pembeli juga harus mengerti, harus paham dengan harga perubahan di tahun sekarang. Mudah-mudahan ke depannya bisa stabil lagi, normal lagi, tidak ada hal yang serupa seperti ini. Semuanya dilancarkan pada peternak yang ada di Jawa Barat dan pada pembeli juga, mukarrib semuanya, Allah berikan rezeki yang segalanya dimudahkan oleh Allah.
5: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, waktunya juga Jurnali undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung di Bandung sore hari ini. Dan lepas pada pukul, maksudnya tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Baik pendengar, Adrian pamit. Selepas ini Anda akan ditemani oleh Andre ya, hingga pukul 12 malam. Ya, luar biasa. Adrian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
1: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintah secara berlebihan.
2: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
0: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
0: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Impres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, PKP, Marwar Rasraid meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ibu mengajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000.
4: Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintah secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
1: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang selalu makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenyapang. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan

0: mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
1: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
0: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegurian DJP, tahun ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak memaksakan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan dirjen pajak lagi untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
5: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
4: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
5: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
4: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
5: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
6: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
7: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfan adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
6: Nanti bahaya di jangka pendeknya adalah euforia atau kemudian berlebihan, mengantuk praktik, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas karena masalahnya tidak selesai, cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
7: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11%, sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
8: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
7: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Dari Surakarta, Menutisan melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
10: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Alfar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut, dan setelah itu memohon kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
11: Dan makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami dulu kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Tapi itu alhamdulillah bisa, dan teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng berpulang alhamdulillah juga.
10: Dan mendengar sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dasar Masa PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya ada pasti fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memanfaatkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Kudah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurnia Airport Muhammad Reza Palepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
13: Walaupun sudah berjalan di kita mulai pemeriksaan di pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terkait terbukti sangat membantu jamaah kita. Pemeriksaan imigrasi yang dilakukan dari Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita karena kita jalan tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan juga hotel.
12: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu dari NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker dalam Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-5 Family Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Pisang Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-5 Family Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang kedua satu tim dan laga bertajuk persahabatan. Selain itu dan akhirnya pula maka Soto dan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan biarpun tidak bersama, cuma nah, kalau sudah biasa di lapangan kadang kita kayak usia muda padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu Siswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan dia mengamini bahwa peranan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua ya, masih ya Mas Haryanto, Mas Betul masih berhalangan, tapi kalau ada jadwal lagi insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini kita kembalinya mengingat memori ke 2003, kita ngumpul bareng-bareng kuyup bercanda bareng-bareng seperti itu, bukan di tim dari dulu seperti itu di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di yang sama ini hadir sebanyak 4 tim yang ikut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

103 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini Senin 11 Mei 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar di Bandung malam ini bareng Andre Ardian. Seperti biasa di hari Senin 7:30 malam kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Ruang Konsultasi Pertanian. Kali ini dengan topik pemeliharaan tanaman di lahan pekarangan gitu ya. Ini siapa yang punya tanaman nih di pekarangan rumahnya? Mungkin nih waktu yang tepat bila ingin bertanya gitu kan. Karena di studio Pro 1 RRI Bandung ini udah ada narasumber kita di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, pendengar, sudah hadir narasumber kita. Ada Pak Asep Tristian, SPMP, selaku penyuluh pertanian ahli pertama DKPP Kota Bandung. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa. Kabar baik, Pak?
2: Alhamdulillah, Kang.
0: Gimana perjalanan tadi dari rumah ke sini, lancar?
2: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar ya. Sih. Gak hujan ya?
2: Alhamdulillah enggak
0: ya. Yeah. Karena Bandung lagi macet banget kan ya sekarang ya. Yeah. Terus juga hujan susah buat diprediksi kadang.
2: Siap, Kak.
0: Luar biasa, Pak Asep. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Bandung di Ruang Konsultasi Pertanian nih dengan topik pemeliharaan tanaman di lahan pekarangan. Ini juga bagi Anda pendengar, kami turut mengundang bila ingin bertanya atau sekedar bertegur sapa gitu ya, boleh langsung saja ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Nah, topiknya adalah pemeliharaan tanaman di lahan pekarangan gitu. Tapi mungkin sebelum itu, Pak Asep boleh kenalan dulu sama pendengarnya. Silakan sapa-sapa dulu pendengarnya.
2: Siap, Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kebetulan saya ini berada di RRI ya. Ada acara
0: ruang konsultasi pertanian.
2: Alhamdulillah saya di sini. Insyaallah saya akan membawakan tentang
0: pemeliharaan
2: tanaman di lahan pekarangan.
0: Ya. Luar biasa. Siap. Ini mungkin beberapa pendengar atau bahkan hampir semua nih pendengar punya ya. Tanaman di lahan pekarangan gitu. Tapi mungkin Pak Asep, ini banyak masyarakat yang punya lahan pekarangan sempit di rumah gitu ya, yang mungkin punya lahan terbatas. Tapi sebenarnya seberapa penting sih pemanfaatan pekarangan ini untuk kebutuhan rumah atau keluarga saat ini, Pak Asep?
2: Ya, intinya sih sangat penting sekali sih. Kalau istilahnya, kalau tanaman kita nggak dipelihara, dibiarkan begitu saja kan kurang menghasilkan, kurang bagus gitu.
0: Betul. Jadi,
2: tanaman juga kan perlu pemeliharaan, perlu dikasih sayang. Gitu
0: benar,
2: ya. Itu
0: benar.
2: Intinya sih.
0: Bukan soal manusia aja ya,
2: bukan
0: yang
2: soal
0: harus dikasih
2: manusia
0: sayang.
2: Iya, tanaman juga harus kasih sayang kan.
0: Benar.
2: Kalau dia dikasih sayang, insya Allah kan dia juga pasti menghasilkan hasil yang baik.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Nah,
2: itu sih.
0: Nah, jenis tanaman apa aja sih yang biasanya cocok gitu buat ditanam di pekarangan gitu, Pak?
2: Ya. Sebenarnya kalau jenis tanaman banyak sekali, bisa tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman produktif atau tanaman buah-buahan ya, seperti mangga atau itu sih. Banyak sekali untuk dipelihara di lahan-lahan pekarangan.
0: Betul. Mungkin ini khususnya juga di Kota Bandung kan kita mengenal urban yang
2: urban farming.
0: Beda ya gitu ya sama.
2: Iya.
0: Itu gimana tuh? Tanaman, apakah semua jenis tanaman itu cocok juga di perkotaan gitu, Pak? Ada nggak yang nggak cocok gitu misalkan?
2: Kalau yang saya coba sih, insya Allah tanaman di Kota Bandung ada beberapa yang banyak yang cocok untuk dibudidayakan di lahan Kota Bandung. Kalau yang kurang cocok biasanya yang tumbuh betul-betul di dataran tinggi gitu sih.
0: Luar biasa.
2: Kalau untuk urban farming sendiri sih, saya coba ya, alhamdulillah sih.
0: Cocok ya?
2: Cocok di Kota Bandung.
0: Benar banget. Tapi mungkin juga ini kayak saya kan pemula nih.
2: Ya.
0: Atau bahkan cenderung gak ngerti ya. Selama ini berdasarkan apa ya yang saya lihat dari orang tua. Mungkin cara melihara tanaman tuh gitu. Tapi ada ini gak? Langkah awal apa sih yang paling penting yang untuk pemula gitu? Agar tanaman bisa tumbuh sehat gitu.
2: Intinya kalau kita pemeliharaan tanaman yang harus kita perhatikan khususnya untuk urban farming ya. Sayuran daun atau sayuran buah-buahan. Ada beberapa tipe atau beberapa cara sebenarnya dalam pemeliharaan itu ada 5 yang harus kita perhatikan. Pertama, kalau budidaya dalam urban farming itu sendiri, sayuran daun itu sendiri, hal yang harus kita perhatikan pertama itu adalah penyulaman.
0: Penyulaman
2: itu adalah mengganti tanaman yang mati, kan. Kalau kita budidaya sayuran, kita tanam, ada yang tanaman mati, ya harus disulam. Tujuan dari penyulaman sendiri adalah untuk mempertahankan produksi. Itu sih. Jadi kalau kita nanam 100 polybag atau 100 pohon, mati 5, otomatis kan kita rugi. Belum apa-apa, kita udah rugi 5 pohon. Ya, perlu kita disulam. Itu yang hal pertama. Gitu ya. Yang kedua dalam pemeliharaan tanaman itu, yaitu pengairan.
0: Pengairan ya?
2: Iya, pengairan. Pengairan ini perlu sekali karena tanaman juga kan membutuhkan, untuk hidup itu kan membutuhkan air.
0: Betul, itu salah satu ininya juga, salah ya, makanannya juga.
2: Makanannya, ya. Nah, pengairan itu sendiri atau penyiraman itu dilakukan, bagusnya sih kalau untuk tanaman itu pagi hari.
0: Di pagi hari ya, dari range waktu jam berapa?
2: Jam 6 sampai jam 11. Kenapa sih pagi hari? Karena gini, proses fotosintesis, berkaitan dengan proses fotosintesis, Kang, ya. Proses fotosintesis tanaman itu kan membutuhkan air. Dimana stomata membuka daun ya, dan dia menyerap air, dan itu bisa dilakukan dari, dan proses fotosintesis sendiri itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11. Intinya itu sih. Kalau sore enggak apa-apa sih, sore silahkan
0: tapi
2: aja.
0: Tapi ada kekurangannya kalau misalkan nyiram sore itu ada,
2: kalau terlalu lembab medianya nanti kan timbul penyakit biasanya, okay. Kan. Tapi kan kalau di kita kadang-kadang orang masyarakat itu sore hari supaya apa? Paginya basah sih gitu, Kang ya. Ya. Itu sih untuk
0: benar. Tapi penyiraman. Ada nggak sih kesalahan umum yang sering dilakukan pemula nih khususnya gitu? Karena nggak sedikit juga orang yang mengeluh kok tanamannya cepat kering, cepat mati. Ya. Biasanya itu ada nggak sih kesalahan umum yang sebenarnya tuh sering dilakukan justru gitu?
2: Ya intinya sih kalau tanaman cepat mati, terlalu banyak air juga kan bisa
0: mengakibatkan
2: ya tanaman itu bisa mati juga karena tumbuhnya penyakit, kelembaban terlalu tinggi. Ya intinya kita kalau penyiraman tetap sih disesuaikan aja. Intinya benar, itu kan.
0: Jadi penting banget ya pengaturan penyiraman pun ada teknisnya gitu ya. Tadi mulai dari jam, terus juga
2: jenis airnya ya silakan aja. Kadang bisa air tanah, sumur, terus air ini juga bisa. Air limbah rumah tangga bisa kan?
0: Bisa, air limbah rumah tangga.
2: Kayak deterjen, cucian kalau beras gitu kan ya. Cucian beras, bekas kita cuci ikan kan bisa digunakan untuk penyiraman tanaman di lahan pekarangan.
0: Nah ini saya di rumah tuh sering ngelihat rumah tangga. Dia tuh biasanya habis nyuci itu.
2: Nyuci baju.
0: Iya, nyuci baju itu kan deterjen ya. Pakai deterjen itu disiramin ke tumbuhan, itu sebenarnya baik atau enggak sih?
2: Kalau langsung sih kurang baik.
0: Kurang baik ya itu ya, karena
2: bagusnya diendapkan dulu. Biasanya sehari atau dua hari diendapkan dulu. Dan kalau bagusnya sih bisa kita dengan tanaman alami. Kita simpan dulu di air itu jenis eceng atau jenis ini apa, bunga teratai atau tanaman kangkung. Kenapa sih eceng atau tanaman kangkung itu? Karena dia itu bisa sebagai dia bisa menyerap racun ya yang ada di air sendiri gitu kan. Kalau kita lihat kan di tanaman hias kayak teratai atau eceng, kalau udah ditanami kita dibuka kan pasti airnya jernih sekali itu sih. Bisa sederhana lah.
0: Bisa ya,
2: di treatment dulu, jadi jangan langsung.
0: Betul, tentunya juga enggak asal ya. Kalau teknik penyiraman ada enggak nih sekecil teknik? Oh, ada gimana tuh teknik penyiraman?
2: Bisa ada alatnya, bisa pakai emrat atau langsung disiram. Kadang-kadang kalau sekarang itu udah zaman canggih sih, kita tinggal pakai HP juga udah bisa kan.
0: Pakai
2: IT gitu kan.
0: Otomatis gitu kan.
2: Kita kan di waktu pakai timer, waktu misalkan setiap jam 8 kita nyiram ya otomatis langsung kan dia nyiram.
0: Wah, canggih juga
2: sudah
0: ya.
2: Gitu sih. Banyak sih sekali alat-alatnya.
0: Gitu. Betul. Luar biasa. Ini juga tentunya banyak yang relate nih pendengar dengan obrolan ini. punya tanaman di pekarangan gitu ya, karena saya sendiri juga punya. Tapi ya itu dia, banyak cara ternyata pemeliharaan yang kurang tepat ya justru gitu. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin bertanya atau sekedar berinteraksi, menyapa, boleh langsung saja ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi, tapi tahan dulu setelah yang satu ini, tetap di ruang konsultasi pertanian.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Konsultasi Pertanian di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, pendengar, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih soal pemeliharaan tanaman di lahan pekarangan yang ternyata memang ada cara-caranya gitu ya, nggak asal. Tadi juga saya sempat nanya, gimana kalau misalkan air deterjen? Ternyata bisa juga, tapi harus ditreatment dulu ya, Pak ya. Luar biasa. Nah, bagi Anda pendengar juga mungkin yang ingin bertanya, boleh langsung saja ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Nanti ada Teh Gina juga yang akan menyambungkan ke studio. Nah, tapi ini mungkin kita berbicara tentang apa ya, cuaca juga ya, Pak ya, di hari ini kan udah mah ekstrim ya cuaca, terus kebul. Debu itu mempengaruhi ke tanaman pekarangan enggak, Pak?
2: Kalau di lahan pekarangan sih enggak ini sih, Kang ya, karena kan kalau debu itu kebanyakan pinggir jalan kan, jarang ya sebenarnya. Yeah. Yang intinya kalau musim hujan ya kita harus siap-siap aja, karena kan kelembaban terlalu tinggi biasanya penyakit datang atau hama datang.
0: Ya benar ya, jadi ya, harus gitu. Siap
2: dan,
0: gitu.
2: Dan kalau ada salah satu sih yang paling utama dalam pemeliharaan tanaman itu adalah pemberian pupuk.
0: Pemberian pupuk
2: itu sendiri untuk tanaman di lahan pekarangan itu bisa pakai pupuk organik, bisa juga pakai pupuk anorganik gitu, Kang ya. Itu sih Kang, untuk menghasilkan hasil yang betul-betul maksimal
0: ya, lebih baik tentunya gitu daripada enggak sama sekali pakai pupuk.
2: Iya
0: ya.
2: Karena itu kan untuk menambah nutrisi kan.
0: Betul sekali ya. Gitu. Nah, Bapak sendiri menyarankan tanaman apa, Pak, yang ada di pekarangan? Yang mungkin yang treatmentnya paling mudah dan juga bandel tanamannya kuat.
2: Sebenarnya kalau untuk di lahan pekarangan itu ya untuk kebutuhan sehari-hari, kalau untuk sayuran itu sih bagusnya ada jenis sayuran daun, itu bisa jenis selada, pakcoy, sosin, atau kangkung. Nah, kalau untuk jenis sayuran buahnya, kita bisa budidaya cengkeh, cabai rawit ya. Cabai rawit, atau bisa juga terong, atau tomat ya. Ya minimal kebutuhan kita sehari-hari, kita bisa terpenuhi.
0: Benar,
2: intinya
0: banget.
2: Itu sih, sekarang pembatalan pekarangan itu sendiri.
0: Lagi ini juga kan, lagi tren juga urban farming ya. Ini cukup berkembang pesat gitu ya di sekarang. Nah, menurut Pak Asep sendiri mungkin manfaat urban farming ini bagi ketahanan pangan keluarga itu gimana, Pak? Apalagi kan sempat kemarin susah ya kadang cari sayur gitu, cari buah misalkan, gimana, Pak?
2: Kalau urban farming di lahan pekarangan itu ya sangat bermanfaat sekali, dan itu betul-betul dirasakan. Apalagi saya sendiri merasakan, Kang. Intinya kita di lahan pekarangan kita tanam sayuran, sayuran daun, sayuran buah. Dikala harga cabai rawit kita mahal, tapi kita kan punya stok di rumah, adat kita tanam. Jadi kita kadang-kadang kita itu nggak, apakah cabai itu mahal nggak? Kadang-kadang kita nggak tahu informasi itu gitu. Kalau karena kan kita setiap hari ngambil
0: punya
2: dari
0: ya, punya
2: lahan di lahan pekarangan itu sendiri, intinya itu.
0: Benar.
2: Dan itu bisa mengurangi pengeluaran, Kang, pengeluaran keluarga gitu ya. Dan kalau kita usahakan bersama-sama kelompok di masyarakat, insya Allah, Kang, itu bisa jadi skala usaha.
0: Benar.
2: Kalau kita betul-betul gitu ya, kita bikin kelompok, kayak di Bandung kan banyak kelompok puluhan saya ya yang bergerak di urban farming. Kalau betul-betul kita berusaha dan betul-betul dibudidayakan, insya Allah sih.
0: Benar. Tuh jadi manfaatnya banyak banget nih, pendengar gitu ya. Selain tadi juga bisa untuk dikonsumsi sama sendiri gitu, sampai nggak tahu harga cabai di hari ini berapa gitu ya, karena punya sendiri.
2: Karena kan udah punya sendiri itu.
0: Benar. Terus juga jangka panjangnya bisa di sebagai usaha juga.
2: Usaha. Kalau kita bersama-sama.
0: Luar biasa. Kemudian juga nih kita intip WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung, Pak, ada Feby di Bogor yang udah bertanya. Malam, Kang dan Pak Asep, punten mau tanya katanya. Saya punya sedikit lahan di rumah. Pengen tahu cara yang benar menanam di pot atau polybag di lahan sempit, katanya, terutama tanahnya harus pakai apa? Hatur nuhun.
2: Iya, oke.
0: Silakan, Pak.
2: Kalau untuk persiapan media tanam, biasa tanah yang digunakan kalau kita itu ada campurannya yang bagus itu tanah, pupuk kandang atau pupuk organik ditambah sekam. Itu campurannya bisa 1:1:1 Kang, bisa juga 2:1:1.
0: Oke.
2: Jadi tanahnya sekarung, jadi bukan berat tapi volume ya.
0: Volume ya.
2: Tanahnya sekarung, pupuknya sekarung atau pupuk kandangnya atau pupuk organiknya, terus sekamnya sekarung. Sekamnya bagusnya sih sekam bakar.
0: Sekam bakar ya.
2: Atau ada, kalau ada kompos ya boleh pakai kompos. Oh, okay. Itu sih ya. Nah, bisa juga 2:1:1 untuk medianya. Jadi tanahnya 2 karung, pupuknya sekarung, sekamnya 1 karung. Itu Kang. Mm-hmm. Yaitu terus untuk jenis tempatnya kalau bagus sih. Kalau untuk sayuran daun itu ukuran tempatnya, polybag-nya di ukuran polybag 25 udah bisa, Kang, udah gitu. Atau bekas lemineral itu yeah. Yang bekas lemura itu yang botol, yang gelas,
0: galon, gitu
2: galon
0: ya?
2: Itu kan, galon-galon itu kan Kang. Sebenarnya itu bisa untuk sayuran buah. Hmm. Intinya itu sih, campurannya itu aja.
0: Gitu, jadi tadi udah dikasih tuh resepnya 1:1:1 bisa ya. Mm-hmm. Atau 2:1:1:1 yeah.
2: 2:1:1, jadi 1, tanahnya 2 ya. Tanahnya 2 karung gitu ya.
0: Saya bingung satu lagi apa nih.
2: Iya, ya kenapa sih kita harus pakai apa, pakai pupuk kandang campurannya, pakai sekam. Ya, sekam di sana itu fungsinya adalah untuk porositas tanah, Kang ya. Supaya nggak padat kan. Jadi si media cepat sirkulasi, dan dia untuk sirkulasi udara juga. Kalau untuk pupuk kandang, pupuk organik di dalam media pot itu sendiri adalah untuk makanannya, nutrisinya tanaman itu sendiri.
0: Betul.
2: Intinya itu sih Kang kalau untuk media tanam.
0: Luar biasa. Semoga menjawab pertanyaan Feby di Bogor nih. Kita juga siap. Ini ada pendengar yang stay tune di lagi dengerin, menyimak katanya. Ada Teh Tiawati di Sumedang katanya. Assalamualaikum Andre, Pak Asep selamat malam.
2: Malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam juga Teh Tiawati. Kemudian juga ada Hajah Rianti Wijaya di Jogja tuh. Beliau lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital nih karena di Jogja ini jauh.
2: Siap.
0: Kemudian ada Haji Dudung di Tasikmalaya, ada Bu Ais Nisa di Cikadu, ada Neng Bunga juga di Garut. Tuh. Wah, luar biasa ini. Siap. Sekali tentunya juga terima kasih Pak sharing-sharingnya di Prasatu RRI Bandung. Ini gak kerasa juga udah di 19:56.
2: Siap.
0: Mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, mungkin buat pendengar yang ingin juga menanam tanaman di pekarangan gitu, silakan. Iya. Pak,
2: intinya kalau kita pemeliharaan atau budidaya di lahan pekarangan itu yang harus kita perhatikan itu yaitu pertama di media tanam. Jadi kalau media tanamnya sehat, insya Allah tanamannya juga sehat. Oke. Yang kedua perawatan ya. Perawatan ya kita harus betul-betul perawatan tanaman itu seperti kita merawat bayi gitu. Betul-betul ya. Jadi jangan kalau bahasa Sunda cebcul.
0: Cebcul apa? Cebcul
2: ya, cebcul teh ditanam udah aja.
0: Oh, dia cul, gak, cul dilepas gitu.
2: Gak dikasih
0: gitu.
2: Pupuk, gak dikasih pupuk. Oh. Ya istilahnya itu dia.
0: Udah nancem cul kan gitu.
2: Oh, itu sih yang harus diperhatikan. Karena tanaman juga kan makhluk hidup, dia itu perlu kan, baik perlu makanannya, perlu apa nutrisinya, nutrisi atau makanan, perlu air juga Kang ya. Ya itu intinya itu sih.
0: Luar biasa. Kemudian juga mungkin ini terakhir banget.
2: Siap.
0: Ada harapan mungkin atau ajakan dari DKPP Kota Bandung ini kepada masyarakat terkait pemanfaatan mungkin ini pemeliharaan tanaman di lahan pekarangan atau memang sudah ada programnya gitu. Silakan diajak lagi dan harapannya apa, Pak?
2: Jadi kalau khususnya untuk masyarakat Kota Bandung, baik umumnya untuk masyarakat Indonesia ya, Jawa Barat Indonesia. Ayo kita bersama-sama untuk ketahanan pangan keluarga itu, kita bisa memanfaatkan lahan-lahan di pekarangan. Kita bisa budidaya sayuran, sebalik sayuran daun atau sayuran buah ya untuk kebutuhan sehari-hari. Dan itu bisa membantu dalam program ketahanan pangan keluarga. Jadi alhamdulillah sih kalau untuk Kota Bandung, saya lihat sekarang hampir setiap RW itu udah ada urban farming dan kelompok-kelompok buruan saya di Kota Bandung. Terima kasih Kak.
0: Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Asep Tristian SPMP selaku penyuluh pertanian ahli pertama DKPP Kota Bandung. Siap. Di ruang konsultasi pertanian. Selamat malam Pak, selamat melanjutkan aktivitasnya atau beristirahat.
2: Siap.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu dia ruang konsultasi pertanian dengan topik pemeliharaan tanaman di lahan pekarangan bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Asep Tristian SPMP selaku penyuluh pertanian ahli pertama DKPP Kota Bandung di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.

0: Drama radio di balik kenyamanan desa. Naskah karya Yayan Cahyana, S.Pd. Di pagi hari, udara segar menyambut penduduk Kampung Sejahtera. Sementara, Cici sibuk dengan persiapan jualan hari ini di warung kecilnya.
1: Selamat pagi Bu Cici, kayaknya seger kalau sepagi ini minum teh manis.
2: Selamat pagi Pak Agus. Baik, nanti Cici siapkan ya.
1: Jangan terlalu manis ya Bu Cici.
2: Iya Pak Agus, siap.
1: Bu Cici sudah siap menghadapi pagi ini?
2: Tentu saja tuh Pak Agus, sudah siap. Tapi ada yang mengganjal di hati saya loh Pak. Saya mendengar kabar bahwa Ocit akan membuka kafe modern di tengah kampung.
1: Oh itu ya, saya juga sudah mendengar. Tapi belum ada keputusan. Memangnya kenapa Bu Cici?
2: Saya mah khawatir ini akan mengubah wajah kampung kita Pak Agus. Warung kecil ini sudah lama jadi tempat berkumpul warga. Kafe modern bisa saja membuat warung-warung kecil seperti milik saya ini akan menjadi sepi.
1: Tapi kita harus tahu dulu rencana Ocit. Mungkin dia punya alasan yang baik untuk kampung ini.

0: Siang ini cuacanya sangat terik dan panas. Moga aja usaha Cece tetap bagus ya.
1: Amin, Cek. Cek Uneh udah dapat kabar?
0: Kabar apa, Ci?
1: Itu si Ocit mau buka kafe modern di kampung kita.
0: Cece juga dengar, Ci. Ya, mungkin ada baiknya kita ngedukung dia. Siapa tahu banyak manfaatnya bagi kita.
1: Yeh, ari Cek Uneh. Kalau si Ocit buka kafe, mah nanti warung saya jadi sepi atuh.
0: Kita kan belum tahu nantinya gimana, Ci.
1: Saya mah gak setuju, Ce. Mereka pasti lebih memilih kafe yang modern atuh.
2: Jumat, kita ngopi dulu tuh di warung si Cici.
3: Kang Komar mau ngopi?
2: Ci, bikinin kopi hitam ya. Kamu mau kopi apa, Jumat?
3: Saya mah kopi susu aja lah.
1: Siap, Kang Komar, Mang Jumat.
2: Ada Uneh. Lagi ngapain?
3: Iya, lagi ngapain katanya Uneh?
0: Saya mah lagi mau beli sayuran, Kang Komar.
3: Beli sayuran katanya Kang Komar.
1: Ini kopinya, Kang Komar. Kang Komar, Kang Komar. Udah dengar kalau Ocit Cina mau bikin kafe?
2: Saya sudah dengar tentang itu.
3: Ocit bikin kafe katanya.
0: Gimana menurut Kang Komar?
2: Saya tidak setuju, Uneh. Sebaiknya kamu jangan tinggal diam atuh, Ci.
3: Iya, jangan diam katanya Cici.
1: Saya juga mau protes .
0: Jangan kebawa emosi dulu atuh, Ci.
3: Iya, jangan emosi katanya Cici.
1: Kalau ada kafe modern, pasti akan ada yang mau beli atuh ke warung saya.
4: Siang Ce Cici, Ce Uneh, Kang Komar, Mang Somad.
0: Dari mana kamu, Ocit?
4: Ya, cuma jalan-jalan aja, Ce. Kebetulan lewat ke daerah sini.
1: Ngapain kamu kesini, Ocit?
3: Iya, ngapain katanya Ocit?
2: Kamu mau merusak kampung kita, Ocit?
4: Maaf, Kang Komar. Tidak ada niatan saya untuk merusak kampung ini.
1: Buktinya, kamu mau bikin kafe modern. Mau menghancurkan warung kami.
4: Bukan, Ce. Gini aja, biar jelas, nanti saya akan mengundang warga untuk ngariung dalam pertemuan.
5: Ocit memutuskan untuk menjelaskan rencananya kepada seluruh warga kampung, dibantu rekannya, yaitu Dani. Dia mengundang warga untuk pertemuan di balai kampung.
4: Terima kasih sudah datang. Maaf, saya mengundang warga ke balai kampung ini untuk menjelaskan tentang rencana saya membuat kafe.
2: Kamu pasti

0: akan merugikan warga di sini, Ocit.
1: Tenang, Pak Komar. Kita belum tahu bagaimana rencana dari Ocit sama temannya tentang kafe itu.
2: Saya mah tidak setuju.
3: Cici tidak setuju katanya.
1: Apakah Ocit sudah merencanakan untuk bekerja sama dengan para pengusaha lokal seperti Bu Cici?
4: Baik, terima kasih Pak Agus. Saya merencanakan untuk menggunakan bahan-bahan dari warung lokal.
3: Warung lokal katanya.
0: Diam dulu kamu, Jumat.
5: Boleh saya melanjutkan? Jadi kami akan menyediakan menu khusus yang akan mendatangkan pelanggan bagi usaha-usaha kecil di kampung ini.
2: Kafe yang kamu dirikan itu malah akan menjadikan kampung kita terlalu berisik. Tahu nggak, berisik?
4: Saya akan berusaha menjaga keseimbangan.
0: Bagaimana caranya?
5: Kafe ini tidak akan mengubah karakter di kampung. Kami hanya ingin menambahkan variasi dan menarik pengunjung dari luar kampung ini.
2: Kalau begitu mah hanya menguntungkan kalian dong.
3: Hanya untung kamu saja katanya.
4: Tidak, Cici. Justru dengan menggunakan kearifan lokal, maka ekonomi di kampung ini juga akan menjadi baik.
2: Ocit, saya benar-benar khawatir akan dampak dari kafe itu.
4: Saya mengerti kekhawatiran Cici. Namun, jika menunda rencana ini, kita akan kehilangan kesempatan untuk memajukan kampung.
5: Pak Agus, kami akan mengadakan pertemuan yang lebih besar agar bisa mendengar pendapat dari warga lainnya.
1: Itu ide yang bagus, agar segala sesuatunya menjadi jelas.
6: Pertemuan kedua diadakan dengan lebih banyak warga kampung dengan berbagai pendapat.
1: Saya pikir kafe ini bisa membawa peluang kerja baru untuk anak-anak muda di kampung ini.
0: Tapi kita harus memastikan bahwa rencana itu tidak merusak lingkungan atau membuat kampung ini menjadi bising.
5: Kami tentu akan memperhatikan semua masukan ini dan akan menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan serta menjaga kenyamanan.
2: Kalau kami mendapat jaminan itu, mungkin bisa saya pertimbangkan kembali.
6: Setelah pertemuan, Ocit dan Dani menemui Cici untuk merumuskan kerjasama.
4: Cici, saya akan menyediakan area khusus di kafe untuk menjual produk-produk lokal dari warung Cici.
2: Maksudnya gimana, Ocit?
5: Begini, Bu Cici, jualannya pindah ke kafe kami. Tentu kami akan menawarkan diskon khusus untuk yang belanja di warung Bu Cici.
2: Itu terdengar adil. Bagaimana kalau saya malah jadi rugi?
4: Tenang, Cek. Saya sudah perhitungkan bagaimana caranya agar Cek Cici tidak rugi nantinya.
2: Ya, kalau begitu, saya akan ikuti rencananya.
6: Setelah beberapa bulan, kafe Ocit akhirnya selesai dibangun dan resmi dibuka. Acara pembukaannya dihadiri oleh seluruh penduduk kampung.
4: Terima kasih atas dukungan semua pihak. Semoga kafe ini bisa menjadi tempat yang bermanfaat bagi kampung kita.
7: Saya senang melihat kerjasama yang baik ini. Semoga kafe Ocit bisa membawa kesejahteraan bagi kampung kita.
1: Mari kita rayakan pencapaian ini dan terus jaga kerukunan warga agar kampung kita lebih maju dan sejahtera.
6: Kampung Sejahtera mengalami perubahan yang positif berkat kerjasama yang baik antara warga dan pengelola kafe. Meskipun ada konflik dan tantangan, komunikasi terbuka dan saling pengertian membantu menyelesaikan masalah dan menciptakan suasana yang harmonis.

Demikian drama radio Di Balik Kenyamanan Kampung, didukung para pemain Anu Mugia sebagai Une, Nia Yunia sebagai Cici, Dindin Taryudin sebagai Jumat, Randy Rohaendi sebagai Komar, Ocit dimainkan oleh Cun Cun Hermawan, Dani oleh Deni Sujana, dan Agus sebagai Bambang. Ilustrasi musik dan tata suara Sarif Hidayatullah, sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini bareng Ardian di pukul 20 lebih 15 menit. Seperti biasa kami hadirkan ngobrol bareng komunitas. Kali ini dengan komunitas Cerita Bandung ya. Cerita apa cerita? Cerita ya, komunitas Cerita Bandung di Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini.
0: Bandung malam ini.
1: Nah, mendengar komunitas Cerita Bandung ini sudah hadir di tengah studio Pro 1 RRI Bandung. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam.
1: Luar biasa. Ini mic-nya berdua-berdua, yang tengah gak ada yang mau pakai.
3: Kamu yang itu aja.
1: Aduh, luar biasa. Kabar baik?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Mantap. Gimana perjalanan tadi? Dari mana ini? Dari rumah masing-masing?
3: Betul.
1: Macet kah Bandung?
3: Tidak kalau malam ini.
4: Belum
1: ya.
4: Tergantung sekarang Borneo.
1: Wey, mudah-mudahan Bali ya yang unggul ya. Atau paling enggak seri lah ya. Luar biasa, ini A-nya juga masih membiru ya.
4: Iya, betul.
1: Masih euforia kemarin gimana?
4: Lebar aja belum dicuci.
1: Luar biasa. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih udah hadir di ngobrol bareng komunitas di malam ini. Kita juga live di TikTok-nya Pro 1 RRI Bandung.
3: Okay.
1: Di @pro1bdg. Dadah dulu sama penonton di TikTok.
4: Kameranya
1: mana kameranya juga? Oh, mungkin biar keambil semua ya. Luar biasa. Dan juga pendengar, tentunya bagi Anda yang ingin bertanya atau sekadar menyapa, boleh langsung saja melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Nanti ada Gina yang bakal menyambungkan ke studio Pro 1 RRI Bandung. Luar biasa. Nih, komunitas Cerita Bandung, boleh mungkin sambil kenalan, sambil ceritain apa sih komunitas Cerita Bandung tuh. Silakan.
5: Silakan. Oke, aku Fei, tapi biasa dipanggil Ci Fei sama tim lain sama juga peserta-peserta. Terus ada Prima.
6: Halo, aku Prima, storyteller dalam kota di Cerita Bandung.
1: Wow.
5: Terus ada Lana.
4: Aku Lana. Boboto. Lana tour guide-nya Jalanin Aja
5: Cerita Bandung. Jalanin Aja sama Novi.
7: Halo, salam kenal, aku Novi, tour guide-nya juga di Jalanin Aja.
5: Iya, wow. Jadi kita itu dalam kota, ada yang di alam juga, lebih ke Jalanin Aja gitu. Jadi cerita sedikit, jadi awal mulanya itu tahun 2019 sebetulnya. Yep. Foundernya itu adalah Farhan Bashir. Dia itu udah sering traveling ke kota-kota dan juga negara-negara lain. Terus dia melihat bahwa di luar sana tuh banyak banget walking tour. Jadi dia pengen menghadirkan itu tuh di Bandung gitu. Ya. Nah, awal mulanya memang agak sulit karena 2019 akhir Desember kita baru jalan dengan dua rute. Nah, itu tuh ada The Original Bandung sama Nostalgia Bragawe. Jadi kita jalan-jalan seputaran Asia Afrika sama jalan Braga. Nah, enggak lama setelah itu kita kena pandemik. Jadi kita harus stop dulu. Tapi lama-kelamaan karena orang udah bosen juga di rumah, akhirnya kita launching yang ke alam Jalanin Aja gitu.
1: Oh, luar biasa. Jadi tadi sebenarnya siapa inisiatornya tadi?
5: Farhan Bashir.
1: Farhan Bashir ya, itu dia melihat fenomena di luar tuh ternyata banyak ya aktivitas walking tour. Gitu diterapin di Kota Bandung ini sendiri.
5: Betul.
1: Gitu luar. Terus juga siapa ini selanjutnya orang yang diajak nih atau yang mendirikan inilah sebut?
5: Orang yang diajak pendirikan ini sebetulnya Farhan Bashir tuh lebih ke open recruitment awalnya.
1: Oh, open recruitment.
5: Ya, jadi kita memang ngelamar untuk dapat jadi bagian Cerita Bandung gitu.
1: Luar biasa.
4: Memang awal berdirinya itu Kang Farhan itu kan bareng sama Pak Imran ya.
5: Betul.
4: Jadi memang kolega lah gitu ya. Sahabat, kolega, terus ngebangun Cerita Bandung bareng-bareng di Bandung 2019. Terus mainnya ternyata geliat wisata kota sejarah itu waktu itu juga mungkin nggak terlalu ramai, terus juga ada potensi orang-orang setelah pandemi atau di antara pandemi itu juga butuh hiburan yang unik.
1: Benar ya, udah stres di rumah kan.
4: Betul,
1: gitu.
4: Betul. Jalan-jalan di tengah kota sambil mendengarkan cerita sejarah, bangunannya, orang-orangnya, jalanannya, ternyata cukup menarik, geliatnya juga banyak. Akhirnya juga Kang Farhan sama Pak Imran juga coba untuk ngehimpun lagi kawan-kawan yang lain. Akhirnya ada Cipe itu salah satu apa ya?
5: Senior
4: lah.
1: Wow.
4: Senpai.
1: Senpai.
4: Senpai. Udah 5 tahun lebih, tahun ke-7 sekarang?
5: 6.
4: Tahun ke-6.
1: Tahun ke-6. Oh, luar biasa. Ini kalau Akang dan Teteh yang lain ini udah berapa lama nih bergabung?
4: Aku mah kayaknya paling baru deh.
1: Paling baru kapan ya? Paling baru Teh?
4: 2023 kalau enggak salah.
1: 2023 ya, lumayan lah ya. Kalau Tetehnya?
6: Kalau aku dari 2025 akhir. 2020. Awalnya gila, apply buat tahu. English storyteller.
1: Tuh ada yang lebih baru lagi ternyata.
6: Newbie.
4: Aku kira
5: dia pengen merasa lebih muda lagi.
1: Kalau Tetehnya Teh?
7: Kalau aku dari 2022, sebetulnya aku kalau CV kan dari rekrutmen. Kalau aku sendiri dari peserta sebenarnya. Sama kita berdua dari peserta, terus kayak mungkin Kang Farhan melihat bahwa effort kita lumayan banyak gitu. Sehingga jadi kayak mau ikut gabung dengan tim atau enggak gitu. Dan kebetulan Kang Farhan itu amat sangat welcome gitu dan mau mengajarkan kita memulai sesuatu yang baru. Awalnya juga pertama kali kita bertemu sama teman jalan kita sebutnya ya, agak lumayan grogi Pak ya gitu ya.
1: Teman jalan
7: tapi yeah. Sekarang udah kayak as teman jalan aja. Jadi dari situ kayak ternyata ketemunya enggak harus di open recruitment aja, ternyata kita dipertemukan melalui perjalanan itu sendiri gitu. Aku memaknainya si jalanin aja seperti itu. Gitu.
1: Wow, luar biasa. Tapi ini kalau kita sebut ini komunitas Cerita Bandung ini open community atau gimana sifatnya berarti?
4: Sebenarnya mah secara dasar awalnya memang berangkat dari tadi ya, berangkat dari ada potensi ngebaca situasi saat itu memang membutuhkan sebuah hiburan jalan-jalan sambil belajar sejarah. Kemudian akhirnya berkembang jadi sebuah open trip kayaknya kita.
1: Mirip-mirip
4: open trip gitu ya. Jasa-jasa open trip gitu. Ngimpun orang-orang yang memang tadi teater terbuka, jadi siapapun yang mau bergabung ikutan jalan bareng. Akhirnya juga berkembang. Dari tadi ada dua rute awal, jadi nyeritain satu rute itu titik A sampai titik B itu adalah perjalanan yang ada cerita sejarahnya ya. Di original Bandung itu berarti nyeritain sejarah jalan Asia Afrika sampai ke penjara Banjei. Ngehimpun dulu ada apa sih di sana, terus tokoh-tokoh berpengaruhnya siapa, bersejarah, bangunan-bangunannya. Jadi sambil kita jalan-jalan kaki, kita semuanya biasanya jalan kaki. Juga sambil di beberapa titik tertentu bangunan jalan kita cerita sejarahnya kayak gimana. Ada, tapi enggak kaku banget ya, enggak kaku harus sejarah banget.
5: Kayak kelas sejarah.
4: Betul, karena dari awal pun teman-teman Cerita Bandung juga enggak klaim kami mah bukan ahli sejarah. Tapi lebih ke seneng jalan-jalan aja dan kebetulan menemukan beberapa fakta-fakta menarik, entah itu historical ataupun fun fact yang bentuknya folklore mungkin ya. Akhirnya diceritain ke teman-teman dan ternyata sambil berkembang akhirnya kita kembang banyak ya alhamdulillah sekarang.
1: Wow.
4: Dari pertama beberapa orang, kemudian tadi jadi walking tour. Sekarang kayaknya lebih ke kalau keluarga kayaknya terlalu ini ya. Kumpulan orang-orang yang sering ketemu aja lah.
1: Ya, kumpulan orang-orang yang sering ketemu aja.
4: Ketemu aja lah.
1: Wah, luar biasa, tapi ini menarik banget ya gitu, karena saya aja orang Bandung sendiri tuh jarang banget yang pertama jalan gitu ya, secara memang jalan beneran di Bandung gitu, terus melihat apa ya tadi, apalagi secara sejarah, terus juga ini ada fakta menarik apa gitu di tempat-tempat tertentu gitu ya, itu jarang banget. Nah, biasanya ini peran Akang Teteh di sini kalau misalkan lagi ada program ngapain?
4: Nah, jadi Cerita Bandung itu ada dua produk akhirnya. Sekarang sejauh ini ya, ada produk walking tour dalam kota. Tadi ada Cipei sama Teh Prima
7: dan kawan-kawan.
4: Dan kawan-kawan yang lain. Ada berapa orang ya? 7.
6: Lebih
4: ada berapa orang? Oh, belasan sekarang.
1: banyak.
4: Ternyata akhirnya kita juga ada beberapa rute selain tadi dua rute baru. Sekarang ada puluhan rute kayaknya. Jadi memang untuk storyteller nemenin jalan para teman-teman yang tadi mau jalan kaki sambil bercerita sejarah. Gimana Cipe?
1: Gimana biasanya sambil jalan tuh gimana sih teknisnya tuh?
5: Sebenarnya kita lebih ke storyteller, menceritakan cerita sejarah yang memang kita temui pada saat itu. Jadi kalau tiap rutenya kita punya temanya tersendiri. Jadi tema-temanya itu pasti beda sama si rute-rute yang lain gitu. Jadi kayak The Original Bandung yang tadi itu lebih cerita Bandung pertama kali berdiri itu siapa aja tokohnya, kita kenalin dulu gitu ya. Terus ada apa aja sih waktu pertama kali Bandung itu, terus sampai kedatangan orang-orang Belanda, orang-orang Eropa kayak gitu.
1: Menarik, kita tarik dulu ke masa lalu gitu ya sebenarnya. Bandung nih mau dibikin seperti apa waktu dulu gitu ya. Sampai ke situ juga obrolan-obrolannya seru sih.
5: Iya, betul. dan ternyata faktanya adalah peserta kita hampir 80% kayaknya orang Bandung ya, dan mereka belum banyak tahu tentang kilometer nol Bandung. Savoy Homan itu ternyata pernah menginap Charlie Chaplin, ya gitu sih.
1: Benar, wah luar biasa.
5: Jadi kita menghadirkan cerita-cerita sejarah di masa lalu kepada peserta supaya mereka juga melihat, oh ternyata Bandung yang aku kenal itu bukan seperti yang aku kenal selama ini gitu.
1: Benar, gitu luar biasa. Keren banget ini. Kayaknya juga saya jadi tertarik nih. Karena saya juga orang Bandung, belum pernah kayaknya jalan-jalan yang sebegitu detail sampai ke sejarah dan juga fakta-fakta menarik lainnya gitu ya. Kayaknya belum keulik banyak gitu. Betul. Luar biasa, dan tentunya juga Anda pendengar nih yang mau gabung, yang mau ikutan gitu ya, jalan-jalan, nanti kita spill-spill gimana caranya, tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas setelah yang satu ini.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung Malam Ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung Malam Ini di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih sama komunitas Cerita Bandung. Ternyata seru banget kegiatan-kegiatannya juga ya. Selain having fun, kita juga dapat daging gitu ya, jalan-jalan. Ayah dagingan ternyata jalan-jalan. Wah, luar biasa sekali. Tadi juga katanya banyak apa menghadirkan cerita-cerita tentang Bandung gitu ya, dari sisi sejarah atau memang fakta-fakta menarik ringan saja gitu kan ya. Nah, kira-kira ada fakta-fakta apa aja nih yang sudah ditemukan? Coba katanya udah nyiapin list juga tadi.
2: Kalau terutama untuk dalam kota kan 30, bersama dengan jalan aja tuh ada 50 rute ya.
1: Wow.
2: Jadi kalau ngomongin fakta banyak banget.
1: Banyak banget ya.
2: Tapi yang mungkin bisa aku highlight adalah ternyata setiap nama jalan di kota Bandung itu semua ternyata punya artinya masing-masing.
1: Gitu. Contoh?
2: Contohnya adalah kita kenal sebagai Jalan Sumur Bandung. Nah, Sumur Bandung, mungkin warga Bandung ada yang menyangka nggak bahwa ternyata Jalan Sumur Bandung itu beneran ada sumurnya loh.
1: Oh, ada sumurnya.
2: Ada sumurnya. Dan itu lokasinya adalah di dalam, salah satunya ada di dalam gedung PLN di Asia Afrika. Dan ternyata ada cerita yang sangat menarik mengenai cerita Sumur Bandung ini. Yang ini juga kita sampaikan di rute original Bandung ya, gitu. Nah, di sini tuh ternyata ceritanya adalah dulu Bapak Wiryantakusuma itu sempat beristirahat di tepi Sungai Cikapundung. Dan ternyata di situ ketika dia sedang istirahat mencari lokasi ibu kota Bandung yang baru, yang pada saat itu mau pindah dari Dayakolot gitu ya. Dia beliau itu jadi menancapkan tongkatnya, dan ternyata dari tongkatnya itu keluarlah aliran air yang sampai sekarang kita kenal sebagai Sumur Bandung. Jadi semagic itu.
1: Dan ternyata ini serius.
2: Bener ya, itu serius. Ini valid. Sangat valid gitu. Terus juga jalan lainnya yang kita kenal ada Balong Gede. Nah, kalau kita kenal sekarang,
1: saya tebak.
2: Iya.
1: Ada beneran Balong Gede.
2: Betul. Kayaknya kalau gak ikutan cerita Bandung mungkin gak tahu gitu ya. Tapi ternyata betul, zaman dulu ukuran balong yang sangat besar, yang bahkan ukurannya itu adalah seluas lapangan stadion bola. Jadi bisa kebayang ya seberapa besar. Yang itu tuh lokasinya ada dalam pendopo. Gitu. Cuman kalau sekarang kan kita lihat
1: karena udah tahu.
2: Cuman kalau sekarang balongnya mana gitu ya, enggak ada gitu. Ya karena memang tahun 1940-an udah mulai banyak orang yang pindah ke Bandung, penduduk juga udah semakin bertambah sehingga akhirnya balongnya sekarang udah enggak ada. Seperti itu. Jadi ternyata semua jalan di Kota Bandung hampir semua itu punya ceritanya masing-masing gitu.
1: Bener ya, balong gerete balong.
3: Gede. Ternyata balongnya saat karena jadi tukang ayam itu.
2: Aduh.
3: Udah lagi ya.
1: Luar biasa, ternyata banyak ya fakta-fakta menarik ini di. Nah, kalau Anda pendengar juga pengen apa ini? Apa ini? Gerakan thank you
2: support. Support team.
1: Soalnya kelihatan di live-nya ini. Kalau pengen tahu fakta-fakta lainnya gitu ya, atau cerita-cerita menarik lainnya, gabung aja gitu ya ke kegiatannya. Gimana caranya tapi?
3: Gabung Cerita Bandung, pertama buka Instagram, cari Cerita Bandung ID. Di situ akan ada beberapa postingan. Jadi rutin Cerita Bandung akan ngeposting, biasanya di awal bulan ya, akan ngelis kita akan pergi kemana aja nih di bulan ini. Misal di bulan Mei, hari Sabtu pertama, hari Minggu pertama udah ada tuh rute-rutenya. Jadi judulnya kan tadi banyak banget ya, ada 50 rute kita itu. Jadi nanti bisa dilihat aja rute apa, tanggal berapa. Langsung aja diklik, nanti ada linknya. Dari link langsung bisa daftar aja, isi nama, udah tinggal ketemu nanti hari H. Nanti janjian dikasih tahu, nanti kita kumpul jam segini di titik ini. Datang aja, udah datang baru nanti kita akan jalan-jalan bareng, jalan kaki keliling Bandung, bercerita. Nanti setelah selesainya ada sistem PSUIS, jadi teman-teman yang tergabung, yang ikut jalan, boleh bayar berdasarkan tingkat kebahagiaannya teman-teman. Semakin bahagia, biasanya semakin besar.
1: Wah, luar biasa sekali. Biasanya di pagi hari ya? pagi hari. Jam 8-an
3: gitu. 8:30
2: 8 jalanin aja mungkin lebih pagi ya.
3: Kalau yang jalanin aja tadi yang salah satu produk cerita Bandung yang main-main ke pinggiran Bandung
1: alam.
3: Tuh ke alam, ke utara, ke selatan, kita biasanya berangkat lebih pagi. Jam 7 biasanya udah standby.
1: Wow, yang telat push up enggak?
3: Yang telat lebih ke bayar makan semuanya sih. Oh, iya.
1: Weh, boncos dong. Boncos. Jangan telat makanya. Bercanda. Wah, wow, luar biasa benar banget. Tadi juga selain ada apa di city tour walking tour. Ada juga ayo kita jalan
2: jalanin aja kayak hubungan.
1: Luar biasa. Ini rutenya tadi juga ada ke Bandung Selatan ya, dengar-dengar
3: ada
1: ke Bandung Selatan.
3: Biasanya itu dijalanin aja
1: kemana tuh Bandung Selatannya?
3: Ciwidey. Termasuk kemarin juga ke Malabar kita ya.
2: Iya betul, Malabar.
3: Jadi kita nyari beberapa tempat mungkin ya yang selain kita bisa hiking juga mengandung unsur cerita sih sebenarnya.
1: Benar. Ada cerita apa di Malabar?
3: Ah, Malabar itu seru banget. Kalau penasaran ikut rute Malabar.
1: Luar biasa. Luar biasa. Kita juga udah ada beberapa pertanyaan. Bentar mau nanya dulu. Dekolot ada enggak Dekolot?
3: Nah, aku ini aku.
1: Gimana?
3: Jadi ternyata Dayakolot itu namanya kan Dayakolot ya,
1: betul,
3: bahasa Sunda yang artinya itu adalah kota tua.
1: Widi.
3: Jadi jauh sebelum ada kota Bandung yang sekarang. Pusat peradaban manusia Bandung itu adanya di Dayakolot.
1: Benar.
3: Jadi ibu kotanya dulu itu Dayakolot. Tapi ada nama lagi sebelum Dayakolot ternyata.
1: Apa tuh?
3: Namanya Karapiak.
1: Karapiak. Karapiak artinya.
3: Nah, Cipe. Belum. Emang Karapiak aja.
1: Karapiak.
3: Kemudian berubah jadi Dayakolot. Karena secara fenomena geologi saat itu Dayakolot sudah mulai rendah ya dataranannya. Jadi ada inisiasi untuk memindahkan ibu kota ke Bandung. Awalnya itu sebelum ke sini, sebelum ke Asia Afrika, awalnya itu mau di Cipaganti, Kang.
1: Cuman kenapa Cenah nggak jadi?
3: Nah, nggak jadi karena ke pas momen itu teh kan ada Mang Dendels lagi ngebangun Dendels. Jalan Dendels. Anyer Panarukan.
1: Akrab.
3: Terus mau bikin jalan Anyer Panarukan. Jadi ketika kan kebayang ya, ada jalan raya besar, jalan raya pos di daerah sini, Asia Afrika. Kemudian Wiranata Kusuma II, bupati saat itu, ya udah kenapa kita nggak bikin pusat pemerintahannya mendekat aja ke jalan pos biar dekat pusat keramaian saat itu.
2: Approve.
1: Keren. Oh emang harus kayak gitu ya setiap ada salah bukan. Apa sih? Luar biasa, menarik banget karena saya orang Bandung Selatan gitu. Jadi bagi kawan-kawan yang underestimate ya sama Bandung Selatan, dulunya itu ada sejarahnya, jangan salah ya gitu. Kota tapi dulu. Memang ayeuna mah banjir wae-nya, macet.
3: Buangan dari sini
2: dari
3: kan.
2: Dari dulu.
1: Oh, sebenarnya dari dulu
2: kan dipindahkan. Bandung itu
1: karena oh iya karena udah mulai
3: konturnya cukup rendah lah.
1: Cukup rendah ya gitu. Luar biasa sekali. Tentunya juga nih kita sapa-sapa dulu pendengar di TikTok. Penonton di TikTok ada siapa aja, ini ada 4 juta penonton, luar biasa, banyak banget. Ada Lover Boy, halo teman-teman, Lope Pink banyak, ini siapa nih? Hai, cerita terus juga ada Selviana.
2: Halo.
1: Pakai X tapi, oh siapa tuh?
2: Itu storyteller juga.
1: Oh storyteller juga, oh gitu, kok agak Lope ungu gini sih?
3: Iya, buat aku itu kayaknya. Oke.
2: Langsung
1: di-tag. Luar biasa. Terus juga ada jauh ke timur mau ikut katanya tuh.
3: Berangkat malam ini juga.
1: Berangkat
2: peserta
1: malam ini.
2: Peserta ini kita. Loyal kita ya. Jadi dia setiap rute itu sudah ikut.
3: Ada terus.
2: Dan juga kadang-kadang kalau misalnya dia lagi gabut, dia ikut lagi. Jadi bisa satu rute dia 2 atau 3 kali.
1: Luar biasa, emang seneng jalan ya.
3: Seneng jalan.
1: Betul. Luar biasa. Tapi jalannya untungnya banyak kan ya, kalau jalannya sendiri kan.
2: Wah. Wow. Dalam
1: banget
2: tuh kayak. Jalanin aja.
1: Jalanin aja. Luar biasa, di WhatsAppnya Persatu RRI Bandung juga udah ada Kang Edo di Lampung nih yang siap bertanya. Katanya selamat malam Kak Edo dari Lampung. Ini jauh banget ya dari Lampung. Ada rencana trip ke Lampung?
3: Kayak. Mending kayak ngedonya kesini.
1: Katanya Edo di Lampung mau bertanya sama komunitas Bandung katanya. Kesan apa sih yang paling gak bisa dilupakan di kota Bandung dan wisata yang paling ramai di Bandung? Terima kasih. Mungkin ini dari masing-masing Akang Teteh punya kesannya sendiri ya. Harus
2: jadi,
1: satu-satu.
2: Mungkin pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan saat Bapak Ridwan Kamil mengajak kita masuk ke gubernuran. Jadi kita lagi walking tour
0: sama peserta. Waktu itu pesertanya banyak banget, sekitar 25 orang. Mm-hmm. Nah, kita ada di gerbang untuk cerita dulu. Terus udah gitu kita ngelihat ada Pak Ridwan Kamil di dalam. Mm-hmm. Dan kita dadah-dadah nih. Pada saat dadah-dadah ternyata Bapak Satpamnya menyamperin kita dan kita disuruh masuk untuk menjumpai dari Bapak Ridwan Kamil. Dan kita foto bareng di situ. Dan bukan cuma itu, Pak Ridwan Kamil itu sampai memberikan penjelasan tentang gedung gubernuran itu, gedung Pakuan ya. Dan ada beberapa sisi yang memang itu adalah koleksi lukisan-lukisannya Pak Ridwan Kamil. Jadi itu momen yang tidak terlupakan juga bagi para peserta, karena mereka juga kan belum pernah masuk juga ke gedung Pakuan.
1: Sama belum pernah ketemu langsung Kang Emil gitu ya. Jadi itu hoki juga sebenarnya. Keren banget. Kalau dari siapa nih? Dari tetehnya?
3: Prima dulu deh.
1: Katanya banyaknya. Oh, itu udah diketik lagi wae.
2: paling prepare
1: banget. Okay. Apa teh yang paling berkesan kemana?
2: Oke. Okay. Sebenarnya banyak banget ya lagi-lagi gitu. Cuman yang paling berkesan buat aku adalah ketika bawain rute Lengkong. Mm-hmm. Jadi kita masuk ke salah satu hotel yang bersejarah yang ternyata itu adalah arsitekturnya dari Bapak Insinyur Soekarno.
1: Wow, gitu. Hotel apa itu?
2: Boleh di-spill?
1: Boleh.
2: Hotel Lengkong. Hotel Lengkong. Okay. Yang ternyata dia udah ada, kalau nggak salah sekitar tahun 1940-an. Itu udah dibangun sama Bapak Soekarno sebelum merdeka gitu. Terus bisa ngelihat bangunannya tuh dari dalamnya memang sudah lebih modern. Cuman ternyata kayak dari segi atapnya, dari segi arsitekturnya itu tidak banyak yang berubah gitu. Jadi kayak bisa ngerasain aja gitu feel-nya langsung gitu ya. Dari tahun 1940 sekarang gitu 2026 bisa ngerasain bangunan yang tadi gak banyak berubah gitu.
1: Hotel Lengkong itu yang di Hook itu gak sih? Di perempatan ya?
2: Yang di perempatan
1: gitu. Itu
2: jadi merasa feeling nostalgic.
1: Luar biasa, tapi dari depan aja udah catchy ya. Bangunan itu tuh luar biasa. Tapi dari dulu itu emang hotel?
2: Dari dulunya itu adalah gedung koperasi. Jadi Bapak Insinyur Soekarno itu bikin gedung tersebut memang khusus buat gedung koperasi gitu. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya sampai sekarang berubah jadi hotel.
1: Seru. Keren, ternyata banyak ini ya. Salah kalau disuruh-suruhin, Mbak. Salah mencet. Tepuk tangan. Terus selanjutnya siapa?
3: Aku ya kali ya. Boleh. Kayaknya yang paling berkesan selain memang rute pertama, rute pertama yang diikutin sebagai peserta mungkin, atau rute pertama yang mengajak teman-teman jalan sebagai guide. Kayaknya satu hal yang paling bikin aku ngerasa kaget itu ya dan seru banget adalah ketika salah satu rute jalanin aja di cerita Bandung namanya adalah ke Jayagiri, namanya rute Jayagiri. Ternyata selain sejarah kota Bandung yang memang di tengahnya ya syarat akan sejarah, ternyata pinggiran-pinggiran Bandungnya pun sangat akan sejarah. Nah, jadi di Jayagiri itu di Gunung Putri, Gunung Putrinya itu ada benteng. Benteng memang benteng pertahanan saat itu yang dibuat sama Belanda untuk perang melawan Jepang. Jadi ketika ada pendudukan Belanda terus ada invasi dari Jepang tuh, bentengnya didirikan dan syarat sejarah banget, sampai sekarang juga masih bertahan, bahkan jadi salah satu tempat wisata yang cukup populer di Bandung Utara, Benteng Gunung Putri. Pas pertama kesana, selain memang kaget karena oh ternyata ada ya benteng di sini, dan ternyata bangunannya pun bentuknya syahdu banget kalau nonton ke sana. Aku kalau ke sana tuh kayak betah aja gitu maksudnya.
2: Betul.
1: Gak mau pulang gitu.
3: Kecuali kalau udah gelap. Tapi seru aja gitu.
1: Seru aja ya. Wow, luar biasa itu aja. Paling berkesan gitu ya, si benteng itu ya.
3: Benteng itu.
1: Benteng Takeshi.
3: Benteng Takeshi.
2: Benteng Takeshi. Benar lagi.
1: Luar biasa. Kemudian Teteh.
4: Oke, ada satu lanjutin dari dia Underneaming Jayagiri juga. Sebenarnya ada salah satu activity yang kita lakukan ketika jalanin aja dan buat aku cukup berkesan adalah namanya sesi jeda hening gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan diajak untuk berjeda sejenak, untuk menikmati waktu sejenak pada momen tersebut. Diam dulu, enggak ngapa-ngapain. Cuma merasakan nafasnya aja mungkin atau merasakan udara sekitar. Nah, menariknya adalah ketika kita di Underneaming Jayagiri itu pas merem ya, teman-teman tuh kayak mendengar suara angin kan. Ternyata dari suara angin yang bertemu dengan pohon, ternyata suara pohon tuh ada suaranya ya Teh ya, katanya gitu. Karena kan katanya semakin kita diam, semakin kita akan mendengarkan lebih banyak. Nah, pada momen itu juga kita pengen ngajak teman-teman, ayo kita diam dulu, dengerin dulu yang paling riuh yang mana nih, yang ada di dalam atau di luar sekitar kita. Sambil mendengarkan suara yang mungkin sebenarnya belum kita pernah dengerin sebelumnya gitu. Di Underneaming Jayagiri sama Sunten Jaya sih yang paling syahdu kalau kita ajak jeda heningnya gitu.
1: Keren banget sih itu jeda hening sampai memunculkan pertanyaan-pertanyaan reflektif gitu ya, eksperimental gitu kan. Keren, keren, keren, luar biasa. Ini wajib banget buat ikut. Adain sesi malam dong.
4: Jadi sesi malam ya.
1: Iya, iya gitu. Siapa tahu melihat Bandung yang tidak pernah tidur misalkan.
2: Menarik sih.
1: Menarik ya itu. Ide.
3: Pernah ada waktu itu ya? Pernah ada waktu itu kan?
1: Oh, pernah ada.
3: Yang apa? Pecinan itu? Yang
4: oh, pecinan malam ya?
0: Pecinan malam kita itu rutenya sebetulnya bisa dibilang spesial lah ya, karena kan menyambut Imlek. Jadi kita malam-malam memang jalan ke seputaran Pecinan atau Chinatown. Terus kita juga mampir ke Kelenteng. Di mana Kelenteng itu pada saat malam Imlek itu banyak orang yang datang untuk sembahyang gitu. Dan kita jalan-jalannya itu dari sore sampai ke malam.
1: Oh, luar biasa, seru-seru-seru. Ada juga ya ternyata. Kita sapa lagi pendengar di WhatsApp nih. Ada Ibu Sri dari Cikampek, katanya selamat malam, salam sehat, menyimak katanya.
3: Selamat malam.
1: Kemudian juga ada Tenova di Karangnunggal, ada Rehan di Ujung Berung, ada Enti Sutisna lagi mancok juga katanya. Kemudian nih ada pertanyaan dari Kang Wijaya di Cimahi. Katanya, malam Kang Andre dan Akang Teten narasumber. Ini Wijaya dari Cimahi katanya. Dari tadi mendengar cerita histori Bandung. Emang Bandung mah banyak cerita beda sama Cimahi?
2: Katanya belum gitu.
1: Belum tentu. Nah, Kang Wijaya.
3: Kang Wijaya, aku sebagai warga Cimahi.
1: Mau tanya Akang Teten dapat informasi validnya itu belajar dari mana, Cina?
3: Menarik.
1: Ya, tapi emang agak patah aja Kang Wijaya kenapa di situ menanyanya enggak expect. Gimana?
3: Sebenarnya Cimahi juga punya sejarah yang cukup kental ya.
0: Dulu kita juga punya ya, banget, tapi juga belum jalan lagi untuk yang Cimahi.
3: Kita pernah ada juga rute bersambang ke Cimahi ya.
0: Betul.
3: Nelusurin lagi beberapa titik-titik di Cimahi yang bersejarah. Karena secara garis besar kan Cimahi itu dulu jadi salah satu
0: pusat
3: pertahanannya. Yeah. Apa namanya, garnisun ya?
0: Garnisun.
3: Jadi biar orang-orang yang saat itu ada di Indonesia, Hindia Belanda, yang mau datang ke Bandung itu mendapatkan dulu Cimahi kan. Makanya sampai sekarang di Cimahi masih banyak pusat pendidikan tentara dan lain-lain juga itu. Jadi memang syarat juga nge-support, bukan support apa ya, memang bagian dari sejarah Bandung juga sebenarnya.
1: Iya ya, apalagi kan Cimahi sebenarnya tahun 2000 jadi kota. Betul. Cimahi gitu ya. Jadi banyak banget pastinya gitu kalau diulik. Ada sebenarnya satu cerita di Cimahi, Cibaligo. Iya, itu katanya banyak historinya, tapi saya juga belum tahu. Siapa tahu bisa diulik ya. Nanti saya ikut. Luar biasa, ini gak kerasa juga udah di pukul 20 lebih 52 menit nih kita ngobrol-ngobrol. Tapi mungkin ke depannya bakalan ada apa nih kira-kira dari komunitas ini nih?
4: Silakan Cifei.
3: Di bulan Mei ini ada apa aja ya? Ada beberapa trip juga. Kalau di bulan itu ada rute apa aja sih?
0: Ada Pecinan. Nanti Pecinan Rediscover hari tanggal merah 14 ya. 14 hari Kamis. Kemudian ada apa lagi ya? Ada yang kotanya itu Last We Stroll. Jadi nanti kita akan collab sama Pustaka Lana sebetulnya.
1: Wow.
0: Nah, nanti ada sesi baca juga gitu di situ. Cuma sayangnya slotnya udah habis.
1: Wah. Wow.
0: Karena yang biasanya yang spesial, yang beda dengan yang sehari-hari ya, regulernya itu biasanya kayak war ticket konser.
1: Waduh, Bruno Mars kalah ya. Westlife bentar lagi juga udah kalah.
0: Betul,
1: kayaknya.
0: Betul,
1: ya. Luar biasa.
0: Kalau yang Alam kalo mungkin
3: dijalanin aja di Sabtu ini tanggal 16 ada rute kemana?
4: Ada Rediscover Upas Crater. Sebenarnya kita udah pernah ke Kawah Upas sebelumnya dengan rute yang dari track 11 Sukawana. Cuma kita ganti rutenya nanti dari titiknya di Jayagiri. Sudah ada beberapa peserta juga, jadi nanti tolong daftar gitu ya kalau yang mau ikut join. Terus di akhir bulan ada juga rute spesial ke Gunung Padang, bersambang ke Gunung Padang sebenarnya. Gunung Padang Cianjur. Jadi kalau misalnya ngelihat situs megalitik dan lain-lain gitu ya, dan lain-lain bisa ikut trip kita. Nah, nanti di sana tuh kita perjalanannya agak sedikit berbeda karena akan ke keretaan dulu baru angkotan kan. Angkotan seru. Gitu. Jadi nanti teman-teman mungkin akan lebih sedikit lebih pagi disuruh bangunnya gitu ya. Cuma menarik adalah kenapa ketika aku kesana pribadi itu benar-benar tenang banget ya, hening. Terus kalau cukup beruntung ketika cuacanya cerah kita bisa ngelihat puncak gede dari si
3: Gunung Padang.
4: Gunung Padang itu sendiri gitu. Jadi yang mau ikut silakan daftar karena tinggal sedikit lagi apa ya slotnya kalau yang Gunung Padang.
3: Tanggal 23 juga ada penuh belum?
4: Tanggal 23 belum aku cek. Kepala Sari. Nah, kalau misalnya mau lihat piramid kali ya apa ya gimmick ya? Gimmicknya piramid. Ya, tapi memang kalau misalnya kita lihat dari patahan Lembang yang sekarang terkenal, si Gunung Kepala Sari itu terlihat seperti piramid yang sekarang jadi gunung gitu. Nah, tapi kita enggak akan lewat dari sisi sebelah sininya, tapi sebelah belakangnya gitu. Cuma cukup menarik untuk dieksplor karena salah satu gunung yang menurut aku amat sangat hening dan tenang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencari ketenangan gitu ya, tapi tidak terlalu, nggak terlalu lelah kok trekkingnya, yang ini aman aja ya. Ada Paman Lana nanti yang akan menemani gitu. Boleh ikut gitu, nanti boleh lihat Instagram kita buat lihat rute-rute di minggu ini dan minggu-minggu sampai akhir bulan udah kita share
3: gitu. Ketemu sama kita
4: ya.
1: Luar biasa, keren banget. Tapi ini ada satu lagi Cena dari fansnya Cerita Bandung nih, ada Ci Ali. Ci Ali, buat Farhan dan teman-teman storyteller, sukses dan maju terus dengan Cerita Bandungnya katanya. Yeah. Yang belum ikutan, cobain deh, seru, bakalan dedeyun kayak saya katanya. Saya pakai hak saya. Rute kota dan rute luar kota semuanya asik, nambah ilmu sejarah juga. Love you all, muach-muach.
2: Muach-muach.
1: Luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Ini komunitas Cerita Bandung udah mampir ke studio Pro 1 RRI Bandung berbagi cerita. Nih saya juga jadi pengen ikutan. Mudah-mudahan masih ada slotnya ya. Atau disisain enggak? Luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Mungkin sekali lagi ajakannya silakan buat pendengar Pro 1 RRI Bandung atau mau yell-yell dulu.
3: Boleh.
1: Silakan.
3: Jalan-jalan dulu aja ke kota Bandung, belajar dulu soal Bandung, biar nanti Afdol mencintai warga Bandung.
1: Waduh. Berat. Biar kamu aja aku
3: ada yel-yel juga ya. Boleh-boleh juga punya sebuah yel-yel mungkin ya, apa?
2: Tagline lah ya.
3: Coba Cipe.
2: Tagline-nya apa? Boleh bareng-bareng 1, 2, 3.
3: Kalau nanti bilang kenali Bandung, jawabannya ceritakan Bandung.
1: Wede, luar biasa.
3: Coba.
2: Kenali Bandung,
4: ceritakan Bandung.
1: Mantap. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sukses dan bahagia selalu. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Andre Ardian dan juga komunitas Cerita Bandung pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bandung malam ini.

0: Bandung Malam Ini.
1: Masih di Bandung Malam Ini, pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Luar biasa, tadi Andre udah puter-puterin lagu-lagu yang udah direquest sama pendengar Pro 1 RRI Bandung. Luar biasa, lagu-lagunya enakan ya, seperti biasa di Senin malam kita nostalgic. Tambah lagi cuaca Bandung, katanya lagi enakan banget ini. Di luar juga menyambut kemenangan Persib kemarin. Terus juga tapi sayangnya tadi masih kalah lawan Borneo ya, tapi gak apa-apa. Asa itu masih ada. Dan juga tentunya pendengar masih di Ruang Rindu yang belum request, ayo request dulu di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 ya pendengar ya. Nanti Anda putar-putarin lagu-lagu favoritnya. Di WhatsApp juga udah ada Teh Tiawati di Sumedang nih katanya. Assalamualaikum Ma Andre, selamat malam. Teh Tia ingin lagu dari Bon Jovi yang Always katanya. Boleh Teh Tiawati, nanti Andre puterin lagunya ya. Dikirimkan untuk Andre dulu yang lagi tugas, juga untuk semuanya aja. Terima kasih Andre, semoga selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Teh Tiawati juga semoga selalu sehat ya. Dan juga Teh Tiawati, kita lagi ngomongin Bandung nih. Teh Tiawati punya spot atau titik atau lokasi di Bandung, tempat di Bandung yang favorit bagi Teh Tiawati gitu, karena banyak kenangannya, misalkan di sana tuh ada ceritanya gitu atau apapun itu. Sekalian request lagu ya Teh Tiawati, sambil juga cerita-cerita soal Bandung nih, karena tadi kita jam 8 malam lagi ngomongin soal seputaran Bandung gitu. Fakta-fakta menarik tentang Bandung atau apapun itu, pokoknya Teh Tiawati. Yo, sambil request lagu ya, dan juga tentunya bagi Anda pendengar. Kemudian juga di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung ada siapa ya? Sebentar dulu, ada Tehnopa ya, tadi Tehnopa teh udah dibacain belum ya? Assalamualaikum katanya, yang Simple Plan katanya udah ini Tehnopa. Oh, ini ada Bu Eis Komaria SPDMM. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam Ibu Eis di Aspol Sukamiskin katanya. Mohon lagu Nothing's Gonna Change My Love For You dari Georgie Benson ya. Boleh nanti Andre puterin ya. Salam untuk semuanya saja, terima kasih katanya. Makasih juga udah request. Ditunggu aja di Pro 1 RRI Bandung lagunya ya. Sambil nemenin istirahatnya Anda pendengar di Pro 1 RRI Bandung, yang belum request saya request, yang mau nelfon juga boleh banget di 727-8978 ya. Nah, sudah ada penelpon di 727-8978, ada di, siapa di sini? Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum. Wesh, kenapa nih? Kenapa nih terputus lagi nih? Boleh dicoba lagi? Nah, di 727-8978 langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.

0: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, WhatsAppku.
1: Ruang Rindu.
0: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ruangnya mana? Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sekali lagi.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Betul. Luar biasa, Kang Mansyur. Kalau salah kene, gak akan dikasih 2 juta.
0: Oh gitu ya, grogi ya.
1: Grogi, nah grogi. Waduh. Kang Mansyur tiap hari nelpon ke Pro1 masih grogi Kang Mansyur. Aduh, santai aja Kang Mansyur. Gimana kabarnya Kang Mansyur?
0: Aduh, ya ter, ada serak kene. Aduh.
1: Serak lagi.
0: Ya, ada batuk aja nambah ditambahan gitu.
1: Tambah batuk meni ini ya, semuanya di tenggorokan gitu. Biasanya ya, serak gitu. Tuh gara-gara batuk, Kang. Atau enggak ya, itu mah serak mah emang dari lama juga ya.
0: Iya.
1: Iya meni dingin ih Kang Mansyur mah ditanya teh. Iya doang. Enggak jelasin. Ya udah enggak apa-apa ya. Kang Mansyur pengen ditemenin lagu apa malam ini? Sekalian cerita nih lagi nyeritain Bandung, punya tempat favorit di Kota Bandung enggak Kang Mansyur? Pengen kemana di Bandung atau punya cerita apa gitu sama tempat itu?
0: Ya cuma ya ke alun-alun ya mungkin.
1: Alun-alun. Punya Bandung. Cerita apa? Ada cerita fakta apa di alun-alun Kang Mansyur?
0: Ya nggak ada, cuma ringnya aja di sana rame gitu, banyak yang main gitu.
1: Rame gitu ya di alun-alun. Healing meren ya.
0: Iya gitu ya.
1: Luar biasa Kang Mansyur. Sama siapa waktu itu ke alun-alun Kang Mansyur?
0: Ya sama orang tua, cuma lewat doang.
1: Sama orang tua. Oke deh kalau gitu Kang Mansyur, nih lagunya biar makin mantap malamnya, pengen ditemenin lagu apa?
0: Lagu apa ya yang galau? Aduh.
1: Lagu yang galau mah banyak atuh. Tears in Heaven nih galau banget. Mau?
0: Dari apa?
1: Tears in Heaven dari Max Down.
0: Ya itu aja lah.
1: Boleh. Kirim salamnya buat siapa Kang Mansyur?
0: Yang tadi saya Kang Online.
1: Tadi bungkus nak.
0: Oh bungkus nak. Suka buat buker nih sama Kang Onai gitu.
1: Ya, suaranya sama ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi?
0: Oh tadi bungkus nak ya ke suang Kang Onai, Kang Asek, Kang Acat, Kang Opik, Mas Tamela, Abino, Mas Seti, tadinya.
1: Siapa lagi?
0: Pak Ahmad, Pak Emin, Pak Ramad. Dan Pak Sutaria.
1: Jadi ya. Siapa lagi sok dikumkan saja semuanya spesial buat siapa?
0: Itu ayah kene tuh di kalau agane di itu ini saya itu buat tes sekar.
1: Nah tuh.
0: Pak Fitri, kene teh Jawati, teh Lin, teh Lita. Dan itu udah ya. Buat tadinya.
1: Siapa lagi sok?
0: Bu Janti, Bu Nawarani. Neng Bunga, Bu Nan, Bu Reni. Tadinya Teh Nova yang suka.
1: Sok siapa lagi kukunya. Ditungguin, sok.
0: Kang Esa Dayana.
1: Kang Esa Dayana, boleh. Spesialnya buat siapa Kang Mansyur?
0: Buat Kang Andre, kitunya anu ganteng di Karangan Kusala
1: ya nanti. Sama Gina malam ini.
0: Tumben nah. Biasanya cowok semua gitu, dari kemarin gak ada ceweknya gitu.
1: Biasanya cowoknya by the way cuma satu ya, ada Johnson aja. Cowok yang mana ya? Oh,
0: ada Johnson?
1: Gak ada, enggak cuma maksudnya dua. Dari kemarin cowok semua, cowoknya cuma satu dah. Pengarah acara mah, cowok oh, siapa gitu? Lagi? Iya, Johnson selebihnya
0: cewek. Ada dua yang sama
1: Kang Yosef. Kang Yosef itu di teknik hari ini mah sama Uga tekniknya.
0: Oh, itu buat Kang Uganya, itu buat Tekina, itu yang cantik, itu mau jadi pasangan itu kesehatan seratnak, Kina terberantakan sekarang digampikan di Kina.
1: Amin, aturun ya Kang Mansyur, nanti lagunya diputerin.
0: Tetap hati-hati, ketunya kurang lah, gitu ya.
1: Siap. Aturun Kang Mansyur
0: ya. Ya, ada yang demo, kemarin kan waktu persis itu ada yang gitu ya, berantem gitu.
1: Konvoy, iya.
0: Bentok.
1: Aman itu mah biasa oknum itu mah versi mencinta damai mohon maaf. Siap Kang Mansyur ya. Terima kasih ya nanti lagunya diputerin ya, di
0: nantinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansur tadi meni ambek cenah ini kala atuh acan cenah belum diputerin ini belum disebutin salam-salamnya semuanya. Dah kirain teh udah atuh udah ngahuleng Kang Mansur tadi. Ternyata belum ya. Mohon maaf Kang Mansur. Nanti lagunya diputerin deh ya. Tears in Heaven dari Max Down. Dan juga bagi Anda pendengar yang belum request nih, request kalian cerita spot favorit atau tempat favorit atau fakta menarik nih soal Bandung gitu ya. Berhubung tadi kita jam 8 juga ngomongin Bandung. Boleh langsung aja sekalian request lagu juga di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 barengan Radian sampai jam 11 malam nanti.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi?
0: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Tahukah Anda bahwa Kuningan memiliki julukan sebagai Kota Kuda? Julukan ini bukan sekedar sebutan tanpa makna. Dalam jurnal Prihandini dan Umami berjudul Sejarah Penggunaan Patung Kuda sebagai Ikon Kota Kuningan dijelaskan bahwa sebutan ini berakar dari kisah kepahlawanan Adipati Ewangga, tokoh pemberani yang memiliki kuda setia bernama Si Windu. Kuda inilah yang menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kesetiaan dalam perjuangan rakyat Kuningan. Hingga hari ini, patung kuda berdiri megah di pusat kota, sementara siluetnya terukir dalam lambang daerah. Sebuah simbol yang menggambarkan semangat juang, kegagahan, dan keteguhan masyarakat Kuningan dari masa ke masa. Kuningan bukan hanya tanah yang asri dan sejuk, tapi juga tanah para pejuang dengan jiwa yang tak pernah padam. Inilah Kuningan, Kota Kuda, kota dengan semangat yang gagah, tangguh, dan lestari.

serba digital seperti saat ini memang menawarkan kemudahan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain kemunculan berbagai perangkat seperti smartphone dan laptop, dunia digital juga menyediakan berbagai layanan online berupa aplikasi atau website di internet. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah layanan transaksi online. Transaksi online menyimpan banyak resiko yang bisa menyebabkan kerugian pada setiap pembeli maupun penjualnya. Tips transaksi online yang bisa dilakukan agar tetap aman. Pastikan perangkat dan jaringan yang digunakan sudah aman. Kemudian, rahasiakan data pribadi termasuk kode-kode rahasia. Pilih penjual atau toko yang terpercaya dan lolos verifikasi. Cermati dahulu ulasan produk dan harganya. Kemudian, gunakan sistem pembayaran yang aman. Aktifkan notifikasi dan simpan bukti setiap melakukan transaksi online. Dan pastikan keamanan akun dengan kata sandi kuat dan dua lapisan.

0: Informasi pertama, pendengar, Fauna Land siap kelola kebun binatang Bandung, konsep konservasi urban modern. Fauna Land menyatakan kesiapannya mengikuti proses pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan atau KSP pengelolaan kawasan kebun binatang Bandung yang saat ini telah dibuka pemerintah Kota Bandung. Proses tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk menghadirkan pengelolaan kebun binatang yang lebih modern, ramah satwa, edukatif, dan dekat dengan kehidupan masyarakat perkotaan. Informasi kedua, pendengar, BKPSDM KBB tegaskan pengisian progres harian ASN tak bisa lagi diakumulasi. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia resmi menerapkan kebijakan baru terkait manajemen kinerja aparatur sipil negara. Mulai 1 Mei 2026, seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat diwajibkan melakukan pengisian progres harian pada aplikasi e-kinerja BKN setiap hari atau secara real-time. Informasi terakhir, pendengar, perempuan di Bandung Kidul tewas ditusuk. Polisi amankan pelaku. Seorang perempuan bernama Nada Triami Raina meninggal dunia usai menjadi korban penusukan di kawasan Jalan Sekelimus Tengah, RT3 RW6, Kelurahan Batu Dunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Peristiwa itu terjadi pada malam hari Sabtu 9 Mei 2026. Kapolsek Bandung Kidul, Kompol Sularjo, mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Polisi telah mengamankan seorang pria berinisial CMM yang diduga sebagai pelaku. Sekian lintas informasi bersama saya, Andre Ardian, di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: berkat pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
1: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, tapi sewa. Tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat, jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR. Untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income, atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Ranca Ekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi dua hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi, ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, dua kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, dua ruang tidur, ruang tengah, satu kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Ranca Ekek itu tipe 24 itu 250. Kemudian tipe 27-nya di Ranca Ekek itu 340.

0: Dengar saatnya saya temani ruang dengar Anda dengan sajian ruang konsultasi kesehatan di Pro 1 RD Bandung. Bersama dengan Ibu Dr. Sri Mulyani, anggota ID Kabupaten Bandung. Kita akan berbincang tentang mengenal infeksi saluran kemih di ruang konsultasi kesehatan Pro 1.
1: Infeksi saluran kemih itu dikenal sebagai infeksi saluran kencing ya kalau di masyarakat umum tuh. Itu adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang saluran kencing kita. Penyebabnya sudah pasti bakteri. Penyebab selain itu ada salah satunya kurang minum air bening. Terus udah gitu bisa juga karena kehamilan, terus penderita yang imunitas memang menurun. Kebersihan diri yang kurang, cara cebok yang salah kebiasanya. Semua bisa kena, terutama sih sebetulnya mungkin yang rentan ya. Paling rentan biasanya perempuan. Perempuan itu saluran kencingnya dia lebih pendek dan jaraknya dengan anus itu lebih dekat dibandingin laki-laki. Jadi ya bakteri yang sering menyerang itu adalah bakteri E. coli. Itu bakteri yang biasanya ada di saluran pencernaan. Awalnya gejala paling sering tuh biasanya kencingnya itu terasa sakit atau panas seperti terbakar. Sudah gitu jadi sering sekali dia kencing walaupun sedikit-sedikit. Terus udah gitu enggak bisa nahan kencing biasanya. Terus udah gitu, air kencing yang keluar itu biasanya dia lebih keruh, terus aromanya nggak sedap. Infeksi saluran kencing itu ada dua macam secara letak, bagian bawah dan bagian atas. Yang paling sering itu biasanya bagian bawah. Jadi saluran yang lebih atas itu dia menyerangnya saluran ureter sama ke ginjal. Biasanya ke dokter dikasih antibiotik yang khusus untuk saluran kencing ya. Terus selain itu kalau misalnya ada rasa sakit, karena biasa ya paling sering itu selalu diikuti rasa sakit atau rasa nggak nyaman. Itu nanti akan dikasih obat penghilang rasa sakit. Ini untuk yang infeksi saluran kencing bagian bawah ya. Kalau untuk saluran kencing yang bagian atas ya nanti akan mendapat perawatan di rumah sakit. Ini mungkin ya yang kita harus ingatkan itu untuk kaum wanita terutama. Cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar itu jangan salah arah, jangan sampai dari belakang ke depan. Jadi tetap ya arahnya dari depan ke belakang. Kebersihan diri itu harus dijaga. Harus jaga tetap kering. Kalau misalnya perempuan itu terutama kalau lagi mens, ganti pembalut aja.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung Malam ini bareng Andre Ardian di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang senantiasa membersamai Andre dan juga menyimak Pro 1 RRI Bandung dari pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 24 nanti. Dan juga terima kasih yang udah request juga interaksi tadi di Ngobras, di Ruang Konsultasi Pertanian dan juga di Ruang Rindu ya pendengar ya. Sampai jumpa lagi bareng Andre Ardian besok malam di pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit seperti biasa. Sampai di sini saja perjumpaan di malam hari ini. Saya Andre Ardian dan juga Gina di pengarah acara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, tapi jangan kemana-mana.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
1: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol, bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap, lama-lama mengeras, dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus udah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus udah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran. Air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat. Buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.

Jangan bersedih jika dia orang yang merintangi dan menyikapi Anda dengan wajah masam. Sebuah gubuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Senin 11 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa tanggal 12 Mei tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Widya Perdani, Dinda Lestari, dan M. Ziva Gemilang hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung Pagi. Dan tentunya pendengar, membuka jumpa kita di Bandung Pagi ini, sesaat lagi kami akan hadirkan program Mutiara Pagi menemani waktu Anda bersiap beraktivitas di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung Pagi ini.
1: Bandung Pagi ini

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1, RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-12 di bulan Mei 2026 bertepatan juga dengan 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Pro 1 RRI Bandung hadir pendengar kembali dalam program Mutiara Pagi. Kali ini Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini akan mengupas hadis tentang persiapan kurban, tentunya bersama narasumber kami Bapak Kyai Haji Asep Anom S.Ag. M.Sos. Seperti biasa di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon

0: dan sesuai hadis. Kita akan kupas bersama narasumber kita, Bapak Kiai Haji Asep Anom, S.A.G.M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, selalu baik.
0: Alhamdulillah.
1: Baik selalu.
0: Baik selalu, bahagia hari ini.
1: Yes.
0: Yes.
1: Jag-jag
0: belajak. Goreja. Jag. Gantian Widi sekarang.
1: Lancar.
0: Sudah lancar dan sudah hatam begitu. Tapi menarik sekali bahasan kita kali ini, Pak Kiai, berkaitan mengenai hadis tentang persiapan kurban. Kalau sekarang kan bumbu-bumbu, kalau ibu-ibu mah ya, nah, yang disiapin teh bumbu-bumbu. Kalau mau mau persiapan arang. Kurban, arang, tusuk sate, bahkan mungkin sebentar lagi nih yang jualan arang, yang jualan tusuk sate, dan tiba-tiba naik weh harga nanti. Pengawas nanti. Tapi bukan itu sebetulnya mungkin yang menjadi hal yang sebetulnya harus dipersiapkan jelang kurban sesuai dengan hadis yang ada. Seperti apa Pak Kiai?
1: Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, para alumni Umroh An-Nihayah Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025, dan seluruh jamaah An-Nihayah dimana saja berada, bahagia hari ini. Yes, jag-jag belejag, gorejag. Bicara mengenai persiapan menjelang penyembelihan hewan kurban, ini saya rangkum dari berbagai hadis. Sebetulnya sudah sering kita bahas, tapi ingin melihat hadis-hadis mana saja nih yang meriwayatkan tentang ini. Pertama kita lihat hadis Muslim, nomor hadis 1977, jilid 6 halaman 83. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza ra'aitum hilaladzil hijjah wa aroda ahadukum ayyudhahiya falyumsik an sya'rihi wa adfarih." Apabila kalian melihat hilal di bulan Zulhijjah dan kalian hendak berkurban, salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka hendaklah yang akan berkurban itu falyumsik an sya'rihi wa adfarih. Jangan dulu motong rambut dan jangan dulu motong kuku. Nah ini, ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Apabila kalian melihat hilal, ini segala sesuatunya ditentukan oleh hilal. Seperti kita misalnya mau masuk pada bulan Ramadan, nah, itu ditentukannya oleh melihat hilal. Ketika kita akan memasuki bulan Syawal, lebaran, penentuan lebaran, itu juga dengan melihat hilal. Nah demikian juga halnya ketika kita akan masuk pada bulan Zulhijjah, penentuannya itu dengan melihat hilal. Tah kapan kira-kira tanggal 1 Zulhijjah itu? Kalau menurut kalender nih, biasanya kalender Kementerian Agama tuh suka tepat. Saya lupa tadi, gak melihat ya. Kata Teh Widi tanggal 18. 18 Mei. tanggal 18 Mei itu berarti tinggal

0: sekarang 12. Sekarang teh 12 Mei. Ya, 12 Mei berarti tinggal 6 hari lagi. 6 hari lagi kita sudah masuk 1 Zulhijjah. Nah, siap-siap nih. Yang pada mau kurban, potong rambutnya sekarang. Potong kukunya, rapihkan rambutnya. Sebab kalau sudah masuk pada bulan Zulhijjah tanggal 1, yang mau kurban sesuai petunjuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hendaklah menahan dulu, menahan dari gunting kuku, mencukur rambut, motong rambut, tahan. Kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, 6 hari lagi berarti. Dan insya Allah AA berangkat itu tanggal 20. Berarti sudah masuk ke tanggal 2 Zulhijjah, terbangnya tanggal 3 Zulhijjah. Karena itu maka pengajian rutin bulanan sekaligus pemberian santunan untuk yatim itu di hari Minggu sekarang, hari Minggu tanggal 15. Supaya tertuntaskan, tidak ada hutang. Untuk itu maka pengajian rutin bulanan untuk bulan ini adalah tanggal 15. Tanggal 15 Mei. Nah, untuk itu kepada seluruh jamaah, para pendengar RRI Bandung, wargi Anihaya dimanapun, mari kita berkumpul di sini di RRI Bandung untuk doa bersama, ngariung bersama yatim, berdoa bersama yatim, juga kita bersilaturahmi di sini. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Nah, itu hadis riwayat Imam Muslim. Banyak sebetulnya yang meriwayatkan ini. Bukan hanya Imam Muslim, ada dalam hadis Daud, Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Itu dalam hadis nomor 2791. Kalau hadis riwayat Abu Daud mah begini bunyinya. Man kana lahu dhibhun yudhbihuhu fa idza ahalla hilala dzulhijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an. Siapa orang yang punya hewan kurban untuk dikurbankan dan apabila dia sudah melihat hilal pada bulan Zulhijjah, maka hendaklah dia itu jangan sekali-kali mencukur rambutnya, memotong kukunya sedikit pun, kata Nabi. Hatta yudohiya, sampai dia berkurban. Jadi kalau sudah dipotong mah hewan kurbannya silahkan. Mau dicukur rambutnya silahkan. Mau dipotong kukunya silahkan. Jadi seperti sedang ihram gitu ya. Kan kalau sedang ihram mah dari mulai kita niat, apa itu niat haji ataupun niat umroh ya, Sampai kata halul, jangan dulu motong kuku, jangan dulu motong rambut. Nah, ini yang mau kurban seperti seolah-olah seperti begitu. Begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah, tahan dulu. Tahan dulu. Nah ini sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 2791. Sekarang ada juga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, man ra'a hilala dzil hijjah wa arada ayyudahiya fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarih. Siapa orang yang melihat hilal di bulan Zulhijjah dan dia itu hendak berkurban, maka jangan sekali-kali memotong rambut, mencukur rambut dan memotong kukunya. Pakai nun taukid sakilah larangannya itu. Saking kuatnya ini larangan. Fala ya'khudhanna, jangan sekali-kali itu. Tuh, itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sekarang ada juga dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, man ro'a hilala dzil hijjah fa'aroda ayyudahiya fala ya'khudh min sya'rihi wala min adfarihi hatta yudahya. Nah, kalau dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, yaitu hadis nomor 4361 nomor hadisnya. Bunyi hadisnya begini, man ro'a hilala dzil hijjah, siapa yang melihat hilal pada bulan Zulhijjah, fa'aroda ayyudahiyya, dan dia hendak berkurban, fala ya'khud, tidak pakai ini, tidak pakai nun sakilah, tidak pakai fala ya'khudanna, tidak pakai nun sakilah, fala ya'khud min sya'rihi, hendaklah dia itu tidak mencukur rambutnya, wala min adfari, dan tidak memotong kukunya sampai dia berkurban. Itu hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Dalam kitab Ibnu Majah juga ada. Banyak hadis ini ya yang meriwayatkannya. Ibnu Majah nomor hadis 3149. Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum ayyudahiya fala yumsi min sya'rihi wala basharihi shay'a. Siapa orang yang masuk pada hari ke-10, pada 10 hari awal dari bulan Zulhijjah dan hendak dia itu berkurban, maka jangan mencukur rambutnya dan mencabut bulu-bulunya yang ada di tubuhnya sedikitpun. Ini Ibnu Majah nomor hadis 3149. Jadi banyak sekali hadis yang meriwayatkan tentang ini. Lalu bagaimana komentar para ulama mengenai hadis ini? Kata Imam Hambali, hukum memotong rambut, memotong kuku bagi orang yang akan berkurban setelah masuknya bulan Zulhijjah sampai dia itu menyembelih hewan kurbannya, dengan melihat hadis-hadis ini gitu, maka ulama Hanabilah mengatakan bahwa hukumnya adalah haram. Tuh, sahur Imam Hambali mah haram. Motong kuku, motong rambut bagi yang mau berkurban teh. Jadi tahan weh. Nah itu kata Imam Hambali. Bagaimana menurut Imam Asy-Syafi'i? Ah, henteu ari haram mah makruh. Makruh. Jadi yang mau kurban teh cenah teu hade gitu. Karena melihat hadis-hadis ini tidak bagus kalau dia motong kuku, kalau dia motong rambut sampai si hewan kurbannya itu disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, jadi beda-beda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kalau menurut Imam Malik, madhab Maliki, bahwa memotong rambut, memotong kuku bagi yang mau berkurban setelah masuk Zulhijjah itu sangat bagus kalau ditinggalkan, kata Imam Malik. Nah itu wargi ya, mengenai persiapan. Jadi kalau sudah masuk 1 Zulhijjah berarti tanggal 18. Yang mau berkurban tahan dulu ya. Sahur Abi Haji Gunung Sembung mah cenah di masker we atuh, ari kumis cokro. Ya ayeuna we, ayeuna. Jadi kalau mau potong kuku, mau gunting rambut sekarang. Sebab begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah harus sudah ditahan. Nah ini menurut pendapat para ulama berdasarkan kepada hadis-hadis yang kita bahas tadi. Bagaimana cenah kalau tidak sama tanggal 1 Zulhijjahnya antara Indonesia dengan Arab Saudi? Di Arab mah cenah tanggal 1 Zulhijjahnya itu 17 Mei, ya biarin. Da itu mah di Arab. Kita enggak usah ikut-ikutan Arab sebab wilayah hukumnya beda. Kita mahnya wilayah hukumnya Indonesia. Kalau di Indonesia tanggal satunya itu tanggal 18, ya. Berarti tanggal 18 tanggal satunya. Nanti kasaum Arafahnya itu ya tanggal 9. Cuma ada di Arab mah cenah tanggal 9 mah sudah tanggal 10, ya biarin dah itu mah waktu Arab. Kita mah tidak ikut-ikutan waktu wilayah hukum orang lain. Jadi itu mah cenah geus lebaran, jadi dia mah mesti kene tanggal 8 paruasa. Haram cenah puasa nage hari lebaran mah, ya haram sote lamun urangna cicing di Arab. Lamun urang cicing di Arab tanggal 10 Zulhijjah urang paruasa, haram. Pan urang mah cicing di Indonesia, diem di negara Indonesia tanggal 9. Di ditu tanggal 10 di dia tanggal 8. Ya urang mah patokana tanggal 8. Teu kudu di hubung-hubung ajeng Arab Saudi. Apan urang ge ana waktu salat teu nutur Saudi. So di urang di dieu tanggal jam 5. Di Arab jam sabaraha? Jam 1 di Arab mah. Belum masuk waktu subuh. Ai urang di dieu teh salat subuh. Tidak ikut-ikutan waktu lain ya. Sebab kita berbeda. Kita tidak ikut waktu Amerika. Kita tidak ikut waktu Australia. Kita tidak ikut waktu Jerman. Kita tidak ikut waktu Belanda. Kita tidak ikut waktu Arab Saudi. Tapi kita ikut wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Diperkirakan satu Zulhijjahnya itu kita mah di sini tanggal 18. Nah, diperkirakan. Tapi kan nanti ada keputusan pemerintah ya setelah melihat hilal. Yang jelas bagi yang mau berkurban atau akan berkurban, begitu masuk tanggal 1, perhatikan ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Teh Widi, mangga.
1: Ya, itu dia tadi bahasan atau tausiah berkaitan dengan hadis tentang persiapan kurban. Jadi tidak selesai sampai di kukumpul arang begitu, tidak selesai sampai di hal-hal lain yang mangga, yang urusannya lahiriah.
0: Badai kukumpul arang kan kayak daging.
1: Ada daging. Ibu-ibu pada belanja bumbu mangga. Yang penting segala sesuatunya tidak berlebihan begitu ya. Secukupnya saja. Kita akan tampung pertanyaan Anda pendengar melalui line WhatsApp kami di 0811-220-9760. Bagi Anda yang ingin menyampaikan WhatsApp dan WA call, atau di 7200-996-727-5551 untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui telepon di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
2: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.
1: Baik, kita sudah terhubung Pak Kiai ini dengan Abi Haji Gunung Sembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Abi.
3: Menjadi.
1: Mangga Abi
0: sehat. Alhamdulillah. Bahagia hari ini. Yes. Jag-jag boleh jag.
3: Koreja.
0: Sudah mantap.
1: Sudah mantap. Abi damang Abi sehat.
0: Abi teka teterasan nyeri nanti.
3: Eta aya nu naroskeun kieu nya.
0: Mohon kumaha tapi.
3: Eta potong rambut, potong kuku teh wajib. Terlebih sunah gitu renta. Aya nu bagi aya nu ah nah cenah. Potong rambut sagalupa jeung potong kuku cenah kitu.
0: Mangga.
3: Jadi mandon ari nyawi mah nungutkeun ieu wae, mun eta sok di eta da ninggal kumis jangkotnya sok kata masker
0: eta jadi teka ciri tadi maskeran mah mangga
3: eta ayeuna pengam apa teh bade niat bade kurban gitu ya datang dosana kumaha teh gitu misalnya
0: mohon
3: harus bisa lambat. Atur nuhun yang Widi.
1: Mangga, mangga.
3: Saya patur nuhun sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abi Haji Gunung Sembung ada di Pak Ahmad Irwan.
0: Pak Ahmad
1: di Irwan. So. Limbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina ari digital menya delay
1: ngawal. Ada delay untuk yang menyimak melalui YouTube dan RRI digital ada delay beberapa detik.
0: Beberapa detik.
4: Tapi enak ah pakai digital mah kemana juga bisa memantau.
1: Itu dia.
4: Ya, ada kuota gitu aja.
1: Penting ada kuota.
4: Kan kata Widi juga dulu mah harta tahuan itu sekarang mah harta tahta dan kuota.
1: Kuota gitu. Sekarang mah harta tahta tapi, kuota.
4: Tapi enggak kuota mah tidak hamil seperti ke wanita.
1: Ah. Atau mah benten deh Pak, beda urusan itu.
4: Begini sama Pak Kiai-nya, saya mau bertanya tentang maaf-maaf kalau di luar konteks dengan masalah. Ini kan ada nggak tahu hadis nggak tahu apalah, hubul wathon minal iman, mencintai tanah air sebagian daripada iman kan gitu. Nah sekarang begini Pak, sekarang kan banyak di antara para petinggi kita yang tidak cinta lagi terhadap negara diri kita sendiri. Contoh merusak alam, korupsi, kan itu diantara seperti itu. Yang merusak alam dan menimbulkan bencana siapa? Kan Allahumma tidak akan memberikan bencana ke tangan manusia itu sendiri. Salah satu contoh sering terjadi kebanjiran, pernah terjadi musibah besar di Pulau Sumatera sampai makan korban. Itu siapa yang punya kemampuan untuk merusak alam? Tangan-tangan Ahmad Irwan pun tidak punya kemampuan, Pak. Yang merusak alam justru semacam Ahmad Irwan mencintai tanah air, dirawat, dibina. Kalau saya kebetulan Pak begini, pendidikan saya kan terakhir dari SPMA. Begitu mencintai alam, begitu suburnya alam, bagaimana? Makanya di sini senang saya baru satu Pak ke tadabur alam itu dah ke pantai, ke danau. Kalau tengah malam Pak jadi melihat di pinggir lautan, berliak ya para nelayan, lampu, sedangkan ya Allah, Allah menciptakan ini lautan untuk kesejahteraan manusia. Kok kenapa oleh manusia dirusak? Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz tentang masalah? Saya tetap adalah mencintai tanah air, itu makanya mencari alam karena kekuatan saya sebagai pendidikan terakhir dari SPMA. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai tanah air. Mangga 700. Oh, ada Pak Hobir. Kalangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hobir.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, alit pisan suantana. Tapi tapi masih kita
0: mohon jadi kumah alit ya.
1: Alit pisan.
5: Suaranya kurang jelas.
1: Iya, boleh berpindah ke WhatsApp Pak Hobir atau napi ke line 1 saja. Sepertinya terkendala nih di line 2 ya. Kita tutup dulu Pak Hobir ya. Silahkan di untuk Anda pendengar di 727-5551 untuk line telepon yang bisa dihubungi, karena di 7200-996 ini terkendala suaranya kecil begitu ya. Silahkan Pak Hobir untuk kembali menghubungi di 7200-727-5551 untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Sambil menunggu Pak Hobir nih, kita bisa menjawab dulu pertanyaan dari Pak Abi Haji gitu, Pak
0: Ki. Abi Haji yang pertama tadi, bagaimana hukum dari mencukur rambut? Mencukur rambut, memotong kuku.
1: Potong kuku.
0: Ya, wajib bagi yang mau kurban. Wajib ente. Kan ini larangan dari Nabi ya. Larangan dari Nabi, larangan dari Rasul. Larangan ini Rasul yang mengungkapkannya. Idza ra'aitum, kita ambil hadis Muslim aja yang tadi ya. Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa rada ahadukum ayyudhahiya falyumsik an syarihi wa dzfarih. Apabila salah seorang di antara kalian melihat hilal di bulan Zulhijjah dan akan berkurban, maka hendaklah yang akan berkurban itu menahan kukunya, menahan rambutnya, jangan dipotong dulu. Jadi jangan kebalik. Wah, yang akan berkurban jadi wajib potong kuku, jadi wajib potong rambut, bukan wajib potong kuku, potong rambut bukan. Hendaklah menahan diri dari memotong rambut dan memotong kuku. Jadi jangan dulu motong rambut, jangan dulu motong kuku. Ini siapa yang bersabda? Nabi. Tadi saya sebutkan hadis-hadisnya. Banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang ini. Kita bisa menemukannya dari berbagai macam kitab hadis. Hadis Muslim nomor 1977. Hadis Abu Dawud nomor 2791. Hadis At-Tirmidzi nomor 1523. Hadis An-Nasa'i nomor 4361. Hadis Ibnu Majah nomor 3149. Dan berbagai hadis-hadis lainnya, termasuk Imam Ahmad juga meriwayatkan nomor 2604, nomor 26474. Jadi bukan satu hadis, bukan satu riwayat, berbagai riwayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Jadi yang melarang itu bukan Asep Anom, bukan ulama, bukan kiai, bukan ajengan, bukan manusia, tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahnu badai kurban, ujianana berenanya. Ujianana. tidak menahan, tidak memotong kuku dulu, tidak memotong rambut dulu, sampai si hewan kurbannya itu selesai disembelih. Aitos dipencit mah mangga. Ngan lamun memeh dipencit tahan heula gitu. Bagaimana hukumnya? Kata Imam Hambali, sampai haram beliau mengatakan. Motong kuku, motong rambut bagi yang mau kurban teh haram. Kalau sudah masuk satu Zulhijjah. Sampai si hewan kurban itu disembelih. Haram cenah motong kuku teh, haram motong rambut teh. Sahur saha? Sahur Imam Hambali. Tapi kata Imam Syafi'i tidak sampai ke haram. Makruh. Ai makruh mah kurang alus dipigawe, kurang hade. Tidak baik. Nah, atu ari teu hade teu baik mah. Ah, mending keneh ditinggalkeun. Makana cek abi gunung sembung. Ah. Dimasker we cenah. Tah ti ayeuna we, ti ayeuna bilih bade potong kuku, bilih bade potong rambut, nu barade kurban, ti ayeuna. Gitu. Sok. Da ayeuna mah belum ada larangan. Ada larangan itu setelah masuk satu Zulhijjah. Tak itu nya Abi Haji Gunung Sembung. Hatur nuhun.
1: Terjawab Abi ya. Kemudian terus, Pak Ahmad Irwan ini, aduh, kurang menangkap.
0: Kurang menangkap.
1: Merusak kaitannya dengan
0: hubbul waton minal iman.
1: Pengrusakan begitu.
0: Ai cinta tanah air teh itu teh bagian dari iman. Apa itu hadis? Itu diperselisihkan para ulama. Itu bukan hadis katanya. Ungkapan saja. Tapi sangat bagus kalau kita terapkan dalam kehidupan. Sebab Nabi juga ketika akan hijrah dulu, Nabi sangat mencintai Mekah, tanah kelahirannya. Sampai beliau itu nangis gitu kan. Pas mau pergi meninggalkan Mekah tuh, nangis Nabi teh. Langsung turunkan firman Allah, inna faradu alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Kayaknya bakal balik deh cenah Muhammad. Kita sahur Gusti Allah. Tekedah sedih, tekedah hariwang gitu. Kayaknya bakal uih deh ka dieu. Kan terbukti ya. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah Nabi membangun peradaban luar biasa. Dan akhirnya balik lagi ke Mekah dalam posisi putuh Mekah ya. Pembebasan kota Mekah. Itu memang bukan hadis, tapi ya bagus sekali kalau kita renungi dan kita amalkan. Kita misalnya orang Indonesia cinta sama Indonesia, ya harus. Nabi juga cinta sama Mekah. Tanah air kita. Tempat kita dilahirkan, tempat kita dibesarkan, tempat kita cari nafkah. Tempat kita hidup di sini, di tanah air kita. Ya wajar, memang seharusnya kita cintai. Dengan cara apa kata Pak Muhammad Irwan? Ya dengan cara merawat, memelihara. Betul, betul begitu. Da perusakan lingkungan teh harus berat hukumannya itu ya. Cuk Nabi mah mengatakan kencing saja tidak boleh sembarangan kan?
1: Iya.
0: Kencing itu baru kencing. Kencing saja tidak boleh sembarangan, artinya kita itu tidak boleh melakukan pencemaran lingkungan. Komo micen limbah sadaekna. Wah, itu mah harus dihukum berat. Komo nu merusak hutan, merusak lingkungan, nu ngakibatkeun kada bencana alam, wah nu kitu mah seharusnya ya dihukum berat yang begitu mah, sebab sama saja dengan mereka tidak cinta tanah air ya.
1: Itu gitu. Deh kayaknya. Konteksnya mah mencintai tanah air mah tidak ngaruksak saja dulu.
0: Tengah rusak. Walaupun belum kita bisa membangun, minimal tengah rusak.
1: Gitu. Minimal tengah rusak begitu, walaupun belum bisa memberikan kontribusi apapun.
0: Ah, tuh ayo orang mah kudu jauh-jauh orang mah di lingkungan we, nah. Lingkungan kita. Minimal buang sampah ulah sembarangan.
1: Gitu. Hal sederhana.
0: Hah? Di RT urang, di RT urang, kumah di RT urang. Nyala mun aya tagihan sampah teh atuh teu kudu hararese. Gitu. Begitu RT nagih teh. Cek RT cenah apa? Ieu tagihan sampah. Sebab ya tiap bulan teh kan nyaman aya sampah. Teu berserakan mah jeung teu bertumpuk mah jeung teu barau tung teu bilatung kitu nya. Kan ditarik tak ku RT teh nyuruh ini nyuruh non nyuruh seseorang RTT untuk petugas kemudian digaji dibayar teh itu dari mana dari warga ya. Maka ditarik iuran tong hararese eta teh dan demi lingkungan kita juga
1: daripada di piwarang micen sampahnya lirakat sari mukti
0: gitu. Ah, Pak RT mau mayar, saya mah tarami cenruntah, cenah tarami cenruntah kadinya, cenah gitu. Ai cek RT na kumaha? Ai sia cenah lamun ngadaharna sok dikerel sok di leg-leg jengjangkangna aja.
1: Aduh, rupi-rupi. Ya, kita kan juga jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Ibu Lilis yang menyimak tausiah tentang persiapan kurban nembe gaduh tusuk sate nak Tewidi Mama Lilis di Ciwidey.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Yantosan dagingnya dah ayana masanes tacan waktosna.
0: Tacan waktosna.
1: Ada Ibu Isnisa juga tumaros upami nuju lahiran tacan ekah kumaha tiasa pami kurban sudah lahiran belum ekah belum akikah. Apakah bisa berkurban? Ini pernah kita bahas juga ya.
0: Pernah. Okay. Ya. Pernah kita bahas. Kita, belum lahiran anak.
1: Lahiran anak belum
0: ekah. Bedanya kurban dengan ekah apa sih? Kita harus ngerti dulu itu. Akikah itu adalah hewan yang disembelih karena lahiran anak. Itu akikah. Apakah harus menyembelih hewan apakah harus menyembelih hewan? Ya iya. Nah, hacana kudu menyembeli hewan segala. Sabda Nabi, kullu gulamin murtahanun biaqiqatih. Setiap anak terlahir ke alam dunia ini itu ibarat barang gadaian. Ditebusnya itu dengan cara menyembeli
1: hewan.
0: Hewan. Nah, itu disebut aqiqah. Jadi, nyembeli hewan dalam rangka aqiqah teh nebus budak eta teh. Iraha cenah bagusna, bagusna mah hari ketujuh.
1: Hari ketujuh.
0: Tudbahu anhu yauma sabiihi. Disembelih hewan tersebut pada hari ketujuh. Eta teh bukan wajib hari ketujuh, sementara di hari yang lain haram. Bukan, bukan begitu. Saena lamun aya mah rejekina sok hari ketujuh teh tah sembelih. Kumaha cenah Ustad lamun can aya hari ketujuh teh? Iraha we ayana selagi anak itu masih belum baleg itu masih tanggungan orang tua. Baleg teh sampai tanggal 15 sampai umur 15 tahun berarti. Kakarak umur 10 tahun boga rejeki. Ah, harita we tanggal hari ke 10 tahun. Gitu akekah eta. Ai kurban kumaha kurban? Kurban mah hewan yang disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, tujuannya juga bukan lahiran anak. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari Abi, ada yang lupa. Bagaimana cenah kaitannya dengan dosa orang yang berkurban? Oh, orang berkurban mah tuh diampuni dosanya sebanyak tetesan darah yang keluar dari hewan tersebut dan sebanyak bulu-bulu yang ada dalam hewan kurban tersebut. Masya Allah,
1: Masya Allah.
0: Luar biasa. Cek teh eis nisa teh kan budak teh tos lahir candi ekahan ari waktuna teh pas waktuna kurban. Kumaha cina eta? Tah kedah pinter orang. Dalam kitab fikih sunnah ada pendapat ulama yang mengatakan boleh satu pekerjaan diniatkan untuk berbagai aktivitas. Contoh boga hewan kurban teh ngan hiji ye. Tapi pas anak teh lahiran. Niatkeun we ekah ejeng kurban. Ya Allah, ieu teh niat abdi ekah pun anak sareng niat kurban. Nah, boleh begitu.
1: Boleh ya. Kalau kurban sudah terjawab ya, Ibu.
0: Ari ngan hiji mah jeung terbatas rejekina. Ari rejekina berlimpah luah mah sampai miliaran duitna di tabungan atuh tok kudu kikituan. Ieu keur ekah, ieu keur kurban, tah mantap kitu mah
1: ya. Nah, sudah terjawab ya. Ada pertanyaan juga dari Pak Wawan Sutiswan, boleh enggak kurban tapi hasil pinjam uang dari bank?
0: Oh.
1: Dan haruskah uang pinjaman dikeluarkan zakatnya? Gimana nih Pak Ge? Boleh enggak?
0: Yang dikeluarkan zakatnya bukan uang pinjaman ya, tapi uang tabungan. Yang dikeluarkan zakatnya, misalnya Teh Widi nabung. Nabung teh tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram teh mulai nabung ya. Tah nanti ketemu lagi dengan 1 Muharram setelah 1 tahun, cek. Saldonya berapa? Kalau saldonya senilai emas 85 gram, wajib dah dikeluarkan zakatnya. Kumaha teh? Naon ai 85 gram teh sabaraha rupiah sih? Nya tinggal dikonversi we, dikalikeun ayeuna sagram sabaraha rupiah. Kalau misalnya 1 gram itu 3.000 rupiah misal. 1 gram 3.000 teh Widi. Berarti lamun 85 teh kali we nya. 85 kali 3.000 sok.
1: 85 kali 3.000. Udah nganggo kalkulator
0: gitu. Gitulah. Sarua matematikna baheula.
1: Aduh ya Allah, kalik-kalian.
0: Nah gitu.
1: Jadi terjawab ya.
0: Jadi ari nabung nah kedah keluarkeun zakat. Aingin jema teu aya kewajiban bayar zakat. Paling ge sedekah gitu nya. Sedekah mah bebas. Ah cenah inget ka yatim cenah ye nginjem cenah di bank tapi ek disedekahkeun nya. Tanda syukuranana menang injeman. Ari kurban cenah menang tina hasil pinjeman. Tidak mesti harus sambil pinjem sih. Kurban mah kan anu laluasa rezeki. Man wajada saatan gitu kan. Leluasa rezeki, ai leluasa rezeki mah berarti tidak memberatkan. Ari nginjem mah berarti
1: memberatkan. Penjelasan Pak Kiai menarik sekali dan nyambung dengan pertanyaan dari Teh Tiawati di Sumedang. Ada yang bilang belum mampu berkurban, tapi kenyataannya mampu beli tanah. Tapi dia mengerti hukum agama. Apakah itu ciri dari orang munafik?
0: Nah, mampu tidak mampu teh bukan ukuran orangnya, tapi ukuran dia sendiri. Ari mampu beli tanah mah tuh bukan tidak mampu itu mah. Mampu bisa naik tanaman harga nage mahal. Bisa sampai ratusan juta. Ai kurban mah datang ke ratusan juta. Ning nu 3,5 juta ge aya. Berarti eta mah naon gitu. Berarti fala yaqrabanna musallana, diancam oleh baginda Nabi jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Waduh. itu teh ancaman keras ya dari baginda Rasul untuk orang-orang yang leluasa rezekinya tapi tidak mau berkurban. Atuh ulah lamun misalnya sahektar tanahna atuh kurangan setik pakai kurban sawarehnya rezekina teh ulah pakai meuli tanah kabeh. Dari tanah mah moal dibawa maot barengan tapi ari amal soleh mah tabungan pahala kanggo urang ge bakal ditanya tah ku Gusti Allah teh. Harta teh nya hartana ditanya ku Allah. Harta yang kamu dapat itu dari mana dan harta yang kamu dapat itu kau gunakan untuk apa? Pake ieu we cenah ngagayaan hirup di dunia, ai di akhirat ke begeng rudin sangsara.
1: Aduh, mah di akhirat begeng. Mah itu cenah. Stunting di akhirat.
0: Aduh, ai di dunia genut, di akhirat stunting.
1: Aduh ya Allah.
0: Nauzubillah. Ai di dunia beungar, di akhirat ripuh.
1: Jadi bebekalan teh buat apa cenah? Ada juga pertanyaan yang masuk melalui YouTube Pak Kiai ini ada Ibu Nani Mulyani. Bade naros, kalau berkurban, berkurbannya terereongan, harus potong kuku enggak?
0: Kurban rereongan.
1: Rereongan saat
0: satu ekor sapi 7 orang.
1: Tetap kewajiban untuk tidak motong kuku.
0: Iya, yang mau kurban kan?
1: Sapi untuk bertujuh artinya.
0: Bertujuh. Bolehkah satu sapi kuda lapanan? Enggak boleh. Nabi juga mengatakannya sapi itu untuk
1: bertujuh.
0: Tujuh orang. Komo domba hiji ketujuhan mah. Kuban reongan teh kuma maksudna Bu Hajah Nani.
1: Apakah
0: satu domba ku 100 orang direreyang?
1: Rereongan dalam artian mungkin yang pernah Pak Kiai jelaskan niatkan kurban satu.
0: Nah, yang dicontohkan oleh Nabi mah gitu.
1: Keluarga.
0: Kalau misalnya kita mampunya kurbannya satu ekor domba, tapi pemajikan hayang kabagian ganjaran. Anak hayang kabagian ganjaran. Kumaha tah? Nu satu ekor domba teh niatkeun, ya Allah, terima ya kurban teh ti abdi. Ti pemajikan abdi, ti anak abdi, ti kolot abdi, ti mitoha abdi. Tidak tahu disebutan sok. Kesampaikan itu ke Gusti Allah.
1: Tapi iyana wajib tidak untuk potong kuku?
0: Ya, yang mau berkurban. Berarti semua.
1: Semua.
0: Semua, nu tadi diniatkan. Ditahan, tahan. Bukan wajib potong kuku ya, wajib menahan.
1: Menahan untuk tidak potong kuku.
0: Nah, gitu. Itu kurban rereongan. Tidak ada kurban rereongan. Ada sote satu sapi ku tujuhan. Ya mah domba hiji ku 10 orang direreyang.
1: Domba aturannya lira.
0: Aya oge ya domba hiji nu meulina saurang. Misalnya nu meulina teh Pak Ahmad atau Pak Sodik atau Pak Udin. Pak Udin nu meser domba na teh, Pak Ahmad nu meser domba na teh, sanes hasil reongan. Tah teras, eta teh si domba anu hiji teh, pamajikanna kan hayang menang ganjaran, moalnya bapak wae cenah ti bunuh kurban teh ti baheula, bukan ka ayeuna, ai mama irarek kurbanna, bodoh barudak irarek kurbanna, nya kitu mah niatkeun we keur sarerea, ai nu meuli domba na saha?
1: Bapak
0: hasil patungan teu teu menang sorangan tapi seluruh keluarga di situ bisa menikmati pahala kurban. Kumaha tuh lamun aya kurban rereongan nya teu sesuai jeung contoh Nabi we.
1: Oh, ini ada yang ikut menjelaskan juga Ibu Kartini, maksud Bu Hajah Nani mah kurban rereongan itu satu domba ada yang udunan 50, ada yang 100. Ada yang 200 begitu. Nah, ini itu enggak seperti apa itu?
0: Sanes kurban berarti sedekah eta mah. Sanes kurban, ai kurban mah pamira reongan mah satu ekor sapi kutujuhan. Eta rereongan. Boleh itu. Ada hadis riwayat Imam Muslim yang menceritakan tentang itu, bahwa kami berkurban bersama Rasulullah di Hudaybiyah dengan satu ekor unta untuk 7 orang, satu ekor sapi untuk 7 orang. Jadi rereongan tiasa. Ah, cek Bapak Haji Gunung Sembung mah, cek Mama Haji Nur Adil, mau rereongan saya mah hiji sapi ku sorangan, keren eta mah, mantap. Ah, 5 sapi ku sorangan, mangga komo gitu kan. Kan Nabi Ibrahim ge 100 ekor unta ku sendiri, 300 ekor sapi ku sendiri, 1000 ekor domba ku sorangan. Ari mampu mah, ari aya mah, ari ridho mah, mangga silahkan. Ngan lamun rejekina kurang cenanya Ustad, tapi hoyong sapi ya teh. Tenan naon, rereongan we 7 orang. Mentak sok aya ning di masjid-masjid. Penitipan hewan kurban. Sapi ke 1, Bapak Udin, Bapak Ahmad, Bapak Asep, Ibu Siti, Ibu Nina, Ibu Juwairiyah. 7-an. Beres ya sapi ke 1. Ada lagi sapi ke 2. Anu. Tenanawan eta mah. Itu. Tapi lamun hiji doma direreyang ku 10 orang, tak eta teu aya ti dituna. Kumaha tuh cenah lamun niat sedekah we ngumpulkeun duit? Nya sedekah eta mah judulna sanes kurban udunan.
1: Baik.
0: Nu kurbana bisa saha we? Model budak di sakola. Barudak teh sakan arudunan barudak teh. Nya aya nu 100.000 ewang gitu kan. Terkumpul we ta hiji doma di sakelas misalna. Boleh seperti itu? Iya, boleh. Itu namanya bukan kurban tapi udunan. Sedekah masuknya bukan iya. Tidak boleh. Boleh-boleh saja tapi masuknya sedekah engke kurbana atas nama saha.
1: Gitu. Baik, sudah terjawab ya. Ibu Kartini mewakili Bu Hajah Nani begitu. Kita juga menyapa pendengar yang sudah menyimak melalui YouTube dan menyaksikan Bapak Entik, Ibu Eni Roheni, Ibu Cucu Rohayati, Ibu Lilis, Ibu Kartini, Pak Syahid Ibrahim, Ibu Eis, Ibu Tintin, Ibu Delis, kemudian Bu Hajah Entin di Kebon Gedang, Bapak Nur Sodik, Ibu Retno hadir menyimak. Hatur nuhun, sehat selalu Bapak Agus di Cibiru. Kita sampai pada kesimpulan, ternyata waktunya sudah di ujung waktu.
0: Begitu, di ujung waktu. Iya, keningannya
1: tekaraos. Oh, tidak terasa.
0: Airet, no. Buret, no. Terima kasih untuk semuanya. Bahagia hari ini.
1: Yes.
0: Jag, boleh jag.
1: Gureja.
0: Subhana. Non, kesimpulan. Kesimpulan. Jadi, yang mau berkurban sudah mempersiapkan diri sejak sekarang. Tatan. Untuk menyambut 1 Zulhijjah dengan cara apa? Dengan cara tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku. Oleh karena itu, karena waktu masih tersisa, ya, masih tersisa, mangga silahkan. Ayeuna we bade motong kuku, ayeuna bade nyukur rambut, ayeuna. Sehingga begitu masuk tanggal 1, kita sempurnakan ibadah kurban kita dengan ikut kepada yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hukumnya ulama berbeda pendapat gitu, tapi urang menurut ka Rasul gitu. Hatur nuhun ka sadayana, hapunten saangga ageungna, sehat sadayana. Di antosnya tanggal 15 urang kumpul ngariung di RRI Bandung, urang kumpul ngariung sasarengan sareng yatim, dibagikeun tah naon nu tos dititipkeun ku wargi teh, sehingga urang sadayana tiasa termasuk calon-calon pendamping Rasul nanti di surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Haturun kasadayana. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar program Mutiara Pagi, ini mengupas topik mengenai hadis tentang persiapan Quran bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom SAGMSOS. Terima kasih untuk Anda yang terus selalu menyimak program Mutiara Pagi ini. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: Sebenarnya mengenai UPTD Balai Latihan Kerja ini itu ada di Pasal 10, memiliki dua fungsi, yaitu fungsi manajerial dan juga fungsi teknis.
1: Ada 1.401 gram, kemudian cairannya, satu cairan Sinte, ada 266 mililiter, kemudian bibit Sinte, ada 5,57 gram, dan psikotropika 356 butir, kemudian ada ekstasi, ada 5 butir, dan OKT sebanyak 3.860 butir.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kota Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah menyiapkan berbagai insentif bagi masyarakat. Selama bulan April hingga Mei 2026, Satres Narkoba Polres Cimahi mengungkap 72 kasus narkoba. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026, bersama saya, Widya Perdani. Di tengah tekanan ekonomi global, Asosiasi Pengusaha Indonesia menguatkan pondasi investasi dan dukungan dari pemerintah. Marliawan Yusuf melaporkan.
3: Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo menggelar rapat kerja tahun 2026 di Bandung kemarin. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi organisasi di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak pada sektor industri nasional. Ketua APindo Kabupaten Bekasi, M. Yusuf Ibisono mengatakan, tema rapat tahun ini memperkokoh pondasi organisasi yang kreatif, produktif, dan inovatif dalam menghadapi dinamika ekonomi masa depan. Dipilihnya tema itu sebagai bentuk kesiapan organisasi menghadapi tantangan ekonomi dunia yang semakin kompleks. Yusuf menyebut, situasi geopolitik global termasuk konflik di kawasan Timur Tengah memberikan pengaruh besar terhadap dunia industri, khususnya sektor otomotif. Oleh karena itu, pengusaha diminta mulai melakukan langkah efisiensi untuk menjaga stabilitas usaha dan harga di pasar. Dalam pertemuan tersebut juga, APindo mengajak seluruh anggota memperkuat sinergi dan menyusun langkah strategis agar perusahaan tetap bertahan tanpa harus melakukan rasionalisasi tenaga kerja.
4: Kita semua tahu bahwa kondisi saat ini, di mana memang tekanan ekonomi global ini sangat berpengaruh ya, khususnya di dunia industri. Isu Timur Tengah yang sampai saat ini

0: Lebih lanjut, Yusuf Wibisono mengatakan, Apindo menilai keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di tengah tekanan ekonomi global. Apindo juga berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang menjadi solusi bersama bagi pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Dikatakan Yusuf, saat ini sejumlah perusahaan, terutama sektor padat karya, mulai mengalami kesulitan akibat tingginya tekanan ekonomi dan kenaikan biaya operasional. Bahkan beberapa perusahaan disebut tidak mampu bertahan hingga menutup usahanya seperti yang terdapat di Kabupaten Bekasi dan wilayah lainnya di Jawa Barat.
1: Selama bulan April hingga Mei 2026, Satres Narkoba Polres Cimahi mengungkap 72 kasus dengan 80 tersangka. Pengungkapan kasus narkoba tersebut menunjukkan masih maraknya aktivitas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi. Abot Gunawan melaporkan.
2: Peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Cimahi masih tergolong tinggi sepanjang bulan April hingga Mei 2026. Dalam periode tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap 72 kasus dengan total 80 tersangka yang sudah diamankan. Pengungkapan puluhan kasus tersebut menunjukkan aktivitas peredaran narkotika yang masih marak terjadi di Kota Cimahi dan juga Kabupaten Bandung Barat. Jenis sabu yang masih mendominasi kasus penyalahgunaan dan juga peredaran narkoba yang ditangani aparat kepolisian. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan nilai barang bukti yang disita perkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi juga mengklaim berhasil menyelamatkan ribuan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
3: Dalam kurun waktu tersebut atau bulan April dan Mei, Sat Narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap sebanyak 72 kasus dengan total 80 tersangka. Dari 72 kasus atau kurang lebih selama kurun waktu 2 bulan atau April dan Mei saat ini, ada beberapa barang bukti yang bisa dilihat yang saat ini sudah ditampilkan. Di antaranya adalah sabu seberat 458,77 gram, kemudian ganja 236,06 gram, kemudian sinte ada 1401 gram, kemudian cairannya satu cairan sinte ada 266 mililiter, kemudian bibit sinte ada 5,57 gram dan psikotropika 356 butir, kemudian ada ekstasi ada 5 butir dan OKT sebanyak 3860 butir.
2: Dari total pengungkapan terdapat 29 kasus sabu dengan 25 tersangka yang berhasil diamankan. Selain kasus sabu, polisi juga mengungkapkan 28 kasus tembakau sintetis dengan 29 tersangka. Sementara itu kasus ganja tercatat sebanyak 6 kasus dengan 7 tersangka, psikotropika 1 kasus dengan 1 tersangka, serta obat keras terbatas sebanyak 10 kasus dengan 12 tersangka. Dari total 72 kasus yang ditangani, sebanyak 31 kasus dengan 36 tersangka telah dilimpahkan ke kejaksaan atau memasuki tahap 2. Sedangkan 41 kasus lainnya dengan 44 tersangka masih menjalani proses penyelidikan oleh Satres Narkoba Polres Cimahi. Para tersangka dijerat undang-undang dan juga pasal dengan ancaman hukuman pelaku peredaran narkotika minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara serta denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah.
1: Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung kembali menyiapkan berbagai insentif bagi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Berikut informasi disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA Kota Bandung kembali menyiapkan berbagai insentif bagi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Salah satu kebijakan terbaru yang akan diterapkan pada 2026 adalah pemberian diskon 10% bagi wajib pajak yang membayar PBB lebih awal. Ini pada periode Januari hingga Juni 2026. Kepala BAPENDA Kota Bandung Gun-Gun Sumaryana mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak tepat waktu. Menurutnya, selama ini banyak masukan dari masyarakat agar pemerintah juga memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang patuh. Ia menjelaskan, sebelumnya pada 2025, pemerintah Kota Bandung juga telah menjalankan program diskon PBB melalui skema yang dikenai dengan istilah Pawali 5 berkriteria. Program tersebut memberikan keringanan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan PU.

0: utang pajak tahun-tahun sebelumnya. Dalam program itu, wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB tahun 1993 hingga 2012 mendapatkan penghapusan atau diskon hingga 100% untuk tunggakan tahun 1993. Sementara bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan periode 2013 hingga 2020 diberikan diskon sebesar 50%. Menurut Gun-Gun, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka. Pemerintah ingin menghadirkan pelayanan yang lebih maksimal serta memberikan kemudahan dan keringanan kepada wajib pajak, khususnya dalam pembayaran PBB. Ia pun menilai langkah tersebut juga menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis.
1: Wajib pajak yang membayar tahun 2025 apabila mempunyai piutang 93 sampai 2012 maka mendapatkan diskon 100% untuk yang 93-nya.
2: Oh iya ya, mohon.
1: Ya, terus yang kalau punya piutang di 2013 sampai 2020 itu diskonnya 50%. Nah, terus kan kita juga mencermati merespons ke masyarakat. Ada juga saran masukan.
0: Gun-Gun menambahkan masyarakat yang memiliki tunggakan pajak dari tahun 2020 hingga 2024 juga tetap mendapatkan keringanan berupa diskon sebesar 25%. Dengan demikian, warga tetap memperoleh pengurangan beban pembayaran, sementara pemerintah tetap mendapatkan pemasukan dari pelunasan pajak tersebut. Selain meningkatkan penerimaan daerah, program tersebut dinilai efektif untuk mengurangi beban piutang pajak masa lalu yang selama ini menjadi catatan penagihan pemerintah daerah.
3: Roadshow Tuhas Harsiarda dengan tema Psychological Broadcasting Perspective menjadikan ruang edukasi bagi para peserta dalam kegiatan yang diadakan di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung. Berikut laporan Dwiana Putra.
4: Kegiatan Roadshow to Harsiarda bertajuk Public Global Forum Psychological Broadcasting Perspective digelar di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung pada hari Senin 11 Mei 2026 kemarin. Acara tersebut menghadirkan diskusi seputar perspektif psikologi dalam dunia penyiaran yang diikuti mahasiswa, pelajar, komunitas kreatif, serta insan media di Kota Bandung. Forum ini juga menjadi ruang edukasi bagi para peserta untuk memahami pentingnya peran penyiaran dalam membangun pola pikir dan kesehatan mental masyarakat. Suasana kegiatan berlangsung interaktif dengan berbagai sesi diskusi dan pemaparan materi dari para narasumber yang hadir. Para peserta tampak antusias mengikuti jalannya acara sejak siang hari kemarin di Gedung Lokantara Budaya. Diskusi juga mengenai perkembangan media dan pengaruh komunikasi publik terhadap psikologi masyarakat menjadi topik utama dalam kegiatan tersebut. Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf pun mengatakan dalam sambutannya, di mana dunia penyiaran saat ini memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang sehat dan edukatif kepada masyarakat. Menurutnya media bukan hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun karakter dan pola pikir generasi muda saat ini. Dia menjelaskan bahwa kegiatan Public Global Forum ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan baru kepada para peserta mengenai pentingnya komunikasi yang positif di era digital. Selain itu juga disampaikan bahwa saat ini media sosial sangat penting daripada media mainstream. Ia pun berharap dalam kegiatan ini peserta juga mampu memahami dampak psikologis dari informasi yang tersebar melalui media sosial maupun platform digital lainnya. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya etika komunikasi dan penyebaran informasi yang bertanggung jawab. Insert.
5: Jadi semua lembaga penyiaran swasta maupun milik publik atau lembaga penyiaran publik itu tergabung dalam organisasi besar. Kalau untuk jajaran Asia Pasifik itu tergabung dalam ABU, Asia Pacific Broadcasting Union. 36 tahun lalu atau tahun 1990 kita sudah bicara tentang apa yang akan terjadi pada hari ini. Kita sebut dengan interaktivitas media mainstream versus media sosial. Jadi di situ dibahas bahwa pada saatnya nanti keperkasaan media mainstream pelan-pelan akan tergerus oleh media sosial. Waktu itu sebagian dari kita percaya, sebagian dari kita nggak percaya. Karena kita berada pada waktu yang cukup panjang untuk dapat terus, berkuasa untuk menggiring opini publik masyarakat.
4: Salaman Yusuf juga menambahkan bahwa RRI Bandung akan terus mendukung kegiatan edukatif yang melibatkan generasi muda dan komunitas kreatif. Ia berharap forum tersebut dapat menjadi motivasi untuk menghadirkan konten penyiaran yang lebih berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat. Selain menghadirkan materi edukatif, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara lembaga penyiaran dengan masyarakat. Kehadiran para peserta lainnya juga dari berbagai kalangan menunjukkan tingginya minat terhadap isu komunikasi dan psikologi dalam dunia media. Roadshow untuk Harsyarda Public Global Forum dengan tema Psychological Broadcasting Perspective di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung ini berlangsung lancar hingga akhir acara, di mana panitia pun berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut sebagai ruang diskusi dan edukasi untuk meningkatkan kualitas penyiaran yang sehat, kreatif, dan membangun masyarakat. Dari Bandung, Duyana Putra melaporkan.
3: Menghadapi musim kemarau tahun 2026, Perumda Tirta Rangga Subang menyiapkan 3 unit kendaraan tangki air untuk menyuplai air bersih jika masyarakat mengalami krisis air bersih. Ruslan Effendi menurunkan laporannya.
6: Dalam upaya mengantisipasi musim kemarau tahun 2026, Perumda Tirta Rangga Subang TRS siapkan 3 unit kendaraan tangki air operasional untuk menyuplai air bersih kepada masyarakat pelanggan maupun non-pelanggan. Hal itu disampaikan Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhana kepada RRI. Menurutnya berdasarkan pengalaman sebelumnya ketika terjadi musim kemarau panjang yang berdampak terhadap krisis air bersih di masyarakat, selalu digelar rapat koordinasi bersama dengan dinas terkait di Pemda membahas tentang permohonan bantuan suplai air bersih tersebut. Terkait kemampuan suplai air bersih dari Perumda TRS, kata Nana, sifatnya situasional atau tergantung permintaan bantuan yang diusulkan masyarakat.
7: Ketika rapat koordinasi bersama suka disampaikan bahwa ada permohonan bantuan sebetulnya terkait berapa kemampuan dari PDAM-nya, sebetulnya itu situasional tergantung kondisi, tetapi yang jelas tangki yang siap beroperasional ada 2 ya Bu ya? Ada 3. Ini bisa maksimal 3-3-nya.
8: Bantuan dari cabangnya?
6: Untuk bantuan suplai air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tersebut, tentunya Perumda TRS lanjut Nana berkoordinasi dengan BPBD dan juga Dinas Sosial yang ikut membantu menyuplai air bersih kepada masyarakat. Karena baik BPBD maupun Dinsos sama-sama memiliki kendaraan tangki air untuk menyuplai air bersih ke masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Sementara itu, kata Dirtek, jika suplai air bersih kepada masyarakat masih tidak maksimal, maka kendaraan damkar termasuk yang ada di Kodim 0605 Subang juga bisa dimanfaatkan untuk membantu menyuplai air bersih tersebut. Sehingga diharapkan dengan armada tangki air yang ada ditambah damkar bisa melayani kebutuhan air bersih kepada masyarakat di saat terjadi kemarau panjang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Warga di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Garut memanfaatkan jembatan darurat hasil swadaya masyarakat dikarenakan jembatan utama terputus akibat terjangan banjir. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
9: Kepala Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Mauludin Lafit, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang berencana akan membangun kembali jembatan terputus dan hanyut terbawa arus sungai akibat luapan dan terjangan banjir yang terjadi pada Jumat minggu kemarin. Menurutnya jembatan ini adalah akses vital bagi mobilitas warga Desa Padahurip yang hendak menuju pusat kota. Ia menyampaikan jembatan ini merupakan urat nadi bagi warga, terutama setelah jembatan lama hanyut pada tahun 2022 lalu. Dan selama ini, warga harus mengandalkan jembatan darurat hasil swadaya untuk beraktivitas.
10: Yang biasa dipakai untuk akses masyarakat antara Desa Kadongdong dengan Desa Padahurip, dulu terjadi banjir bandang tahun 2022, sehingga jembatan hanyut terbawa banjir. Pada akhirnya inisiatif warga, ada yang mengusulkan lewat pemerintah baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat pusat, adapun untuk mengantisipasi awal masyarakat bersuadaya bikin jembatan kayak bambu yang tadinya turun, mungkin anggaran alhamdulillah meluas.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Garut Agus Ismail menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari program Kementerian PU untuk peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil melalui pembangunan jembatan gantung.
11: Jembatan gantung memang dengan panjang antara 100 sampai 120 meter. Jadi tadi sudah dilakukan pekerjaan teknis di mana akan dibangun di sini kurang lebih panjangnya 80 meter gitu ya, dengan tambahan sayap kiri kanannya itu adalah 13 meter. Jadi kurang lebih di 100 meter lebih si jalannya. Cuman kemarin ada terkendala terkait dengan akses jalur pendekat. Yang ini yang sedang di alhamdulillah melalui dorongan dari Pak Bupati, kita akan lakukan kolaborasi dengan pihak desa untuk membuka akses jalur pendekat, baik itu di desa Cikadongdong maupun di desa Padakulit.
9: Berdasarkan hasil kajian teknis, jembatan ini akan memiliki spesifikasi dengan panjang utama kurang lebih 80 meter, bentang tambahan ataupun sayap 13 meter pada sisi kiri dan kanan, sehingga total jangkauan mencapai lebih dari 100 meter.
3: Selain ke sekolah dan pesantren, Tagana Kabupaten Tasikmalaya menargetkan sejumlah komunitas menjadi sasaran tempat sosialisasi mitigasi bencana. Nova Nugraha melaporkan.
12: Tagana Kabupaten Tasikmalaya gencar melaksanakan sosialisasi mitigasi bencana. Tidak hanya siswa sekolah dan santri pesantren, Tagana juga menargetkan komunitas masyarakat menjadi sasaran sosialisasi. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jemara Distia mengatakan, selain komunitas di kalangan pelajar, komunitas umum juga menjadi sasaran. Komunitas tersebut diantaranya komunitas di desa hingga komunitas masyarakat lainnya. Jembar berharap melalui sosialisasi mitigasi bencana ini, pemahaman akan penanganan bencana semakin baik sehingga mampu melakukan mitigasi bencana secara mandiri dan terhindar dari resiko bencana.
13: Nah, kegiatan ini juga selain di sekolah-sekolah, kita juga ada di komunitas-komunitas. Kenapa kita sasar komunitas seperti kemarin di PKS, kemudian ada komunitas santri, kemudian ada yang lainnya, karena memang di komunitas tersebut berasal dari wilayah-wilayah Kabupaten Tasikmalaya, baik itu wilayah rawan bencana atau sebagai wilayah penyangga daripada wilayah rawan bencana seperti itu.
12: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengapresiasi langkah Tagana melakukan sosialisasi mitigasi bencana kepada para pelajar, terlebih pelajar masih awam dengan mitigasi bencana. Selain itu, dengan predikat Kabupaten Tasikmalaya yang rawan bencana, pemahaman bencana tentunya perlu dipahami secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
14: Kalau soal sosialisasi bencana ya dari Tagana kepada pelajar itu memang harus dimasifkan, karena kan Kabupaten Tasik sendiri kan rawan bencana gitu ya. Terus pelajar kan masih awam ya, sering banyak tidak tahu soal mitigasi bencana. Itu bagus, harus dimasifkan, bahkan harus dimulai dari jenjang pendidikan yang paling rendah, misalkan PAUD.
12: Sedangkan hingga saat ini, selama 4 tahun terakhir, Tagana Kabupaten Tasikmalaya sedikitnya telah melakukan sosialisasi di 60 sekolah di Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.

0: Pendengar, kami sampaikan informasi haji. Pemeriksaan X-ray menjadi salah satu tahapan penting yang wajib dijalani oleh para jemaah calon haji sebelum keberangkatan menuju Tanah Suci. Berikut laporan Rena Safira.
1: Ya, selama di Indramayu X-ray-nya, besok mulai X-ray. Dan sebelum keberangkatan ke bandara, kita X-ray dulu.
2: Jemaah haji kelompok terbang 25 KJT asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan memasuki asrama haji Indramayu pada Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, jemaah akan diberangkatkan melalui Bandara Kertajati menuju Mekah pada Senin 11 Mei 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Khotib Haryanto mengatakan seluruh jemaah dijadwalkan menjalani pemeriksaan X-ray sebelum keberangkatan menuju bandara. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan barang bawaan jemaah sesuai ketentuan penerbangan dan keamanan perjalanan ibadah haji.
1: Iya. Ya, selama di Indramayu X-ray-nya, besok mulai X-ray. Jam sebelum keberangkatan ke bandara, kita X-ray dulu. Alhamdulillah untuk tahun sekarang kita tidak ada yang dikembalikan, ada voucher intinya. Karena sebelumnya kita sudah sosialisasi dulu sebelum keberangkatan. Tidak boleh membawa barang ini yang dilarang tidak boleh. Jadi sekarang sih alhamdulillah tidak ada barang tercecer, Pak.
2: Ia menjelaskan pemeriksaan X-ray dilakukan sekitar 3 jam sebelum keberangkatan menuju Bandara Kertajati. Menurutnya sosialisasi barang bawaan telah dilakukan sejak awal sehingga tidak ditemukan barang tercecer maupun bawaan terlarang milik jemaah. Pemeriksaan tersebut juga menjadi bagian penting menjaga kelancaran proses keberangkatan jemaah menuju Tanah Suci. Rena Safira melaporkan.
0: Sebanyak 73 calon jemaah haji asal Cianjur akan diberangkatkan menuju embarkasi Bekasi pada tanggal 17 Mei 2026 mendatang. Ian Sofyan laporkan.
3: Pemberangkatan jemaah calon haji asal Kabupaten Cianjur dari asrama Kemenhaj Jalan Raya Bandung menuju embarkasi Bekasi, menurut Humas Kemenhaj Cianjur Saras, jemaah calon haji asal Cianjur akan diberangkatkan pada tanggal 17 Mei 2026.
4: Keberangkatan kita itu 17 Mei, 73 jemaah.
5: Sini ke embarkasi dulu, karena kebiasaan memang di embarkasi ya. Langsung nanti berangkat ke Tanah Suci.
3: Dari jumlah 74 jemaah calon haji asal Cianjur, satu orang meninggal dunia karena sakit dan sudah sepuh. Dengan meninggalnya satu jemaah calon haji asal Cianjur, kata Saras, tidak ada lagi penambahan kuota jemaah calon haji asal Cianjur. Menyoal jemaah calon haji asal Cianjur yang biasanya ribuan jemaah calon haji, untuk tahun ini hanya 74 jemaah calon haji. Itu pun meninggal satu orang dan yang berangkat menjadi 73 jemaah calon haji asal Cianjur. Dengan kurangnya kuota jemaah calon haji dari Cianjur, yang menambahkan hal itu merupakan kewenangan pusat.
4: Kebijakan dari pusat dalam artian ini kewenangannya bukan memang kewenangan kita ya. Banyak juga teman-teman yang menanyakan kenapa Cianjur kuotanya sedikit, ini sedikit. Ini adalah kewenangan dari pusat, kebijakannya. Memang ada beberapa daerah yang kuotanya banyak juga, ada yang 1.000, 3.000, kenapa Cianjur 70? Sebenarnya Cianjur itu dulu itu memang masa tunggu paling cepat. Ya, paling cepat 10 tahun, 15 tahun ya Pak. Oh ya, belasan tahun paling cepat. Jadi kenapa di daerah lain itu masih ribuan, dengan di Cianjur hitungan puluhan, karena memang Cianjur itu di tahun-tahun kebelakang kuotanya itu awal banyak, karena memang paling cepat.
3: Dikuranginya kuota jemaah calon haji asal Cianjur, akhirnya sebagian jemaah calon haji yang sudah melunasi biaya haji mengundurkan diri alias batal berangkat ke Tanah Suci Mekah. Dari Cianjur, Ian Sofyan melaporkan.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Namun satu jemaah bersama satu pendamping batal berangkat karena kondisi kesehatan. Laporan reporter Vivi Islamiyati.
6: ambil
1: ada yang sakit jadi tidak berangkat hari ini.
6: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu pada Minggu 10 Mei 2026. Pelepasan jemaah dilakukan di Asrama Haji Watubelah oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sopi Zulfia. PH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon Ahmad Khotib Haryanto mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 436 jemaah, 2 tambahan jemaah asal kota Cirebon, dan 4 petugas kloter. Selain itu terdapat 1 jemaah yang batal berangkat dikarenakan sakit dan 1 pendamping, sehingga keberangkatannya ditunda hingga musim depan.
7: Ada pengurangan jumlah ya Pak, atau bagaimana kalau yang dilihat?
1: Ada yang sakit jadi tidak berangkat hari ini.
7: Oh, berarti untuk pemberangkatan ditunda untuk tahun depan ya Pak ya?
1: Iya, ditunda tahun depan, karena tidak memungkinkan jadi tidak berusia kesehatan.
7: Baik, tahun depan Pak. Untuk yang sakit itu berarti 1 orang aja Pak?
1: Yang sakit ada salah satu, tapi eksesnya 1 Pak. Jadi yang suami istri, yang sakitnya suaminya, eksesnya istrinya.
6: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, sebelum jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu, telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah wanita usia subur di bawah 50 tahun. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut, kondisi seluruh jemaah dipastikan dalam keadaan sehat dan siap menjalani proses keberangkatan. Jemaah Haji Kloter 25 KJT akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini, 11 Mei 2026, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Kertajati. Ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Vivi Islamiyati melaporkan.
8: Demikian Info Haji 1447 Hijriah RRI Bandung.

Dengar sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Merdani, selamat pagi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi? Hari ini cuaca agak cerah ya. Suasana hati Anda mungkin juga ikutan cerah nih, karena biasanya cuaca itu ikut ngebangun mood Anda di pagi hari. Ini hari di tengah-tengah sebelum libur panjang ya, luar biasa sekali. Kami hadirkan juga mendengar informasi-informasi yang berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Anissa.
1: Bandung pagi ini
0: Anissa, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh Widi.
0: Kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kayaknya lalu lintas agak enggak baik-baik aja ya. Karena di seputar jalan Diponegoro juga udah mulai meriah sekali dengan ada semacam antrian kendaraan yang nganter-nganter anak sekolah, kemudian yang belok-belok juga, ini agak bikin lumayan padat ya di jalan Diponegoro. Tapi kita pengen tahu juga nih Teh Anissa, situasi lalu lintas dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung.
2: Baik Teh, untuk pantauan CCTV dari CCTV Diskominfo ini terpantau yang pertama nih Teh ya, di Kebon Kopi. Waduh, ini sudah meriah sekali nih warga Bandung dari arah Kota Bandung menuju Cimahi, ini sudah ramai sekali. Namun dari arah sebaliknya terpantau masih lenggang, tapi kondisi lalu lintas tidak ada kepadatan ya warga Bandung, cuman ramai saja gitu ya warga Bandung. Nah, kita beralih ke Buah Batu depan Gria, ini terpantau masih lenggang dari kedua arah, didominasikan oleh kendaraan roda 4. Nah, kita beralih ke Kopobis Park, ini terpantau sudah ramai juga nih warga Bandung dari kedua arah dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Lalu di Asia Afrika ini terpantau masih lenggang sekali nih warga Bandung, belum ada terlihat aktivitas gitu ya, cuman ada 3 atau 4 motor lewat. Terpantau juga di sini ada beberapa polisi ya, sepertinya sedang berjaga, berpatroli gitu ya warga Bandung, untuk berjaga-jaga keamanan di Kota Bandung. Nah, ini juga ada di Gerlong. Nah, ini di Gerlong terpantau dari arah Lembang menuju Kota Bandung sudah ramai juga. Namun dari arah sebaliknya ini terpantau masih lenggang dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Nah, untuk warga Bandung nih yang ingin melihat keadaan lalu lintas atau melihat cuaca hujan atau enggaknya nih, warga Bandung bisa langsung saja mengunjungi di website-nya kami di pelindung.bandung.go.id. Seperti itu Teh.
0: Itu dia untuk lalu lintas pagi hari ini. Kalau cuaca akan cerahkah? Ini udah masuk musim kemarau begitu ya, hujannya juga udah jarang gitu, tapi masih ada turun hujan sih gitu. Tapi apakah untuk hari ini masih ada potensi hujan atau akan terik seharian nih Teh Anissa?
2: Untuk pantauan cuaca yang dirilis oleh BMKG hari ini terpantau dari jam 7 ini akan cerah, lalu dari jam 8 sampai jam 10 ini akan cerah berawan, lalu dari jam 11 sampai jam 12 yang nanti ini akan cerah kembali. Namun di Bandung ini dari jam 1 sampai jam 6 sore nanti ini akan diperkirakan hujan ringan. Jadi warga Bandung yang ingin keluar, yang ada kegiatan di luar, yang menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa untuk siap siaga jas hujannya gitu ya. Nah, lalu dari jam 7 sampai jam 11 malam nanti ini akan diperkirakan cerah berawan. Seperti itu ya Teh ya.
0: Nah, itu dia ya. Jadi untuk situasi lalu lintas ini masih cerah. Kondisi
2: pantauan cuaca.
0: Pantauan cuaca, kenapa ke lalu lintas lagi sih War? Aman lah ya, aman tentram. Yang pasti tetap selalu waspada dan hati-hati. Apalagi pengendara kendaraan roda 2, kalau nemu yang leer-leer mah jangan sesarenteng aja lah. Pokoknya mah tetap waspada lah. Teh, kalau untuk harga Kepokmas sudah bisa diakses kah pagi hari ini?
2: Baik, untuk Kepokmas ini sudah bisa diakses. Ada beberapa yang harganya fluktuatif gitu ya. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang masih juga stabil. Nah, kita ke perbawang-bawangan saja kali ya Teh ya.
0: Mm-hmm.
2: Dari bawang putih ini terpantau turun dari harga sebelumnya 40.000 menjadi 42.000 menjadi 41.000, sorry. Lalu dari bawang merah ini terpantau naik dari harga sebelumnya 38.000 menjadi 39.000 per kilo. Lalu ada juga beras medium ini terpantau turun dari harga sebelumnya 13.500 menjadi 13.000 per kilo. Lalu ada juga untuk cabai merah ini terpantau turun juga dari harga sebelumnya 43.000 menjadi 42.000 per kilo. Lalu ada juga kita ke perdaging-dagingan. Yang pertama ini ada daging ayam broiler terpantau turun dari harga sebelumnya 43.000 menjadi 41.000 per kilo. Lalu untuk daging sapi ini terpantau naik dari harga sebelumnya 140 menjadi 145.000 per kilo. Nah, untuk warga Bandung dan pendengar RRI yang ingin melihat harga kebutuhan pokok lainnya bisa langsung saja mengunjungi Arimbi. Nanti di sana ada Kepokmas, tinggal klik. Di sana semua harga kebutuhan pokok ada ya, warga Bandung bisa diakses oleh semua warga Bandung. Seperti itu
0: Teh. Itu dia ya Teh, untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah?
2: Sudah Teh. Ini ada dua, kami menerima dua laporan di dini hari. Yang pertama ada kecelakaan KR2, terdapat satu orang korban mengalami luka di bagian wajah. Ini terjadi pada pukul 02.56, tepatnya di lokasi Jalan Raya Ujung Berung. Nah, ini sudah kami koordinasikan kepada Bandung BAT Transport, dan juga sudah dikoordinasikan, sudah ditangani juga. Terakhir informasi jam 03.37, informasi petugas, korban hanya dilakukan penanganan di tempat. Lalu ada juga jam 03.30, ini terjadi kecelakaan kendaraan roda 2, korban satu orang tidak sadarkan diri, luka di bagian kepala, berlokasi di Jalan Raya Kopo. Ini sudah kami koordinasikan dan sudah ditangani oleh PSC 119 Dinkes Kota Bandung dan BKO Polrestabes Kota Bandung. Terakhir informasi jam 04.24, informasi tim PSC 119, korban dirujuk ke RS Hasan Sadikin. Nah, untuk warga Bandung nih yang melihat atau mengalami kejadian kegawat daruratan, jangan lupa segera hubungi 112 karena lain ini bebas pulsa dan tersedia 24 jam begitu ya.
0: Nah, itu dia. Terakhir nih, agenda pimpinan kita hari ini mau kemana dan ngapain aja nih Teh?
2: Baik, untuk agenda pimpinan ini pertama di jam 08.30 Bapak Wali Kota akan mengunjungi kunjungan Wakil Menteri Kesehatan 1 dan Tesaksono Harbuono pada kunjungan lapangan tematik dan media briefing mengejar anak Zero Disease. Ini berlokasi di ruang multimedia UPTD Pelatihan Kesehatan. Lalu di jam 09.30 Bapak Wali Kota akan menghadiri kegiatan launching layanan 12 psikolog klinis di UPTD Puskesmas Kota Bandung, berlokasi di Aula Dinas Kesehatan Kota Bandung. Lalu di jam 10.30 Bapak Wali Kota akan memberikan sambutan pada kegiatan launching program Perintis Berdaya Kota Bandung, ini berlokasi di Bandung Creative Hub. Lalu di jam 12 siang nanti ini Bapak Wali Kota akan menghadiri sosialisasi atau komunikasi publik SPMB tahun ajaran 2026-2027 berlokasi di Hotel Grandia Bandung. Seperti itu Teh.
0: Itu dia, giatnya lumayan panjang ya, lumayan banyak. Belum lagi ditambah dengan giat-giat yang dadakan laksana tahu bulat. Teh Anisa Haturnuhun untuk informasi pagi hari ini, sehat selalu. Salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Teh Anisa, selamat kembali beraktivitas.
2: Selamat pagi Teh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center, Diskominfo Kota Bandung. Anisa.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Bandung pagi ini.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya.